0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafidzullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
3: Sama-sama.
2: Zak, yes Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
4: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh Van.
2: Oh gitu ya.
4: Boleh nggak kita lempar ke listeners untuk bertanya Van?
2: Boleh banget.
4: Boleh ya?
2: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
4: Katanya ada.
2: Ada ya?
4: Ada dong.
2: Siapa yang mau bacain?
4: Dimas.
2: Oke Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
4: Iya.
2: Dimas, ya. Silakan.
5: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk kelewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu deh, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
2: Oke. Okay.
3: Itu teman antum, Van?
4: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
2: Teman kita berdua.
4: Maafin teman kita, Ustaz.
2: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
4: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
3: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilalan Zulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
2: Oke.
3: Okay. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
2: Oke. Okay.
3: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
2: Okay.
3: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
2: Oke. Okay.
3: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabilah itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
2: Okay.
3: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
2: Iya.
3: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
2: Sah Ustaz ya.
3: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan. Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan. Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
2: Oke.
3: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini karena forum ini hanya singkat saja.
2: Iya, Ustaz. Benar, Ustaz.
3: Arahan kita kepada teman-teman semua,
2: gimana Ustaz?
3: Jadilah seorang safety player.
2: Oke.
3: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
2: Oke.
3: Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala. Jadi aman, apalagi ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
2: 50.000, Ustaz.
3: 50.000.
2: Agak kerenan dikit, Ustaz.
3: Jadi dengan kita enggak pakai modal apapun, enggak dipotong tuh dan nggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala. Okay. Ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
2: Iya, Ustaz.
3: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
2: Oh, Masya Allah. Okay.
3: Ini banyak banget fadilahnya.
2: Masya Allah.
4: Itu, Van. Nothing tulus, Van.
2: Iya. Yeah.
4: Nothing tulus. Yeah. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
2: Benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Zulhijjah tuh.
4: Benar banget.
3: Dan satu lagi,
2: ya,
3: adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
2: ya, Ustaz,
3: maka gak ada masalah.
2: Oh, okay.
3: Maka nggak ada masalah sama sekali.
2: Okay.
3: Saya udah lupa dan seterusnya.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas.
2: Iya, yeah, Ustaz.
3: Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mungkin itu.
4: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang penasaran tentang hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
6: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
7: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik, sampai rumah gak dilayani sama istri. Kadang-kala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak. Waduh, syaitan hada. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
8: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
9: Buatlah kehidupan dunia ini
8: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
9: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
8: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.

0: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim
1: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di Info Kita Pagi. Kembali kita hadirkan di informasi selanjutnya pendengar Radio Kita FM ya, sebanyak 11.357 warga Jatibarang ya terima bantuan pangan. Jumlah penerima meningkat ya di tahun 2026. Kita simak informasi selengkapnya pendengar Radio Kita FM sebagaimana dilansir dari Radar Cirebon. Sebanyak 11.357 warga di Kecamatan Jatibarang terlihat sumringah pasalnya. Mereka mendapatkan bantuan pangannya atau banpang selama 2 bulan Februari-Maret ya dari pemerintah yang disalurkan oleh Perum Bulog Cabang Indramayu yang dimulai sejak Sabtu kemarin ya, pendengar Radio Kita FM, atau 23 Mei 2020. Dan saat ini pendengar Radio Kita FM masih terus berlangsung secara bergilir dari desa ke desa. Kasih Kesejahteraan Sosial atau Kesos Kecamatan Jatibarang Amin mengatakan jumlah penerima bantuan pangan untuk alokasi bulan Februari-Maret 2026 alami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Tercatat menerima bantuan pangan atau PBP ya, warga di Kecamatan Jatibarang penyaluran bulan Februari-Maret 2026 sejumlah 11.357 yang meliputi 15 desa, yakni Desa Bulak ya 1016, Bulak Lor 891, Jatibarang 856, Jatibarang Baru 1024, Jati Sawit 509 dan Jati Sawit Lor pendengar Radio Kita FM sebanyak 496, Kalimati 661, Kebulen 1254, Kerasak 806, Labener 85, 850, Labener Lor ya pendengar Radio Kita FM 471, Malang Semringah ya pendengar Radio Kita FM 441, Pawidean 992, Pilangsari 691, Sukalila 399. Pendengar dimanapun Anda berada, dari 15 desa yang ada di Kecamatan Jatibarang ya, sambung Amin ya, terdapat 3 desa yang jumlah penerima manfaat ya, atau bantuan pangan terbanyak, yakni Desa Bulak ya, Jatibarang Baru dan Kebulen, di atas 1.000 penerima bantuan pangan. Penyaluran bantuan yang terlihat ya mengarah Radio Kita FM di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang. Desa ini menjadi satu dari 3 desa yang paling banyak warganya menerima bantuan pangan. Pemerintah Desa Jatibarang Baru juga sangat bersyukur ya dengan penyaluran bantuan di tengah-tengah harga pangan saat ini mengalami peningkatan ya, sehingga diharapkan dengan bantuan ini bisa membantu meringankan beban keluarga. Demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Insyaallah kita hadirkan di informasi-informasi lainnya, tetap bersama kami ya pendengar di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju

0: malamannya. Innaka la tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al jazaa' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wala tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
1: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran."
0: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya,

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di Info Kita Pagi. Kembali kita hadirkan pendengar di informasi selanjutnya. Puncak haji ya, pendengar Radio Kita FM, Kemenhaj siagakan pos kesehatan di Arafah dan Mina. Kita simak informasi lengkapnya sebagaimana dilansir dari republika.co.id Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menyiagakan pos kesehatan saat puncak haji, terutama di Arafah dan Mina. Ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan dapat diberikan secara cepat dan optimal. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Jubir Kemenhaj Maria Ulfa Astegaf ya, menyampaikan bahwa mereka menyiagakan masing-masing satu pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina untuk memastikan layanan kesehatan dapat diberikan secara cepat dan optimal selama fase Armuzna. Maria menjelaskan, pendengar Radio Kita FM, sebanyak 657 petugas Satgas Arafah telah ditempatkan di berbagai titik layanan guna mendukung kelancaran operasional. Mereka terdiri atas petugas ad hoc Arafah, koordinator markas, pengawas konsumsi, dan unsur layanan lainnya yang akan memastikan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah berjalan maksimal. Maria juga mengajak pendengar Radio Kita FM ya, jamaah untuk saling

0: peduli dan membantu satu sama lain selama menjalankan puncak ibadah haji. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan juga ya bahwa calon jamaah haji Indonesia mulai diberangkatkan ya secara bertahap dari hotel masing-masing menuju Arafah pada Senin bertepatan dengan 8 Zulhijjah kemarin ya, atau 1447 Hijriah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Kemenhub Haji melaporkan pergerakan jamaah menuju Arafah dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu pada pukul 7.00, 11.30, dan 16.30 waktu Arab Saudi. Jamaah dihimbau pendengar Radio Kita FM mengikuti jadwal yang telah ditentukan, tidak bergerak sendiri, tidak mendahului rombongan, dan selalu mematuhi arahan petugas kloter, sektor, maupun bimbing ibadah agar seluruh proses berjalan tertib dan aman. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. InsyaAllah kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: Nabi menjelaskan bahwasanya barang siapa orangnya yang mampu untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban juga, maka kata beliau, jangan sekali-kali orang itu mendekati musola kami. Makanya Imam Lais diantaranya yang mengatakan bahwasanya berkorban itu wajib bagi yang mampu. Walaupun jumhur ulama dalam hal ini berpendapat bahwa berkorban hanyalah sunnah muakkadah saja. Namun Imam Lais dan kawan-kawan yang lainnya mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan kewajibannya bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Manakala kita punya kemampuan untuk berkorban, kemudian tidak mau berkorban, nah ini manusia yang sangat dicela oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau memberikan sanksi, jangan mendekat ke musholah kami. Ini merupakan suatu peringatan dari Nabi Sallam yang sangat keras, agar umatnya jangan meremehkan ibadah berkorban.
6: dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah, ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Jadi dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, dengan seluruh ibadah.
7: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba, dan dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
8: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
7: Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
9: Hanya syaitan
7: dan tipu muslihatnya.
9: Hanya iblis
7: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda akhirat masih lama, santai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Selamat siang pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ya, masih bersama kami di Info Kita Pagi. Dan alhamdulillah pendengar Radio Kita FM telah kita hadirkan, ya, beberapa informasi-informasi yang semoga bisa bermanfaat, ya, di pagi hari ini. Mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami juga ucapkan terima kasih, ya, jazakumullah khairan bagi para pendengar yang sudah bersama kami, ya, di program Info Kita Pagi. Dan selamat beraktivitas kembali mendengar Radio Kita FM, ya, untuk fokus di aktivitas Anda dalam menjalankan segala aktivitas, ya. Tentu Anda juga bisa masih terus, ya, dengerin kami di frekuensi 94,3 meniti ilmu, menata hati. Bagi para pendengar Radio Kita FM yang menunaikan ibadah puasa, ya, di hari ini 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah, semoga diberikan dari segala aktivitasnya mendengar Radio Kita FM, dan insyaallah, ya, menjadi pahala bagi kita semua, ya, mendengar Radio Kita FM dalam menjalankan salah satu syariat ini yang mana akan menghapuskan, ya, mendengar Radio Kita FM dosa kita setahun depan dan dosa setahun yang lalu. Baik pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, kita akhiri, ya, perjumpaan kita di program Info Kita Pagi sepanjang hari ini. Dan insyaallah kita masih tetap menemui Anda di program-program menarik baik lainnya. Saya An, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti info kita. بسم الله الرحمن الرحيم
10: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebaitannya bisa menjadi pintu hidayah.
3: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
2: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
4: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dek, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya
2: Allah. Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatizah, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi, hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa ya di kesempatan pagi hari ini, masih di frekuensi yang sama 94,3, meniti ilmu, menata hati. Kembali menemani anda pendengar Radio Kita FM di program selanjutnya, ini Ensiklopedi Nasihat. Sebuah cuplikan aja akan kami hadirkan pendengar di ruang dengar anda, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, menambah wawasan keilmuan kita, atau bahkan yang relate dengan pertanyaan-pertanyaan akan menjadi solusi yang terbaik insya Allah. Pertanyaan yang pertama, pendengar Radio Kita FM, apakah sah berkorban jika pekerjaannya haram? Insya Allah akan jawab oleh Ustaz Amin Nurbait ya, pendengar Radio Kita FM Hafidhullah Ta'ala, yang semoga Allah mulihkan beliau. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat imam sedang turun? Apakah benar berjabat tangan dapat menggugurkan dosa, lalu dosa seperti apa? Apakah betul wanita diperbolehkan safar berkelompok? Dan apakah membaca Yasin atau Al-Kahfi di hari Jumat ada anjurannya? Bagaimana hukum jika kita sudah niat dan menabung namun di tengah jalan keuangan ya, pendengar Radio Kita FM, menipis dan kritis. Umur berapakah anak bisa dijadikan pemahram dalam bersafar ibu atau saudarinya? Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, satu persatu berikut akan kami hadirkan ya di ruang dengar anda, semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
6: Pertanyaan ada, kalau kami kerja di perusahaan di Bali, apakah sah secara Islam penghasilan dari kerjaan tersebut untuk berbulan?
7: Orang yang punya penghasilan yang haram, apakah sah untuk berkorban? Jadi begini, ibadah ada tiga ya. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah gabungan badan dan mal. Untuk ibadah badaniyah, pekerjaan apapun yang digeluti oleh seseorang tidak mempengaruhi keabsahannya. Contohnya sholat, puasa. Pelaku riba melakukan sholat, sah atau tidak? Sah. Berpuasa, sah. Ibadah maliyah, ibadah yang murni harta. Contohnya zakat, sedekah, kurban, itu murni harta. Maka ibadah seperti ini karena aktivitasnya murni harta, jika hartanya haram ya tidak sah. Yang ketiga, ibadah gabungan, haji contohnya. Haji itu gabungan antara harta dan tenaga. Maka boleh enggak haji dengan menggunakan harta haram? Ulama beda pendapat. Antara yang lebih cenderung ini dominan harta ataukah dominan tenaga? Dan wallahu alam, kesimpulan yang lebih tepat adalah hajinya sah jika dilakukan sesuai aturan haji, tapi enggak ada nilai pahalanya. sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, saat ada orang yang berangkat haji dan dia menggunakan harta haram, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah Ta'ala, la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik-labbaik untuk kamu. Tamu ini tamu yang tidak diterima. Tamu, karena para jamaah haji adalah tamu Allah, tapi dia tamu yang tidak diterima oleh Allah disebabkan karena hartanya haram. Wallahu a'lam.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Ustaz, mohon arahannya, apa yang saya harus lakukan di saat keimanan kita tuh kayak sedang lemah ya, terputus, Ustaz. Jadi mohon arahnya, Ustaz, apakah keimanan kita itu sedang lemah?
9: Masya Allah.
8: Terima kasih.
9: Barakallahu fi, karena rasa semua pernah merasakan iman itu begitu kokohnya di dalam hati, sehingga kita siap untuk mengorbankan apa saja demi untuk meraih surganya. Tapi ada kondisi yang kita lemah, mulai berbuat dosa, yang wajib kita tidak lakukan sempurna, yang sunnah kita tinggalkan, ambisi dunia begitu membara di dalam jiwa. Apa yang harus kita lakukan pada waktu itu? Kembali kepada sang penduduklah engkau beristighfar, karena penyebab iman itu kurang adalah dosa. Boleh jadi ragamu tidak berbuat dosa, tapi hatimu, hati ini beramal, hati ini berbuat, sehingga kadang-kadang merasa gak ada masalah. Tapi boleh jadi engkau ada di situ, ada hasad, ada iri, ada suudzon sama Allah, ada sabaran di situ, ada ketidakridhoan. Itu yang menyebabkan iman itu jadi turun. Maka beristighfarlah, mohon ampun sama Allah SWT. Duduklah. Kalau bicara yang bisa engkau lakukan, sholat duha, kemudian engkau duduk mawabur rahim, engkau baca, engkau ambil 100 kali ya. Kemudian setelah itu, ya dalam kondisi engkau tidak lagi semangat melakukan yang sunnah, udah yang sunnah enggak usah dikerjain dulu. Yang wajib dulu dikerjakan dengan sempurna. Kalau nanti masih ada semangat untuk melaksanakan yang sunnah, ya sudah yang sunnah dilaksanakan dengan pendek-pendek saja. Umpamanya kita, ya Allah Ustaz anak kayaknya mau baca yang panjang, aduh capek, ya sudah engkau baca Al-Fatihah aja enggak apa-apa umpamanya. Tapi engkau mau baca surat, tafadhol. Jadi bagaimana dengan kondisi kita lemah itu, yang wajib terjaga, yang sunnah mau ditinggalkan gak ada masalah. Nanti setelah kau semangat lagi, baru yang sunnah harus dikerjakan. Kemudian baca Quran sama artinya. Duduklah kau baca Quran.
0: Nah, 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
10: Apakah benar dengan menjabat tangan itu dapat menggugurkan dosa? Dan dosa yang dimaksud di sini itu dosa seperti apa, Ustaz? Dosa masing-masing yang berjabat tangan saling memaafkan secara otomatis tanpa mengucapkan maaf, atau dosa keduanya kepada Allah, Ustaz?
9: Naam, subhanallah jemaah. Hadis idal taqal muslimani, apabila dua muslim ya berjabatan tangan ya, tentunya dengan mengucapkan salam ketika berjumpa, dosa-dosa mereka akan berguguran. Ini fadilah berjabatan tangan. Dosa-dosa mereka, apalagi dosa di antara mereka berdua, atau dosa antara mereka sama Allah Azza wa Jal. Boleh jadi dua orang ini gak kenal, ketemu ahlan, assalamualaikum kefala, gak ada dosa di antara keduanya. Artinya memang tidak pernah berjumpa kecuali pada saat itu. Seperti ketika kita lebaran ya, kadang-kadang orang-orang yang kita kenal baru pertama. Bagaimana dosa yang mana yang dihapuskan? Dosa antara mereka sama Allah Azza wa Jal. Tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ini menjadi fadilah dan keutamaan yang besar ya. Adapun kalau bicara dosa antara dia sama antara A sama B, apakah dengan berjabatan tangan kemudian A yang pernah menyakiti B, A yang pernah ngambil hartanya B, A yang pernah mendolimin B dengan berbagai macam cara, dosa dia digugurkan? Enggak, karena harus dihalalkan, harus minta maaf. Jadi jabatan tangan itu bukan berarti minta maaf, tapi di situ memang ada fadilah, dosa-dosa akan berkukur. Kalau ternyata engkau punya salah sama fulan, engkau pernah ngambil hartanya fulan, kau pikir dengan jabatan tangan udah diikhlaskan sama fulan? Enggak seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembalikan ke moderator.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
10: Ustaz, mau bertanya tentang safar. Pernah dengar bahwa kalau wanita boleh safar bila berkelompok, misalnya berenam orang.
11: Bagaimana dengan ini hukumnya Ustaz? Jazakallah khair.
9: Ya, ahibati fillah. Yang pertama, perempuan itu disuruh di rumah. Mengatakan waqarna fi buyuti, perempuan hendaklah tinggal di rumah. Ya, itu yang pertama. Kalau keluar ya, jangan tabarruj. Yang kedua, bicara safar. InsyaAllah semua tahu dengan hadis-hadis larangan safar kecuali ada mahram. Di sini ketika ada mahram, kau safar dengan mahram. Tapi ketika enggak ada mahram, maka safarnya boleh enggak tanpa mahram? Hukum asalnya enggak boleh, dan pendapat jumhur enggak boleh. Memang ada yang berpendapat, intinya itu adalah jaminan keamanan buat perempuan tersebut sebenarnya. Ketika ada jaminan keamanan, mau dia berkelompok dan tidak ada yang mengganggu dia, selamat, berarti enggak apa-apa. Tapi menurut ana, wallahu a'lam bishawab, tetap utamakan safar dengan mahramnya. Dan ketika enggak ada mahram, ya udah enggak usah safar. Kecuali dalam kondisi yang memang urgen sekali. Barakallahu fikum.
12: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin.
13: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
14: Setiap malam Jumat itu ibu saya menyuruh baca yasinan. Cuman saya itu kadang saya kasih penjelasan ini bukan ajaran yang bagus untuk kita. Cuman kalau mau belajar Al-Kahfi, kata saya, baca surat Al-Kahfi. Cuman ibu saya itu tidak kedarullah, gak bisa baca Al-Quran, gak bisa, bahkan untuk bacaan sholat itu masih agak kurang benar itu Ustaz. Itu aja, mohon sarannya agar ibu saya itu bisa menerima kalau kita kasih nasihat. Jazakallahu khairan.
7: Baik, memang ada beberapa surat yang punya keutamaan tertentu, baik yang berasal dari informasinya berasal dari hadis sahih atau hadis yang bermasalah. Maka ketika kita mengejar keutamaan itu, tentu saja kita batasi hanya yang berasal dari hadis yang valid, yang sahih. Karena sekali lagi, mengejar keutamaan akan ada hasil jika kita memiliki landasan yang kuat, yang valid. Di antaranya adalah keutamaan surat Yasin atau surat Al-Kahfi atau surat Al-Mulk atau surat-surat yang lain. Yang sudah ada hadis sahihnya silakan Anda amalkan. Tapi kalau hadisnya bermasalah, ya kita takutkan nanti ketika sudah diamalkan ternyata zonk, tidak ada hasil seperti yang kita harapkan. Itulah yang kita hindari. Oleh karena itu, membatasi diri dengan hadis yang sahih dalam hal ini, dalam mengejar keutamaan-keutamaan amal, itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Al-Kahfi sendiri sempat diperselisihkan dalam diskusi yang terjadi di kalangan para ulama di sekitar kita. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan, sehingga tidak bisa terangkat untuk dijadikan sebagai amalan rutin setiap malam Jumat atau hari Jumat. Dan itu sempat geger di kalangan teman-teman Ahlu Sunnah ketika keluar fatwa dari Perhimpunan Al-Irsyad, Perhimpunan Fatwa atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Demikian pula pembahasan tentang Yasin. Kalau kemudian kita sepakat bahwasanya hadis tentang keutamaan Yasin tidak ada yang sahih, maka kurang lebih juga kasusnya sama yang terjadi pada surat Al-Kahfi. Nah, saya dalam hal ini tidak punya banyak pengetahuan tentang masalah hadis, sehingga mungkin Anda bisa tanyakan kepada asatidah yang lain, ada enggak hadis-hadis sahih berkaitan dengan keutamaan surat Yasin, surat Al-Kahfi, dan untuk perbedaan pendapat dalam masalah ini yang rajih yang mana. Selanjutnya, di posisi ketika orang tua kita punya keyakinan tertentu dan itu keyakinan bermasalah, perjuangkan jangan sampai keyakinan itu dibawa mati oleh yang bersangkutan. Apalagi kalau itu adalah keyakinan klenik dan berbau tahayul atau khurafat. Misalnya keyakinan sial tentang hari-hari tertentu, atau keyakinan sial tentang waktu tertentu, itu kan banyak. Tiaroh-tiaroh seperti ini harusnya hilang. Sehingga mereka perlu dikasih edukasi pelajarannya tentang bahaya membawa dosa syirik kecil sampai mati. Ya walaupun ini tidak sampai pada tingkatan syirik besar, tapi kalau sampai ini kebawa mati, berarti mereka meninggal dalam kondisi membawa dosa syirik. Dan membawa dosa syirik sampai mati, dalam arti dia belum bertobat, belum membuang keyakinan itu sebelum meninggal dunia, ini berbahaya. Atau ada orang yang mungkin punya keyakinan tentang jimat. Dia meyakini bahwasanya jimat ini bisa bermanfaat. Tentang tamimah, tentang aneka benda-benda yang dianggap keramat. Mereka dibuat gimana caranya, pokoknya jangan sampai keyakinan itu dibawa mati. Sehingga perjuangan anak yang mungkin sudah kenal tentang dakwah tauhid, sebisa mungkin diberi nasihat pelan-pelan gimana caranya agar keyakinan itu hilang. Beberapa orang tua terkadang nyimpan keris, yang itu peninggalan dari leluhurnya, dan diyakini keris ini mendatangkan manfaat, dijadikan sebagai jimat. Bukan karena fungsinya sebagai senjata, karena kerisnya mungkin sudah rusak, besinya sudah karatan, mungkin dipakai nusuk meja saja dia bengkok. Tapi keyakinan dibalik itu yang dijaga, sehingga ini harus dirawat, kadang dimandikan dan seterusnya. Yang justru ini akan sangat berbahaya, sebab sekali lagi kalau sampai dibawa mati, berarti yang bersangkutan mati bawa dosa syirik.
13: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, afwan mau bertanya, bagaimana seharusnya Ustaz, misal saya sudah memiliki niat di jauh-jauh hari atau bahkan sudah nabung untuk berkurban Ustaz, namun di tengah perjalanan uang untuk kehidupan sehari-hari Ustaz menipis dan bahkan habis, sehingga susah untuk makan dan sebagainya. Apakah saya harus membatalkan niat saya Ustaz untuk berkurban atau bagaimana Ustaz? Dan bagaimana hukum orang yang dikatakan mampu Ustaz? Kayak misalkan sekarang saya sebenarnya pengen berkurban, tapi di bulan depan harus bayar cicilan sekolah anak Ustaz, karena di akhir tahun atau mungkin menjelang PBDB anak sekolah. Mohon cerahnya Ustaz katanya. Fadil Ustaz.
15: Iya. Jadi kurban itu tadi sudah kita jelasin ya, hukumnya antara sunnah muakkadah atau fardu ain ya bagi yang mampu. Nah, sekiranya tadi dalam pertanyaan yang disebutkan ya, dia sudah berusaha menabung ya untuk melaksanakan ibadah kurban yang mulia ini. Qadarullah, setelah dia hitung-hitung, setelah ya berjalannya waktu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu misalkan ya kebutuhan makan sehari-hari yang harus dipenuhi tadi untuk bayar apa uang pendaftaran anak masuk sekolah ya, yang tentunya biaya ini tidak sedikit. Ya, maka dalam hal ini prioritaskan yang lebih wajib, lebih utama, yaitu ya untuk tadi, untuk nafkah makan ya, nah itu lebih wajib. Jadi jangan sampai berkurban habis itu nggak tahu mau makan apa ya, habis itu bingung. Ini saya makan sehari-harinya berapa hari ke depan atau bahkan berapa pekan ke depan mau makan apa, saya nggak tahu, nggak punya duit. Tapi ternyata ya dia sudah berkurban. Nah, ini kebalik ya. Jadi prioritaskan dulu yang penting ya. Bahkan ulama juga mengatakan bagi yang masih punya utang, bayar dulu utangnya, lunasi utangnya baru dia berkurban, karena membayar utang aujab, lebih wajib ya. Punya utang ke orang ya beberapa juta rupiah misalkan, maka dia bayar dulu. Kecuali begini, kalau orang yang dia hutanginya itu dia beritahu saya mau kurban dulu dan nanti insya Allah beberapa hari ke depan saya ada duit lagi saya bayar utang ke kamu, lalu diizinkan, oh ya silakan nggak apa-apa, baru seperti itu boleh ya. Tetapi kalau yakni seperti yang tadi disebutkan ya, dia khawatir nanti tidak makan atau kekurangan untuk biaya makan sehari-hari atau mungkin untuk tadi PPDB ya, maka prioritaskan yang wajib dulu. Disitulah berlaku ya ilmu tentang fiqhul awlawiyat ya, fikih prioritas ya, fikih prioritas, bahwa yang lebih wajib itu didahulukan ya, daripada yang sifatnya sunnah muakkadah atau wajibnya masih di bawah ya dari yang pertama ya. Seperti itu yang bisa dijawab, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta taufik dan karunia-Nya supaya Allah berikan rezeki ya, berupa harta yang melimpah, yang berkah tentunya yang paling penting ya, supaya nanti di tahun-tahun yang akan datang betul-betul apa yang dia tabung itu ya bisa direalisasikan untuk berkurban ya. Bisa dia tabung misalkan sehari sekian ribu ya, tapi terus ya continue konsisten sampai tahun depan masya Allah ternyata sudah sekian juta bisa untuk beli satu kambing ya. Bisa seperti itu caranya ya, kalau kita memang betul-betul berniat ingin berkurban lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah itulah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kami sampaikan berupa pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban yang tadi sudah kita sampaikan pula. Dan terakhir yaitu kesimpulan ya, atau closing statement dari kajian kita pada pagi hari ini. Ingat bahwa kurban itu para pemirsa adalah ibadah yang sangat agung dan syiar Islam yang sangat ditekankan bagi khusus bagi muslim atau muslimah yang mampu, yang memiliki keleluasaan rezeki. Ya, walaupun menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah ya, tetapi tidak layak bagi orang yang punya keleluasan rezeki lalu dia tidak mau berkurban, karena ancamannya cukup berat ya, dalam satu riwayat tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan juga syarat-syarat sah hewan kurban yang tadi sudah dijelaskan. Yang berupa jenisnya itu harus bahimatul an'am, harus cukup umur, bebas dari cacat ya. Kemudian juga disembelih pada waktu yang sah ya, dan ingat selalu niatkan lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena flexing, bukan karena gak enak ya ikut-ikutan orang, FOMO ya, bukan, akan tetapi karena lillahi ta'ala ya. Dan penyembelihannya luas dari setelah salat Idul Adha sampai hari akhir tasyrik ya. Sampai akhir di hari tasyrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Ya. Untuk unta dan sapi itu bisa untuk 7 orang kepemilikan. Adapun untuk kambing hanya untuk 1 orang. Tapi si sahibul kurban, kepala keluarga ini ya, bisa menyertakan pahalanya. Dan kemudian juga syarat sahnya harus diperhatikan juga membaca basmalah dan takbir bismillahi Allahu Akbar sebelumnya menajamkan pisau, jangan sampai menyiksa perasaan hewan karena dia juga makhluk Allah. Dan kemudian mendistribusikan dagingnya dengan baik khusus kepada fakir miskin, kemudian menghadiahkan kepada sebagian kerabat, boleh ya, atau kepada yang lainnya.
16: Assalamualaikum, ada kabar penting nih buat ayah dan bunda. Ayah bunda lagi cari pendidikan terbaik untuk putra Anda setelah lulus SMP. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari membuka penerimaan santri baru tingkat SMA khusus putra. Berlokasi di Kalujaran, Desa Cierih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dengan program unggulan, target hafal Al-Quran 30 juz mutqin, serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau, SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mutqin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668. 0895-1308-1668. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari, bersama Al-Quran, membangun masa depan gemilang.
13: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat Afan mau bertanya di luar tema, usia berapa anak laki-laki bisa menemani ibunya dalam perjalanan safar, Ustaz?
15: Baik, memang wanita itu ketika melakukan safar ya wajib disertai dengan mahramnya. Ya, mahram fungsinya adalah untuk melindungi muslimah tersebut, ya, atau untuk yakni keperluannya jika ada hal-hal yang memang berat. Nah, sekuat-kuatnya wanita, tetap saja Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, dalam surat An-Nisa ayat 34 itu, bahwa laki-lakilah pemimpin yang memimpin para wanita. Nah, maka mahram ini harus diperhatikan, ya, berarti adalah laki-laki yang haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya. Ya, atau dalam hal ini laki-laki yang sudah menjadi suaminya, itulah mahram. Ya. Maka kalau kita lihat jenis mahram yang pertama, yaitu laki-laki yang haram untuk menikahi wanita tersebut seperti anaknya sendiri, ya, maka dia harus berusia baligh. Harus baligh. Jadi harus sudah dewasa. Ya. Berarti kalau anak-anak itu yang minimalnya harus usia balik itu usia 15-an, ya, SMP kelas 3 atau SMA. Kalau anaknya mahasiswa, yaitu artinya sudah balik, sudah bisa melindungi uminya, ibunya. Ya. Nah, itulah mahram. Ya. Jadi tadi yang ditanyakan anak laki-lakinya, ya, berarti ya usia segitu, usia yang sekiranya sudah balik dan sudah yakni mampu untuk menyertai ibunya ketika ibunya melakukan safar. Artinya dia menemaninya, dia harus ya melindunginya jika ada hal-hal yang yakni tidak diinginkan terjadi di perjalanan. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab.
13: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
13: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: grup WA, Fulan kirim gambar lucu tuh.
1: Iya mas, aku juga udah lihat. Ada-ada aja ya tingkahnya.
0: Si Anu mana ya? Kok nggak kelihatan di grup?
1: Ya dia kan nggak punya WA toh mas. Soalnya HP-nya tuh jadul mas.
0: Eh, itu dia.
1: Walah, kambing sopo itu mas?
2: Kambing saya buat kurban tahun ini.
0: Kamu kok bisa beli kambing? Padahal kan penghasilan kita nggak jauh beda.
2: Iya dong, HP kita kan jauh beda.
3: Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana dza wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba.
6: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
7: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
6: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
8: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
7: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
8: Kif lisan nuka.
7: Jaga lisan.
9: Setiap suara yang mengudara
10: tidak mengurangi
9: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
10: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
9: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
11: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
9: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
10: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia
2: dan berikan pula kebaikan di akhirat,
1: serta lindungilah kami
2: dari siksa neraka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Khotan iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Ahadithu Ashri Dhul-Hijjah wa Iyam al-Tashriq Ahkamun wa Adab, karya Syekh Dr. Abdullah bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk membahas hadis yang kedua yang beliau beri judul Ma yajtanibuhu fil ashri man arada al-udhiyata. Perkara yang perlu dihindari di 10 pertama Dzulhijjah bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah kurban. An Ummi Salamata radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, sudah nampak. "Wa arada ahadukum an yudhhiya." Dan jika salah seorang di antara kalian hendak berkurban, melakukan ibadah kurban, falyumsik an syahrihi wa adfarihi hatta yudhhiya, maka dia harus menahan diri, jangan memotong rambutnya, kuku-kukunya, sampai dia berkurban. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi syai'an, akhrajahu Muslim. Jangan dia menyentuh sedikit pun dari rambutnya, kulitnya, ya. Dan ini hadis ini diriwayatkan sahih oleh Imam Muslim. Jangan menyentuh sedikit pun, maksudnya jangan dia mengambil, jangan dia memotong satu helai sekalipun, ya, jangan dia mencabut, jangan dia mengupas kulitnya, sedikit pun juga jangan dia lakukan itu dengan sengaja. Ini larangan bagi mereka yang hendak berkurban, ya, berlaku sejak melihat hilal Dzulhijjah atau sejak diketahui Dzulhijjah sudah masuk, dan bagi mereka yang hendak berkurban. Sekali lagi, larangan ini berlaku, ya, semenjak masuk bulan Dzulhijjah sampai hewan kurban tersebut dikurbankan. Fa in kana lahu aktsaru min udhiyatin, jika dia memiliki lebih dari satu hewan kurban yang hendak dikurbankan, jazalahul akhdhu ba'da dhabhil ula, maka dia boleh mencukur rambut atau memotong kuku setelah dia menyembelih hewan kurban yang pertama, itu sudah boleh. Kemudian para ulama ada yang mengatakan larangan ini sifatnya makruh, ada lagi yang mengatakan haram, hukumnya haram untuk memotong rambut, kuku, dan mengambil kulit, ya, dari orang yang hendak berkorban. Orang yang hendak berkorban itu tidak boleh memotong kuku dan rambutnya dan mengupas kulitnya dengan sengaja. Para ulama memahami ini adalah larangan yang bernilai keharaman, statusnya haram, karena hukum asal dari larangan adalah haram. Dan pendapat ulama yang mengatakan ini keharaman, itulah yang lebih kuat insyaallah. Li'annahu al-asl fi an-nahy, karena hukum asal dari larangan adalah haram. Fa in ta'ammada wa akhadha, maka kalau dia sengaja memotong rambutnya, mencabutnya, atau memotong kuku, mengupas kulit dengan sengaja, fa alaihi taubatu wal istighfar, maka dia wajib bertaubat, wajib beristighfar. Namun wala fidyata alaihi ijma'an, dia tidak perlu membayar fidyah. Ini disepakati oleh para ulama, ijma' para ulama. Wala yu'athiru dhalika ala udhiyatihi, dan itu tidak berpengaruh kepada keabsahan kurbannya. Kurbannya tetap dianggap sah. Wa hadzal nahyu yakhussu sahibal udhiyah. Larangan ini, larangan

فلا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم معه في الثواب. Larangan ini tidak berlaku bagi istri misalkan atau bagi anak-anak jika sahibul kurban ini, sahibul udhiyah ini ingin mengikut sertakan mereka dalam pahala kurban tersebut. Ya, jadi larangannya berlaku bagi satu orang saja, si pengurban saja. Kemudian bagaimana dengan panitia? Biasanya panitia kurban itu mereka yang menyembeli, mereka adalah wakil dari sahibul kurban. Maka panitia ini jika dia tidak berkurban, maka dia tidak wajib untuk menahan diri dari memotong rambut, ya, kuku dan seterusnya. لأن الأضحية ليست له, karena dia hanya sebagai wakil dari si pengurban. Yang menjadi pengurban bukanlah dia, bukan panitia atau orang yang diwakilkan. Bagaimana jika seseorang ketika memasuki awal Dzulhijjah dia belum ada niat untuk berkurban karena mungkin belum ada harta untuk itu, namun tiba-tiba misalkan di tanggal 5 Dzulhijjah dia mendapatkan rezeki dan dia tiba-tiba berniat untuk berkurban, maka kata para ulama, semenjak dia berniat tersebutlah amsaka min hinil iradah, dia menahan diri. Semenjak itu dia menahan diri, semenjak tanggal 5 tersebut dia menahan diri untuk tidak memotong rambut, kuku, mengupas kulit, dan yang terkait dengan larangan bagi si pengurban sampai dia menyembelih kurbannya. Kemudian bagaimana dengan orang yang butuh, ya, karena kondisi tertentu dia butuh untuk memotong rambutnya, memotong kukunya, misalkan kukunya patah, ya, maka jika dibiarkan bisa berbahaya, misalkan mau tidak mau harus dipotong seluruhnya, ya, atau misalkan ada penyakit di kulit kepalanya yang mau tidak mau ada sebagian dari rambutnya harus dipotong, ya, untuk pengobatan misalkan, maka kata para ulama, fala ba'sa, ya, ini tidak mengapa, ya, seseorang tidak berdosa jika melakukannya. Kenapa? Alasan para ulama, li'anna al-mudahhiya laysa bi'a'dhan min al-muhrim alladhi ubiha lahu al-halq idza kana maridan aw bihi adan min ra'sihi. Karena orang yang berkurban tidaklah lebih larangannya itu tidaklah lebih ketat atau lebih berat dibandingkan larangan orang yang sedang menggunakan ihram. Yang mereka, orang yang haji sedang menggunakan ihram, jika ada penyakit di kepalanya, itu buat mereka dibolehkan untuk memotong rambut atau bahkan mencukur habis rambut jika dibutuhkan, dan ihramnya itu tetap sah. Hanya saja bedanya, lakin al-muhrimu alaihi al-fidyah, namun bagi orang yang ihram, ya, dia membayar fidyah. Wal-mudahhi la fidyata alaihi, adapun orang yang berkurban jika terpaksa harus mencukur rambut misalkan, maka tidak ada fidyah bagi dia. Itu saja letak perbedaannya. Kemudian sebagian wanita memahami dia boleh misalkan memotong rambut sekalipun dia hendak berkurban, asalkan dia mewakilkan kurban tersebut, penyembelihannya, kepada orang lain. Ini adalah anggapan yang keliru. لِأَنَّ الْحُكْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَحِّ نَفْسِهِ, karena hukum itu terkait langsung dengan orang yang berkurban. سَوَاءٌ وَكَّلَ غَيْرَهُ أَمْلَى, sama saja apakah dia sendiri yang menyembelih atau dia mewakilkan penyembelihan tersebut kepada orang lain, hukumnya tetap melekat kepada si pengurban. وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَهْيٌ, adapun wakil yang menyembelih, ya, maka hukum larangan tersebut tidak terkait kepada dia. Juga tidak perlu khawatir untuk mencuci kepala, rambut, ya, berkeramas, menggunakan shampoo misalkan bagi laki-laki dan wanita di 10 pertama Dzulhijjah sekalipun mereka ingin berkurban.

0: Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama naha 'anil akhdhi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah melarang ya mengambil rambut dengan sengaja. Wa li'anna al-muhrima udhina lahu an yaghsila ra'sahu. Karena orang yang ihram pun itu diizinkan untuk mencuci kepalanya. Ya, sekalipun misalkan nanti ada rambut yang rontok misalkan, namun itu tidak disengaja. Itu tidak disengaja. Artinya sesembelihan kurban tetap sah, ihram juga tetap sah. Demikian beberapa hal terkait larangan-larangan di 10 pertama Dzulhijjah bagi mereka yang hendak berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan untuk kita semua taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 kita meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban. Karena itu kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Simak dan dengarkan program Risalah, kumpulan ceramah pendek penuh manfaat,
6: inspirasi, penyejuk hati.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi.
5: Berisi nasihat-nasihat ringkas yang menggugah hati.
8: Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya.
5: Menghidupkan iman dan menyentuh relung jiwa.
9: Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari.
5: Risalah kita, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi hanya di Radio Kita FM 94,3 MHz. Meniti ilmu, menata hati.
6: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam suasana Idul Adha, Idul Kurban. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di hari-hari ini kita bertakbir, memujinya, membesarkan namanya. Atas limpahan nikmatnya mensyariatkan kepada kita ibadah yang agung yang semua bertujuan untuk kebaikan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian membesarkan nama Allah, mengagungkannya atas hidayah yang diberikannya kepadamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Khususnya dalam masalah ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang agung ini sebagai ibadah yang di beberapa ayat Al-Qur'an digandengkan dengan salat, ibadah terbesar dalam Islam. ibadah yang berhubungan dengan anggota badan yang terbesar dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, salat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau salatnya diterima, salat seorang hamba diterima, maka ibadah lain pun akan diterima. Makanya digandingkannya ibadah kurban dengan salat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah, sembelihlah sembelihanmu karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku di jalan Allah, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dengan digandengkannya dua ibadah besar ini menunjukkan berkurban, menyembelih sembelihan di jalan Allah untuk Allah adalah ibadah yang mengandung pengorbanan besar, yang mengandung upaya manusia untuk mewujudkan kecintaan yang sejati karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hakikat hikmah disyariatkannya ibadah kurban untuk mewujudkan keikhlasan, kecintaan sejati karena Allah, ketaatan yang sungguh-sungguh karena Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging-daging sembelian yang kamu sembelih, tidak akan sampai kepada Allah, karena Allah tidak butuh makanan, tidak butuh pemberian dari manusia. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hatimu, ketakwaan dari hatimu. Di sini juga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah Allah untuk menyembelih sembelihan di jalan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati. Oleh karena itu, mahasyiral muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita berkurban bukan untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk menghamburkan harta kita, bukan untuk menjadikan uang kita habis dengan menyembelih sembelihan kemudian kita bagi-bagikan kepada orang miskin termasuk kita makan untuk diri kita sendiri. Tapi makna berkurban adalah mengorbankan apa yang paling berharga menurut kita dari urusan dunia dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna berkurban adalah berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk membuktikan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah terbesar disyariatkannya kurban. Menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, mengorbankan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat utama hamba-hamba yang akan mendapatkan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menundukkan hawa nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Maka mudah-mudahan dengan suasana berkurban yang masih kita rasakan saat ini, dengan salat Idul Adha yang kita laksanakan kemarin, dan juga berkurban yang masih kita rasakan kemeriahannya saat ini, membangkitkan semangat kita untuk selalu membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Inilah hikmah terbesar yang kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan yang hakiki dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk kita selalu menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman di sisinya. Demikianlah kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ummatil mu'minin. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, satu rangkaian dalam pelaksanaan salat Id lagi di hari raya tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita nikmat, yaitu dalam bulan Ramadan kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Lalu dalam Idul Adha, ya, kita juga nanti akan merayakan suatu perayaan juga tatkala itu dengan menyembelih kurban, dan orang yang berhaji ketika itu mereka melakukan pelemparan jumrah. Tatkala itu, ya, kita diperintahkan pada hari raya atau menjelang hari raya tersebut, ya, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah berfirman, dan sempurnakanlah bulan kalian. Ya, sempurnakanlah bulan kalian, artinya yang namanya bulan Hijriyah itu antara 29 atau 30. Kalau sudah terlihat hilal, ya, pada malam ke-29, maka besok berarti kita berhari raya. Ya, kita di sini diperintahkan kalau tidak sempurna tatkala itu, artinya belum terlihat hilal pada malam ke-29, maka kita genapkan bulan tersebut jadi 30, lalu kita berhari raya pada keesokan harinya. Artinya di sini kita diperintahkan sempurnakanlah bulan. Ya, kemudian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Maka di sini ada perintah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu perintah untuk banyak bertakbir kepada Allah tatkala kita sudah sempurna, ya, melaksanakan suatu ibadah yang begitu besar, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Dan ayat ini yang dimaksudkan adalah untuk perayaan Idul Fitri. Nah, tentang masalah bertakbir ini disinggung oleh Abu Syuja. Ya, beliau menyebutkan ada dua macam takbir. Ada takbir yang sifatnya tidak dibatasi waktunya. Kita mau bertakbir di masjid, kita mau bertakbir di pasar, kita mau bertakbir di jalan-jalan. Ini disebut dengan takbir mutlak. Dan ada takbir yang dikaitkan dengan waktu sholat. Artinya setelah pas sholat, kita banyak bertakbir setelah kala itu. Ya, bertakbirnya dengan sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh satu komando. Ya, dan itu sangat memungkinkan sekali. Dan ini yang dikenal tadi dengan takbir muqayyad. Artinya dikaitkan dengan waktu tertentu. Takbir yang bebas di sini bagaimana? Di sini dikatakan oleh Abu Syuja, hendaklah orang itu bertakbir mulai dari, ya, tenggelamnya matahari pada malam hari raya Id. Ya, sampai yadkhulul imam fi shalah, sampai imam itu memulai salatnya. Ya, artinya ketika Idul Fitri imam itu mau bertakbir untuk salat, maka takbir itu berhenti. Ya, jadi mulai dari malam hari raya Id tadi setelah matahari itu tenggelam, kemudian sampai, ya, pada imam ketika ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, dia ingin melaksanakan sholat, maka ketika itu semua ucapan takbir itu berhenti. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan takbir yang kita lakukan secara mutlak. Namun ada takbir secara mutlak lagi yang kita temukan pada perayaan Idul Adha. Ya, di sini disebutkan dalam hadis, kita banyak bertakbir diperintahkan, dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat, yaitu mulai pada 1 Zulhijjah sampai, ya, pada 9 Zulhijjah. Ya, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir tatkala itu. 10 hari yang pertama ini dari bulan Zulhijjah kita diperintahkan untuk banyak bertakbir, baik di pasar-pasar, baik di masjid-masjid, ya, ataupun di tempat-tempat umum. Kita banyak bertakbir tatkala itu, entah dijaharkan ataupun disirkan tatkala kita membaca takbirnya. Nah, kemudian Abu Syuja selanjutnya menyebutkan tentang takbir yang kedua, yaitu takbir muqayyad tadi. Ya, ini ditemukan pada Idul Adha, yaitu dilakukan khalfas shalawatil mafruḍat, ya, dilakukan di akhir sholat wajib, yaitu pelaksanaannya adalah mulai dari subuh hari Arafah hingga waktu asar pada hari terakhir dari hari tasyrik. Waktu asar pada hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu berarti pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi mulai pada tanggal 9 waktu subuhnya, ya, 9 Zulhijjah waktu subuhnya sampai pada tanggal 13 Zulhijjah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir tatkala itu selepas sholat wajib. Takbirnya ucapannya seperti apa? Ya, sebagaimana diajarkan oleh ulama Syafi'iyah, mereka ajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar 3 kali dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun kalau dari riwayat-riwayat yang ada, takbirnya, ucapan Allahu Akbar cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ucapan takbir seperti ini yang kita perbanyak baca tatkala itu. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, ya, boleh cuma dengan ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar saja, itu sudah dikatakan kita mengucapkan takbir yang banyak tatkala itu. Nah, intinya di sini, inilah salah satu rangkaian lagi dalam pelaksanaan ibadah sholat Id kita. Kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir tatkala itu. Ada takbir yang sifatnya mutlak, dan ada takbir yang sifatnya muqayyad, yang dilakukan selepas sholat wajib. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan amalan soleh, dan kita terus diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dan terus diberikan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
12: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
13: Iya, Kak.
12: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
13: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
12: Kemana ya?
13: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
12: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
13: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
11: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
12: Dede, sebentar, Dek.
13: Kenapa, Kak?
12: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
11: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
14: Ustaz, Anda kok penasaran ya, Ustaz, ya? Gimana sejarah awal turunnya perintah puasa Arafah, Ustaz?
15: Wallahu'alam, Anda nggak tahu ya kalau yang puasa Arafah ya. Kalau yang Anda tahu memang yang ada sejarahnya itu puasa Asyura sih. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Tapi kalau Arafah ini karena memang hari itu termasuk 10 hari yang mulia, yeah. Kemudian di tanggal 9 itu orang-orang pada wukuf di Arafah. Yang haji tidak dianjurkan puasa. Ah, yang gak haji dianjurkan puasa. Jadi mereka walaupun di negerinya, mereka bisa mendapatkan fadilah hari itu gitu loh, dengan berpuasa. Jadi yang Anda tahu fadilahnya, di mana Nabi SAW menyampaikan tentang fadilahnya, ahtasibu an yukaffirallah sanatal madhiyah walati ba'daha. Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Ini ya sekali lagi ya tadi, kalau bisa memang ada kampanye ya, ada sampaikan di jalanan, jangan lupa puasa Arafah gitu ya. Seperti itu, karena memang tadi dosa 2 tahun bayangin ya. Dosa 2 tahun diampunin kita santai aja. Hanya mengatakan, oh kan cuma sunnah. Orang kadang-kadang seperti itu, kayak yang sudah banyak pahalanya, kayak yang udah gak punya dosa, dikasih tawaran sama Allah nih, puasa Arafah 2 tahun diampuni. Nanti masa gak tertarik?
14: Ya tertarik.
15: Ya tertarik lah tentunya seperti itu.
14: 10 hari termasuk 10 hari awal.
15: Masuk 10 awal Dzulhijjah itu, masuk 10 awal Dzulhijjah. Kayak gitu. Barakallahu fikum. Hayyakumullah.
16: Menyembelih korban adalah ibadah yang sangat agung ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an disebut dalam beberapa ayat tentang ibadah ini ya. Di antaranya Allah menyatakan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang berlaku pada seluruh umat-umat, bukan cuma umat Islam aja. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Wa ila fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat ya kami jadikan mansak. Mansak itu penyembelihan ya. Untuk apa? Liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk menyebut nama Allah atas rizki yang Allah beri kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Jadi ternyata menyembelih untuk Allah ini bukan ibadah khusus umat Islam, bahkan seluruh umat-umat di syariatkan untuk beribadah dengan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Allah sebutkan tentang anak-anak Nabi Adam alaihi salam, wa tulu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ya. Ya, ceritakan tentang dua anak Adam ketika mereka berdua memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, satunya diterima, satunya tidak diterima. Kemudian juga tentang syariat, asal muasal syariat ini menjadi selalu kita ingat adalah tentang syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail yang akhirnya kita abadikan dalam hari raya Idul Adha ya. Wa fadainahu bi dhibhin azim, kata Allah kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang baik, yang agung ya. Jadi ini sudah merupakan syariat-syariat setiap umat ya, bahkan dikenal juga dalam syariat Yahudi maupun Nasara dan yang lainnya. Bahkan menyembelih hewan ini bukan cuma dilakukan oleh umat-umat yang menyembah Allah saja, bahkan merupakan syiar bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan ya, mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk syaitan-syaitan, untuk arwah-arwah mereka. Jadi ini adalah suatu ibadah, adalah perkara yang hampir diakui oleh semua manusia. Hanya saja ada yang diserahkan kepada Allah dan ada yang diserahkan kepada selain Allah yang merupakan kesyirikan. Dari sini kita tahu bahwasanya ibadah ini, ibadah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, udhiyah, ini merupakan syiar dari tauhid, merupakan syiar dari tauhid. Makanya setelah Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, dari setiap umat kami jadikan sembelihan, yaitu syariat penyembelihan, agar mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Setelah itu Allah berfirman, fa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya, jadi ini syiar tauhid. Kalau orang menyembelih karena Allah, berarti dia sedang mengagungkan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan beribadah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar." Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang sangat agung. Setelah itu Allah mengatakan, fasholli, maka kalau begitu salatlah engkau wahai Rasulullah, wanhar, dan sembelihlah. Artinya kata para ulama, sebagai bukti syukur engkau wahai Muhammad telah diberikan Al-Kautsar oleh Allah, bukti syukurnya apa, di antaranya dengan dua ibadah yang sangat agung, yaitu salat dan menyembelih. Ya. Saking agungnya menyembelih ini, Allah gandengkan dengan salat. Jadi di sini menunjukkan agungnya menyembelih karena Allah dari dua sisi. Pertama, itu adalah digandengkan dengan salat. Yang kedua, itu adalah bukti seorang bersyukur kepada Allah. Ya, makanya kalau di antara bukti ya, mana bukti bukti Anda bersyukur kepada Allah? Di antaranya saya punya rezeki, saya menyembelih karena Allah Subhanahu, bukti Anda bersyukur. Ya. Alama razaqahum min bahimatil an'am, untuk mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang binatang ternak. Kemudian juga dalam ayat yang lain, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sungguhnya solatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari menyembelih adalah bahwasanya dalam syariat penyembelihan kita juga melakukan sedekah, karena sebagian daripada daging tersebut disedekahkan kepada fakir miskin, ya, disediakan kepada fakir miskin. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya menyembelih untuk Allah adalah ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada kalian dagingnya, tidak juga darahnya ketika kalian menyembelih, tapi sampai kepada ketakwaan kepada kalian. Oleh karenanya di antara bukti takwa adalah seorang yang Allah menamakan sembelihan yang ikhlas sebagai ketakwaan. Berarti sebagai bukti takwa kita menyembelih kalau kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua cukup untuk membangkitkan semangat kita. Kalau kita punya rezeki, hendaknya kita menyembelih, ya. Alhamdulillah tidak bagi orang yang punya rezeki tidak begitu berat, ya. Dan dia hanya setahun sekali, kemudian satu kambing mewakili satu keluarga, saya rasa tidak berat. Harga kambing sekarang berapa? Mungkin 3 juta, saya enggak tahu juga harga berapa. Tapi ya 3 juta bagi orang yang memiliki rezeki tentu tidak berat. Baik.
17: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
18: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada saat bulan Dzulhijjah, kaum muslimin sudah diperbolehkan untuk melakukan takbiran walaupun belum masuk hari raya. Kaum muslimin boleh melakukan takbiran sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sekian hari, 9 hari sebelum mereka berhari raya. Ada banyak dalil yang menyebutkan hal itu, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Allah mengatakan, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Demikian pula firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ, dan sebutlah nama Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang berbilang. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتِ أَيَّامُ الْعَشَرِ, yang dimaksud dengan perintah untuk mengingat Allah di ayyam ma'lumat seperti yang disebutkan di surat Al-Hajj adalah ayyamul asyr, adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, sementara makna ayyamul ma'dudat, hari-hari yang berbilang, adalah ayyamut tasyrik, adalah hari tasyrik. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Sehingga di sini ada perintah Allah, wa yadhkuru smallah, hendaknya mereka banyak mengingat Allah, wa dhkurullah, dan perbanyaklah untuk mengingat Allah. Yang perintah ini ditujukan di ayyam ma'lumat, yaitu mulai tanggal 1 sampai 10, dan ayyam ma'dudat, yaitu mulai tanggal 11 sampai 13. Dan makna wa dhkurullah, makna banyak mengingat Allah di sini adalah takbiran. Dan ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah," tidak ada hari yang lebih mulia dan lebih agung di sisi Allah. "Wala ahabbu ilaihi minal amal fihinna," dan tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di hari-hari itu, min hadhil ayyam al-ashr, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan tidak ada hari yang lebih agung dan lebih mulia di sisi Allah melebihi tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Maka di hari-hari itu perbanyaklah untuk membaca tahlil, tahmid, dan takbir. Dan tiga ini ada dalam lafaz takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sehingga di situ ada takbir, ada tahlil, dan ada tahmid. Dalam prakteknya, dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka banyak takbiran ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka berangkat ke pasar, fi ayyamil ashr, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, sejak mulai tanggal 1. Tujuannya apa mereka datang ke pasar? Yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Mereka banyak takbiran di pasar, lalu masyarakat yang ada di pasar mereka takbiran karena mengikuti takbiran Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Yang ini menunjukkan bahwasanya bagian dari kebiasaan orang soleh di masa sahabat adalah mereka memperbanyak takbiran ketika sudah memasuki tanggal 1 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Anda bisa melantunkan takbir dalam setiap aktivitas, sambil berkendara, sambil berjalan, sambil kegiatan yang lain, karena takbiran bisa dibaca ketika kita beraktivitas. Sehingga tidak harus duduk di masjid atau duduk di tempat sholat, tapi Anda bisa takbiran dimanapun Anda berada. Yang penting tidak berada di tempat yang tidak selayaknya dipakai untuk zikrullah, seperti di dalam toilet. Ibu-ibu yang lagi masak, Anda yang lagi nyapu, yang lagi beraktivitas di rumah bersama anak-anak, silahkan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Perbanyak untuk zikrullah mulai dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ditambah dengan hari tasyrik. Ajak anak-anak untuk takbiran agar semakin memeriahkan syiar Islam mulai dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
19: Innansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, meriwayatkan tentang salah satu keistimewaan hari Arafah, hari yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dia bersabda, "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fa yaqul ma arada haula." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada suatu hari pun yang melebihi hari Arafah, di mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Seorang hamba yang tadinya akan masuk neraka, di hari Arafah Allah bebaskan, Allah ampuni, Allah maafkan dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya. Dan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat di majelis yang tinggi dan mulia. Seraya Allah berfirman ketika itu, "Apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini?" Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk itu ikhwati fillah, jangan sampai kita luputkan hari yang sangat agung ini, 9 Dzulhijjah. Jangan sampai luput dari kita dari amal saleh, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berpuasa pada hari tersebut, karena Rasulullah SAW bersabda, "Qiyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah, khusus bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf Arafah, aku sangat berharap, benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian hendaknya kita memperbanyak zikir, doa, khairud du'a, du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan pada hari tersebut sangat-sangat diharapkan doa yang dipanjatkan oleh hamba terkabulkan. Demikianlah, ikhwati fillah, keagungan hari tersebut. Maka tidak selayaknya bagi kita menganggap hari tersebut adalah hari yang biasa, tidak kita makmurkan dengan amal-amal soleh dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah berkurban. Di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Menyembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya solatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir. Demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, Subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu bidzibhin 'adzim, kata Allah, maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah, setiap Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu Tauhidullah Jalla wa'ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, ia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهُ حُلُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ya akhul Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak, karena hewan itu diciptakan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang ya kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu? Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya. Sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Ia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut, sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insyaallah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
0: Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji. Yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tanggal 9 tersebut, ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan, yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ahtasib ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu aw kama qal. Yang Nabi SAW mengatakan, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Zulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Zulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil, ketika ia bertemu kembali, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ketika kita berkurban, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di bawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging.

0: Sarah lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com.
1: Ada tamu Allah hadirin dari Cirebon. Saat beliau berangkat haji usia 70 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Tetangga saya 72, biasa aja. 70 tahun usia nabung. Karena pada saat beliau berangkat usia beliau 95 tahun. Itu anaknya cerita, saking lamanya tuh uang gak laku. Pas mau dibayarin nih gak laku. Ini uang apa nih gitu, bingung dia. Tapi emang pertolongan Allah ya. Akhirnya dia jual ke kolektor, dikasih harga tinggi sama kolektornya.
2: Intas dukillah hayasdukka. Jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda.
1: 70 tahun nabung untuk 35 juta. Antum kebayang gak sih? Lalu kita masih berdalih dengan gaji UMR kita untuk gak berangkat.
2: Jujur gak sama Allah? Bener gak mau kesana? Berani gak?
1: Berangkat hadirin.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man.
5: Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
3: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
3: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, berwalau fikum.
6: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
7: Ada kekurangan, emang gak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, gak bisa.
8: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
6: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu.
8: Baru buka pintu, ribut, ya Allah. Tutup lagi, anak berangkat kerja lagi ya.
6: Seperti itu rumah tangga.
8: Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah tangga itu.
6: Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
8: Bocor.
6: Bismillah, pindah.
8: Duh, tunggu dulu lah.
6: Rumah onok tikus sih.
8: Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus.
6: Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkep. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus.
8: Maka bagaimana ditangkep tadi? Jangan serta-merta.

0: jangan serta-merta.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunu susiyaban asy'u ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Apakah makalah Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia? Apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimu. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallam, "Ni'mal mal salih li rajulis salih." Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang saleh. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Rasulullah Subhanahu wa taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويه
2: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Kapan terakhir kali antum minjet kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum minjet kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang, berangkat ke kampungnya. Cuma apa, mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'tu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini, keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Yo, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Baik, siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kamu.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ

Kalau ingin disayang oleh anak, waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka. Sebelum datang hari, kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: 94.3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.

0: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Mawadah bersama Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan al-udhiyah atau kita kenal dengan kurban, ya, dengan kurban. Dan udhiyah, ya, adalah ibadah yang mulia. Di antara hikmahnya disebutkan adalah menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ini adalah suatu yang sangat sangat berat. Kenapa? Karena Ismail ketika itu adalah anak yang dinantikan. Ya. Setelah Ibrahim menikah dengan Sarah, maka puluhan tahun tidak punya anak. Setelah menikah dengan Hajar, baru kemudian punya anak Ismail. Kemudian sejak kecil Ismail sudah dijauhkan dari Ibrahim alaihissalam, dibawa ke Mekah. Kemudian ketika Ismail sudah mencapai dewasa, maka Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam. Dan ketika itu anaknya cuma satu, masih Ismail, dan sudah dewasanya, sudah kuat-kuatnya, maka Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Dan itu saat di mana seorang ayah benar-benar terpikat hatinya dengan sang anak. Ketika sang anak sudah dewasa, kemudian idza balagha ma'us sa'ya, kemudian sudah kuat, sudah bisa menggantikan kedudukan ayahnya, istilahnya kita ya. Kemudian disuruh sembelih. Dan perintah tersebut datang dalam bentuk wahyu yang paling rendah. Inni ara fil manami anni athbahuk, wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Dan Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali, tidak perlu mimpi berulang-ulang. Begitu mimpi sekali dia menyembelih anaknya, maka dia tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah wahyu yang terendah. Wahyu terendah adalah mimpi. Kemudian setelahnya terkait dengan malaikat datang menjelma menyampaikan, atau malaikat meniup dalam hati, atau Allah berbicara min wara'il hijab, yaitu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah memberi ilham. Ini wahyu terendah adalah mimpi. Namun Ibrahim alaihissalam meskipun itu model wahyu terendah, dia tidak tawar-menawar, tidak menunggu mimpi kedua kali, dan dia tidak mengatakan, ya Allah, tidak ada keperintah yang lain. Maka langsung dia berjalan menuju anaknya, siap untuk menyembelih sang anak. Dan dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Dan dia caranya lembut, dia tidak bilang, Ismail, sini saya sembelih kau. Enggak. Dia bilang, bagaimana menurutmu, wahai putraku? Apa jawaban putranya? Ya abati fal ma'tu'mar satidu insyaAllah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. InsyaAllah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ismail pun tidak sombong. Dia bilang insyaAllah, dia tidak ujub. InsyaAllah saya sabar. Ya. Maka akhirnya Ibrahim mau menyembelih putranya. Dan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Ibrahim. Dan subhanallah, Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dua nabi yang diberi gelar kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah jadikan aku kasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Ibrahim kekasih Allah, maka Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saat itu yang paling dicintai anaknya. Sudah dijauhkan sejak lama, sekarang dulu suruh disembelih. Namun dia tanpa tegar dia melaksanakan, tidak menyembelih putranya Ismail. Dan Ismail juga luar biasa, siap untuk disembelih. Maka mana yang lebih afdal, Ibrahim atau Ismail? Yang satu siap menyembelih putra paling dia cintai, yang satu siap disembelih oleh ayahnya. Subhanallah, dua-duanya hebat, dua-duanya hebat. Maka kemudian Ismail dibalikkan kepalanya, dibalikkan watallahu lil jabin, itu ditaruh di pelipisnya agar disembelih dari belakang, agar dia tidak melihat bagaimana sakitnya wajah anaknya ketika disembelih. Ketika Ibrahim akan menyembelih, maka Allah ganti wafadainahu bidzibhin azim, maka Allah ganti dengan kibas, yaitu dengan domba untuk mengganti Ismail. Jadilah sejak itu ada syariat udhiyah, kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Disebutkan kejadian Ibrahim ketika menyembelih Ismail itu pada tanggal 10 Zulhijjah, itu hari Nahar. Maka kita menghidupkan syariat atau syiar menyembelih untuk mengingat bahwasanya Allah terkadang menguji seorang pada perkara-perkara yang dia cintai, agar dia mendahulukan kecintaan Allah. Dan siapa yang mendahulukan kecintaan Allah, maka akan datang solusi. Maka akan datang solusi. Ibrahim dan Ismail mendahulukan cinta mereka kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih solusi berupa Allah mengganti dengan domba. Ini diantara hikmah kita berudhiyah, berkorban. Oleh karenanya udhiyah adalah syiar, maka sembelihnya bukan sembunyi-sembunyi dalam rumah, enggak ya, tapi sembelihnya di luar. Di luar, bahkan kalau penguasa atau pemerintah, maka habis sholat id dia menyembelih di musholla, di tempat lapangan sholat id. Habis sholat id khutbah selesai, nyembelih korban tersebut di hadapan rakyat. Kan ini syiar, bukan hal yang disembunyi-sembunyikan. Tinggal seorang yang menyembelih harus ikhlas kepada Allah, bukan untuk pamer-pameran, bangga-banggaan bahwa saya, kambing saya yang paling besar, sapi saya paling besar, unta saya yang paling besar, sapi saya sapi limosin 1 ton, sapi yang paling garang dan sangar, yang sudah menanduk pagar rumah saya. Enggak, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syiarkan dan dia ikhlas. Bagaimana kita berhaji kita ikhlas? Bagaimana kita pergi sholat berjamaah di masjid, orang semua lihat, kita berusaha ikhlas. Maka demikian juga ketika menyembelih, hati-hati, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk riya, karena ini juga rentan untuk riya, apalagi yang dia mau sembelih sapi besar, gemuk, limosin 1 ton, luar biasa. Sementara yang lain kambingnya kecil-kecil. Yang lain 7 orang gabung, sapinya pun cuma 350 kilogram. Dia sendiri 1 ton, luar biasa ya. Karena ini seorang ikhlas kepada Allah SWT. Jadi intinya untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, ada para ulama mengatakan di antara hikmah korban untuk mensyukuri nikmat kehidupan. Karena Allah menyelamatkan Ismail dengan udhiyah, dengan sembelihan tersebut, kita diberikan nikmatan kehidupan, alhamdulillah masih hidup lagi bisa beribadah, maka kita menyembelih hewan kurban mengingat bahwasanya Allah telah menyelamatkan kehidupan Nabi Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing ya. Kemudian juga di antara hikmah dari udhiyah adalah memberi kelapangan, tausiah kelapangan kepada keluarga, makan kambing, makan sapi, makan onta, kemudian diberikan kepada fakir miskin, yang jarang-jarang makan kambing setahun sekali, kita kasih kambing tersebut 1/3 buat fakir miskin. Boleh juga kita kasih hadiah 1/3 buat tetangga, teman-teman, meskipun mereka kaya, kita kasih hadiah, ini juga boleh. 1/3 kita makan, 1/3 kita buat fakir miskin, 1/3 buat hadiah. Sebenarnya Nabi juga mengatakan di antara hikmahnya agar kita tidak ragu ya, bahwasanya Allah menciptakan hewan untuk dimakan. Mungkin sebagian mengatakan kok syariat Islam sadis, nyembelih sapi, nyembelih onta, nyembelih kambing. Sebagian mereka bikin isu, bahkan pernah jadi hinaan. Tidak salah waktu saya ke Amsterdam, kawan-kawan cerita, dulu ada orang kafir yang suka mengejek syariat ini. Apa itu nyembelih sadis? Ya. Mungkin dia maunya makan tempe melulu kali, enggak mau nyembelih apa hewan. Hewannya disembelih ya, sembelih. Saya disembelih untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Disembelih untuk apa? Dimakan, agar kita enggak usah ragu bahwasanya Allah menghalalkan makan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah untuk kita makan. Maka tidak mengapa disembelih untuk kita memakannya, bahkan untuk kita berikan kepada fakir miskin. Apa bedanya kalau kamu menyembelih di waktu yang lain ya? Di waktu yang lain ya. Jadi ini di antara hikmah-hikmah. Adapun pahalanya maka tentu pahalanya banyak ya. Jadi hikmah-hikmah tersebut kita tahu bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya dari kafrah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Setelah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah berikan engkau spesial sungai di surga namanya Al-Kautsar, fa maka dari itu sholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan menyembelih karena Allah. Kata para ulama di antara Syekh Muslim bin Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya di antara bukti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di antaranya salat dan menyembelih. Ini di antara bukti terbesar seorang menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terkait dengan ibadah raga, badan,
3: udhiyah menyembelih terkait dengan ibadah harta. Makanya Allah khususkan di situ. Allah mengatakan, karena aku, seakan-akan Allah berfirman, karena aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar di surga, di nikmat yang luar biasa, fasholli, maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih ibadah yang agung, karena dia adalah konsekuensi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menggandengkan menyembelih tersebut dengan salat. Salatlah ibadah yang paling agung, harus karena Allah. Kemudian menyembelih juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Apakah menyembelih atau bersedekah? Misalnya kambing harganya 4 juta. Terus kita punya uang 4 juta. Pada tanggal 10 Zulhijjah, mana yang kita dahulukan? 4 juta kita sedekahkan fakir miskin atau beli kambing untuk nyembelih? Para ulama mengatakan yang paling afdal beli kambing untuk apa? Disembelih ketika tanggal-tanggal tersebut. Ketika tanggal-tanggal penyembelihan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Lebih afdal kau beli kambing, kau sembelih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW praktekkan tersebut. Di zaman Nabi juga ada orang miskin, tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menyembelih kambing. Dan demikian juga dipraktekkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Mereka setelah wafatnya Nabi, mereka sengaja untuk membeli hewan di hari-hari tersebut untuk disembelih. Adapun selain tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ya sedekah tergantung mana yang butuh. Tapi ketika hari-hari tersebut, yang lebih afdal adalah menyembelih daripada menggunakan uang tersebut untuk apa? Sedekah. Karena di balik menyembelih hewan kurban ada ibadah yang agung, yaitu ibadah iraqatud dam. Ibadah menyembelih, mengalirkan darah. Terlebih lagi masalah menyembelih ini, kurban ini adalah syiar, bukan cuma umat Islam, juga syiar-syiar ahlu syirik. Para dukun sering mempersyaratkan untuk apa? Menyembelih ayam. Ya. Saya pernah lihat sendiri, ada orang beli tanah, kemudian dukunnya bilang ini tanah ada penjaganya, supaya penjaganya tidak ganggu kamu, kamu sembelih ayam hitam 3 ekor. Maka selesai ayamnya disembelih, kemudian darahnya dituangkan di tanah tersebut. Ya. Dituangkan di tanah tersebut, kemudian dibangunlah rumah di situ, kemudian akhirnya cerai suami istri. Beneran ini kisah nyata. Subhanallah. Kemudian betapa banyak orang-orang tanya saya, Ustaz, ada proyek di suatu kampung, Ustaz. Tetapi mereka mempersyaratkan, kalau saya ingin buka lahan, harus belikan mereka babi untuk mereka sembelih untuk roh-roh. Haram, saya bilang, tidak boleh. Jadi menyembelih juga syiarnya ahlu syirik. Bahkan sebagian orang bukan menyembelih hewan, menyembelih manusia. Menyembelih manusia untuk diserahkan kepada roh-roh, dewa-dewa yang mereka sembah. Ya. Dan ini kebiasaan juga ahlu jahiliyah, menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya syiar menyembelih adalah syiar kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menyelisihi ahlu syirik, dan ketiga ada juga kita bagi sebagian daging tersebut untuk fakir miskin. Intinya menyembelih lebih afdal daripada sekedar sedekah. Sedekah sekedar bagi harta, dan itu bisa dilakukan selain tanggal 4.

zaman dahulu ada budak, boleh tidak satu orang yang memberikan, misalnya ada 7 orang sepakat memberikan satu budak, boleh 3 orang sepakat memberikan satu budak, maka seakan-akan sepertiga tubuh dari budak yang dia memberikan tersebut mewakili sepertiga tubuhnya untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia sendiri memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam karena dia telah memerdekakan orang tersebut. Sebagian ulama madhab mengatakan menyembelih di hari-hari tersebut kurban lebih afdal daripada memerdekakan apa? Budak. Seakan-akan isyarat bahwasanya siapa yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia dari neraka jahanam. Meskipun tidak ada nas secara tegas, tapi ini pendapat sebagian ulama. Baik. Syariat al-udhiyah disyariatkan pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah setelah Nabi berhijrah, bersamaan dengan disyariatkan salat al-idain, salat idul fitri dan adha, juga disyariatkan zakat mal, disyariatkan juga udhiyah. Baik. Sembelihan banyak modelnya. Pertama, sembelihan syirik. Sembelih unta, sembelih ayam, sembelih kodok, ada yang sembelih monyet. Sampai saya cerita ada orang mau naik pangkat, dia pergi ke dukun cari darah monyet. Subhanallah. Mau naik pangkat cari monyet. Syarat, dukun kasih syarat, setannya mau. Ya udah, setannya suka darah monyet, dikasih darah apa? Monyet supaya naik pangkat. Itu dilakukan oleh sebagian orang. Ini semua kesyirikan menyembelih karena selain Allah. Lalu syirik dosa besar mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik untuk menguat sihirnya, syirik untuk menyembelih untuk menguatkan sihirnya, menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga pantai lah, penjaga sawah lah. Ini semua apa? Syirik. Ya. Kadang-kadang diganti nama-namanya, hati-hati ya. Kapan dia berniat menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga daerah tertentu, itulah syirik kepada Allah. Ya. Ngeri. Syirik akbar. Maka itu tidak boleh. Nah, yang disembelih untuk Allah juga ada dua model. Yang satu disembelih untuk makan sekedar, ya untuk sekedar menyembelih untuk dihidangkan. Seperti warung-warung yang menyembelih kambing, menyembelih ayam untuk apa? Jualan. Bukan untuk takarrub, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka nyembelih bilang bismillah. Mereka nyembelih bilang bismillah. Paham? Dan yang ketiga modelnya, ini hukumnya mubah yang kedua. Yang pertama haram syirik, yang kedua mubah, yaitu menyembelih untuk dimakan. Ketika menyembelih bilang bismillah. Tapi bukan untuk bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk makan. Ini hukumnya mubah. Yang ketiga menyembelih karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini modelnya banyak. Di antaranya akikah. Akikah menyembelih karena syukrul mun'im bil maulud, mensyukuri Allah karena ada momongan baru, namanya akikah, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembelihan terkait haji juga banyak, ada namanya hadyu adalah dam jubran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dam syukur, yaitu darah yang dialirkan sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dalam satu nusuk, dalam satu safar bisa melakukan dua kegiatan, baik haji tamattu maupun haji qiran. Maka orang yang berhaji tamattu atau haji qiran wajib menyembelih hadyu. Ini juga hadyu, ini sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan jemaah haji Indonesia adalah haji tamattu, makanya mereka wajib untuk menyembelih kambing. Kemudian juga ada namanya dam pelanggaran, dam jubran. Seperti seorang melakukan haji kemudian dia meninggalkan kewajiban. Kapan dia meninggalkan kewajiban, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Seperti dia lewat mikot, dia tidak berniat. Sudah mikot lewat lupa berniat, maka ini wajib menyembelih kambing. Contohnya di Arafah sebelum matahari terbenam dia sudah keluar dari Arafah, maka ini juga namanya dia harus menyembelih, namanya dam jubran. Dan semisal demikian juga dam kafarah. Misalnya dia harus pakai, karena sakit maka dia harus pakai celana, padahal dalam kondisi ihram, maka dia boleh milih, di antaranya boleh milih untuk menyembelih. Baik, dan ada di antaranya udhiyah yang sedang kita bahas, udhiyah. Nah, udhiyah sembelihan, maka ada sembelihan yang disepakati oleh para ulama hukumnya wajib. Hukumnya wajib jika dia bernazar, saya akan berkorban tahun ini. Maka ketika itu kurban hukumnya apa? Wajib. Karena dia bernazar.

0: Tetapi seandainya tidak bernazar dan dia punya kelapangan, apakah wajib bagi dia untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan kurban hukumnya wajib, ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang mendapati kelapangan kemudian tidak menyembelih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dekat ke masjid kami. Karena sudah punya duit, dikasih kelapangan, tidak mau korban, jangan dekat masjid kami. Kata sebagian ulama, ini hukumnya menunjukkan wajib berkorban. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban atau udhiyah tidak wajib. Kenapa? Karena Rasul dalam hadis mengatakan idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian melihat hilalnya dzulhijjah, fa arada aduhu ahadukum an yudhahi, kemudian salah seorang dari kalian mau menyembelih, mau berkorban, maka hendaknya dia tahan kukunya dan tahan rambutnya. Di sini Nabi mengatakan dan dia hendak, menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, yaitu yang ingin kurban silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Tetapi mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Apa yang memalingkan, karena zahir hadis-hadis seakan-akan wajib. Tapi apa yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, ternyata Abu Bakar dan Umar pernah sengaja tidak berkorban. Dalam setahun mereka pernah sengaja tidak berkorban. Supaya orang tidak menganggap apa wajib. Kalau wajib berat bagi kaum muslimin. Setiap orang, setiap punya uang harus korban berat. Maka pernah mereka sesekali tidak berkorban supaya tidak dianggap apa wajib. Ya. Tidak dianggap wajib. Wallah alam bisab. Jadi bahwasanya yang benar bahwasanya kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib. Istilah kurban sebenarnya ini tersebar di tanah air. Sebenarnya kurban itu lebih umum. Kurban itu sesuatu yang diserahkan kepada Allah. Sesuatu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus berupa sembelihan. Seperti dalam ayat Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika Qabil dan Habil memberikan kurban kepada Allah. Disebutkan kalau kita baca tafsir, ada yang berkorban dengan sembelihan, ada yang berkorban dengan tumbuhan. Yaitu memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban tidak harus apa? Sembelihan. Kurban lebih umum. Dan kurban itu tidak harus tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau udhiyah itu sembelihan dan khusus pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Tapi sudah jadi istilah kita, kita bilang apa? Kurban. Jadi saya sekarang tidak bilang udhiyah lagi, ya, tapi saya bilang apa? Kurban jadi bahasa Indonesia. Udhiyah sebenarnya bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Tapi orang Indonesia menerjemahkan dengan apa? Kurban. Padahal kurban itu istilah tersendiri. Tapi intinya pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwasanya majelis ulama bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah, itu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai derajat wajib. Taib. Orang yang haji apakah boleh berkurban? Orang yang haji yaitu dia sudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Kemudian tugas dia kebanyakan adalah kalau haji tamattu atau haji qiran, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu. Apakah dia juga disyariatkan untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib secara mutlak. Tugas dia hanya hewan hadyu di Mekah sana. Dia sembelih di tanah haram, namanya hadyu. Apakah dia haji tamattu atau haji qiran? Sebagian ulama mengatakan boleh dia untuk berkorban, ya. Sunnah dia meskipun dia hewan hadyu, kalau dia punya kelapangan ingin berkorban, korban juga tidak masalah. Ada hadyu, ada korban. Sebagaimana dicontohkan oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, dia ingin berhaji, maka dia letakkan uang di keluarganya, dia bilang ini untuk hewan korban. Jadi dia berhaji, kemudian dia juga sisihkan untuk hewan korban, dan itu Allah alam pendapat yang kuat, karena tidak ada larangan bagi seorang yang berhaji meskipun dia wajib untuk membayar hewan hadyu, tapi dia juga disunnahkan kalau mau untuk juga berkorban. Tidak jadi masalah, tapi tidak wajib. Kenapa? Karena saya pernah ketemu, kasihan ibu-ibu hajian, ketika dia haji dikasih uang kalau nggak salah uang jajan oleh dulu zaman dulu 1.500 real. Terus dia bilang, aduh dek, uang saya sudah habis. Kenapa habis bu? Untuk beli kambing 3. Lah kenapa kambing 3? Kan cuma satu saja. Kata dia, ustadznya bilang harus beli kambing 3. Kambing apa aja? Pertama kambing hadiyu, kambing haji. Gitu. Ini benar. Yang kedua katanya kambing korban juga harus apa? Beli. Yang ketiga namanya kambing pelanggaran. Ibu melanggar, katanya tidak melanggar tapi pasti melanggar. Ini rupanya ustadznya penjual kambing ya. Orang haji wajib aja. Kambing satu aja yang wajib. Kalau dia mau tambah pun kambing apa? Kambing korban kalau mau. Kalau enggak juga apa-apa. Jangan mewajibkan orang dengan tiga. Akhirnya uang belanja dia 1.500 real habis. Tinggal berapa real? Karena kambing mungkin per real ketika itu habis. 300 real cuma bisa buat beli permen ya. Kurang ajar nih orang-orang ini, kadang-kadang kurang ajar sama jemaah haji. Celaka mereka orang-orang yang mengerjain tamu-tamu Allah. Sudah buka travel cari untung dari tamu-tamu Allah, dibohongin lagi. Luar biasa mereka itu. Gimana dosanya? Dulu orang-orang musyrikin Arab, mereka berbangga-bangga bisa memberi pelayanan kepada jemaah haji. Ini malah menipu jemaah haji. Suruh beli kambing 3, itu kambingnya pun tidak ada kadang-kadang. Saya ditanya sama orang, ustaz, saya kemarin sudah nyembelih. Loh, kita belum tanggal 10. Iya, saya sudah nyembelih hewan. Tapi saya ragu, ustaz. Kenapa ragu? Kambingnya kecil sekali, ustaz. Kecil sekali. Sah atau tidak? Saya bilang sama dia, itu kambing apa kucing? Kambing, ustaz. Kambing atau kucing? Kayaknya kucing, ustaz. Saking kecilnya. Mereka jemaah haji dibohongin, kasihan. Tamu-tamu Allah datang dari Jawa sudah nunggu puluhan tahun. Saya kapan sholat di Masjidil Haram? Saya lupa apakah saya didorong atau jemaah haji atau dia kemudian menginjak kepala saya lupa ya. Tapi intinya jemaah haji sudah tua. Mungkin saya memarah seandainya itu orang lain, tapi subhanallah saya ini orang tua, pakai tas, lemas, bayangkan mungkin dia sudah nunggu 20 tahun, mungkin nabung 20 tahun, kemudian saya omelin di sini, di muka. Enggak tega kita mau omelin. Enggak tega, dia tua, mungkin ngumpulin nunggu haji 30 tahun, entah nabung sana, mungkin jual sawah, mungkin jual apa, terus sampai sini dia salah sedikit, kita omelin. Ini bukan diomelin, dikerjain. Diambil uangnya oleh penjahat-penjahat travel. Ngeri. Makanya hati mereka hitam ya. Tidak punya rasa sama tamu-tamu Allah. Mereka bermaksiat di tanah haram. Tanah haram. Baik. Ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa taala. Intinya berkorban adalah sunnah yang sangat ditekankan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Itu jangan dekat salat Id. Jangan dekat sana. Ya. Punya uang tidak bisa korban. Ya. Ini ancaman, ini menjadi dikatakan wajib, tapi yang benar hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sampai Nabi mengucapkan demikian ya. Maka seorang lucu dia tidak bisa berkorban sementara mobilnya baru, mobil baru ya, baru beli ini baru ya, baru beli anu, beli ini, beli anu, jamnya jam baru, baru belikan istri tas baru yang harganya puluhan juta, korban enggak bisa ya. Minimal kambing. Kambing berapa juta? Berapa juta sekarang di sini satu ekor kambing? Berapa? 2,5. 2,5. Kambing apa kucing tuh? Kambing kan? 2,5 juta, 3 juta, 4 juta udah dapat masya Allah. Sisihkan uang dan ini pahalanya besar. Makanya Nabi selalu berkorban setiap tahun. Baik. Al-Udhiyah tadi ada dua. Ada korban yang nazar. Kalau nazar maka semuanya tidak boleh dimakan sama sekali. Harus diberikan kepada fuqara. Kalau yang sunnah, yang bukan nazar, maka tadi boleh kita bagi tiga. Boleh sebagian kita makan, boleh sebagian sepertiganya kita berikan kepada fakir miskin, boleh sepertiganya kita kasih hadiah. Sebagian ulama berkata, bahkan lebih afdal kau berikan semua kepada fakir miskin. Sebagian ulama berkata. Namun tetap kau makan sedikit untuk mencari keberkahan. Karena Nabi SAW ketika menyembelih 100 ekor ontanya, maka beliau mengambil potongan-potongan daging 100 ekor onta, kemudian beliau masak, kemudian beliau makan dari potongan daging tersebut. Karena ini hasil sembelihan beliau. Tapi seandainya seorang ingin sumbang semua juga, oke. Okay. Karena dia dapat dua pahala, pahala menyembelih dan pahala bersedekah. Tapi dianjurkan dia makan sebagian dari sembelihan tersebut, kan sembelihan berkah. Bahkan sebagian syekh cerita, saya tidak punya pengalaman, tapi cerita sama saya, kata dia, seandainya kau beli kambing, misalnya masih tidak terlalu besar, terus kau pelihara berbulan-bulan, Masya Allah, kau kasih makan sampai dia gemuk, terus kau sembelih, itu rasanya beda. Kau pelihara, kau jaga, kemudian kau rawat untuk kau serahkan kepada Allah. Begitu kau saya sembelih sendiri, rasanya beda. Seakan-akan ibadah inilah pengorbanan saya selama berbulan-bulan ngurusi kambing ini, saya kasih makan, saya perhatian, kemudian saya sembelih sendiri. Ini ibadah itu benar-benar terasa. Makanya para ulama mengatakan sunnahnya seorang menyembelih sendiri, kecuali dia tidak mampu untuk menyembelih. Ternyata dia baru latihan, maka jangan macam-macam. Latihan kambing dulu, jangan latihan sapi ya. Kalau dia tidak mampu untuk menyembelih, maka dia hadir menyaksikan penyembelihan tersebut ya. Sebagian kawan ketika dia tidak menyembelih, saya video call. Ini sapi bapak, video call. Dia lihat bagaimana dia sembelih. Sehingga dia menyaksikan bagaimana ibadah tersebut berlangsung, mengalirkan darah hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang syarat udhiyah. Apa syarat udhiyah? Syarat-syarat agar udhiyah kurban tersebut sah. Ada tiga syarat. Pertama, syarat terkait dengan hewan itu sendiri. Syarat terkait dengan hewan kurbannya. Yang kedua, syarat terkait dengan sang penyembelih. Yang ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelih. Tiga syarat. Syarat terkait dengan hewan tersebut. Yang kedua, syarat terkait dengan penyembelih. Yang ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelihan. Tapi yang pertama, syarat terkait dengan udhiyah, dengan hewan itu sendiri. Yang pertama, hewan tersebut dari al-an'am, yaitu bahimatul an'am, itu hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak. Allah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebutkan, yaitu mereka menyembelih untuk mengingat Allah, ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Hewan ternak tersebut ada tiga secara umum, yaitu onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Dan sapi termasuk jamus, yaitu kerbau. Adapun sapi liar, mungkin banteng maksudnya sapi liar, maka tidak boleh. Yang boleh apa? Kerbau ya. Banteng liar atau tidak? Liar enggak? Liar. Kalau kebo kan enggak tuh. Sering nongkrong di sawah. Enggak liar. Jadi sapi boleh, kebo juga boleh. Kemudian kambing dengan berbagai macam modelnya boleh. Ma'is, kambing Jawa, atau do'an, domba. Kambing atau domba juga boleh. Ini semua boleh disembelih. Dan tidak mengapa betina atau jantan. Sebagaimana akikah, tidak mengapa betina ataupun jantan. Karena tersebar di sebagian orang, kalau akikah harus hewan jantan. Padahal enggak, betina boleh, jantan boleh. Demikian juga masalah kurban, boleh betina, boleh apa? Jantan. Jangan yang bencong. Jangan yang pelangi ya. Baik, berikutnya adapun selain hewan ternak maka tidak boleh. Seperti ada yang mengatakan kuda lebih mahal daripada sapi. Saya ingin nyembelih kuda untuk Allah, tidak boleh. Tidak sah. Kalau ingin nyembelih kuda buat makan ya silakan, tapi untuk kurban maka tidak sah. Ya, atau saya ingin nyembelih karena tidak punya uang, saya ingin beli ayam kemudian saya sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa jadi kurban. Kalau kau potong untuk bagi-bagi, oke. Okay. Tapi untuk hewan kurban tidak? Tidak boleh. Yang boleh hanya hewan-hewan ternak sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Unta, sapi, dan kerbau. Kemudian kambing, yaitu kambing Jawa, maiz, dan domba. Kemudian, apalagi burung-burung tidak boleh. Ini semua tidak? Tidak boleh. Kemudian terkait dengan umur hewan tersebut, umur hewan tersebut, makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya untuk sapi di atas 2 tahun. Kalau unta di atas 5 tahun. Kambing Jawa pun di atas 2 tahun. Adapun domba, ada yang mengatakan di atas tahun, yang batas 6 bulan. Ada khilaf. Tapi ini untuk domba lebih ringan daripada saya tidak sempat mentarjih mana, tapi itu ada khilaf dengan para ulama terkait dengan dha'an atau apa namanya domba. Ya. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 6 bulan dengan syarat tertentu, ada yang mengatakan boleh lebih dari setahun. Adapun kambing Jawa lebih dari 2 tahun sama dengan sapi, harus lebih dari 2 tahun. Adapun unta lebih dari 5 tahun. Maka jangan menyembelih kalau di bawah umur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga terkait dengan syarat hewannya adalah selamat. Yang ketiga, jadi pertama tadi jenisnya bahimatul an'am, yang kedua umurnya harus sesuai dengan umurnya, dan yang ketiga harus selamat dari aib. Baik. Adapun syarat ketiga harus selamat dari aib, aib yang buruk, yang jelas. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan aib-aib tersebut adalah terkait dengan yang bisa mengurangi daging dari hewan tersebut. Jadi Rasulullah SAW melarang ketika seorang menyembelih, tidak boleh kemudian menyembelih hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta, yang jelas apa butanya, yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang sangat kurus, yang sangat kurus. Para ulama mengambil kesimpulan, kenapa hewan yang pincang tidak boleh, kenapa hewan yang buta tidak boleh, kenapa hewan yang kurus tidak boleh, ya, kenapa hewan sakit tidak boleh, karena hewan-hewan ini potensi untuk dagingnya sedikit. Ketika dia pincang, dia baru jalan sebentar, temannya sudah diluan, sudah makan rumput habis, dia baru sampai, makanya dia kurus. Kalau dia sakit pun demikian, dia mau bergerak menuju tempat makan susah, akhirnya dia kurus, apalagi kelihatan sekali sakitnya. Kemudian yang sudah memang dari sananya kurus, kurus sekali, ini juga tidak pantas untuk jadi sembelihan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, ya. Tadi yang pincang, kemudian yang sakit, yang buta, dan yang sangat kurus. Ini yang datang nas dari Nabi SAW, tidak boleh empat perkara ini. Itu buta, awal itu buta sebelah atau buta apalagi buta. Kemudian bayyin arjua, yaitu benar-benar pincang, benar-benar pincang sekali. Kemudian yang kurus, ya. Kemudian yang tadi yang sakit. Nah, selain empat ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Selain empat ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, di antara bentuk-bentuk yang diperselisihkan, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Saya bacakan di sini. Yang tidak diperbolehkan, buta, tidak boleh. Kemudian tadi pincang. Buta, dua-dua mata tidak kelihatan, ini tidak boleh. Meskipun mungkin dia gemuk, tapi dia buta, tidak boleh. Karena ini kelihatan sekali apa? Cacat. Kemudian yang satu mata buta, jelas-jelas satu buta mata, satu kelihatan, maka ini juga tidak boleh. Ada yang mengatakan maksudnya mata buta itu, maksudnya benar-benar tertutup. Bukan dia buka matanya tapi tidak bisa melihat, tapi benar-benar kelihatan cacat. Itu yang tidak boleh, tidak pantas untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga lisannya putus semuanya. Kambingnya tidak punya lisan. Mau bilang mbek susah, karena apa, lisannya tidak ada. Ini juga tidak boleh. Ya. Adapun kalau terputus sebagian, ini khilaf. Terputus sebagian, sedikit atau banyak khilaf. Ada cacat lisannya, kepotong sedikit, boleh enggak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terputus sedikit saja enggak boleh. Ada yang mengatakan kepotong banyak, mayoritas baru enggak boleh. Tapi kalau kepotong semua enggak boleh. Kemudian juga yang hidungnya terpotong juga tidak boleh. Kemudian juga telinganya terpotong juga tidak boleh. Ya. Demikian juga yang sejak lahir telinganya tidak ada, ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata potongannya sedikit? Ya, ini khilaf. Potongan sedikit ya, Pak, khilaf di kalangan para ulama. Kambingnya gemuk tapi telinganya hilang sedikit. Ini khilaf. Yang pincang pun demikian. Kalau pincangnya sangat jelas maka tidak boleh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpotong kaki dan tangannya juga tidak boleh. Ya. Meskipun sejak lahir sudah cacat tidak boleh. Ini cacat, cacat karena terpotong, karena terluka atau sejak lahir maka tidak boleh. Atau yang susunya terpotong, apa payudaranya terpotong ya. Atau kering, ini kelihatan sekali cacat kalau kambing tersebut betina. Nah, ini tidak boleh karena kelihatan cacat. Atau kemudian pantatnya terpotong. Pantatnya tepos. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak mengapa dia tepos, yang penting perutnya besar. Dagingnya banyak, ada khilaf. Karena ini tidak ada dalil, yang dalil cuma 4 tadi bilang. Dalil cuma 4 apa? Buta, pincang, terus sakit sama kurus. Yang lainnya khilaf. Kalau buta satu tidak boleh, apalagi mata buta dua mata, jelas tidak boleh. Tapi kalau pantatnya kepotong, maka khilaf. Contoh lagi, kambing yang dikebiri, testisnya dipotong, maka bagaimana? Khilaf juga. Yang benar boleh, karena dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW menyembelih kapsyain, amlahain, akronain, mauju'ain. Rasulullah SAW menyembelih dua kambing yang dikebiri, dan katanya kalau kambing dikebiri badannya jadi apa? Gemuk. Dan itu dituntut dalam korban karena gemuk. Tapi yang memandang ini cacat enggak boleh. Ini masalah khilaf. Yang ekornya terpotong, ini juga. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Yang kurus tadi, al-ajfa, yang kurus, allati la tunki, kurus. Ya. Ada yang mengatakan saking kurusnya sampai sum-sum dari tulangnya tidak ada, saking kurusnya. Al-jallalah, yaitu yang hanya makan kotoran. Kambing itu makan kotoran aja, ini enggak boleh disembelih. Tidak boleh jadi kurban. Dan berbagai macam ya model, tapi intinya cari yang sehat, ya, cari yang sehat. Sebagian orang musyrik saja kalau mau menyembelih kebo untuk diberikan kepada Nyi Roh Kidul, ya, harus cari kebo yang gemuk, karena Nyi Roh Kidul tidak mau terima. Ya. Ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, cari yang paling murah, yang paling kurus, kalau bisa dibelah dua.
1: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sudah sebutkan di antara syarat-syarat yang terkait dengan hewan tersebut yang akan dijadikan korban. Yang pertama harus binatang ternak, yang kedua diantaranya selamat dari aib-aib, ya, yang telah kita sebutkan, ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati, ya. Diantaranya bahwasanya yang ketiga hewan tersebut adalah milik orang yang akan menyembelih, jangan dia nyembelih kambingnya orang, ya. Harus milik apa? Sendiri. Harus milik sendiri. Baik. Kemudian yang berikutnya, syarat-syarat terkait dengan sang penyembelih, orang yang berkorban. Yang berkorban harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Di antara yang pertama, dia harus berniat untuk korban. Dia harus berniat untuk berkorban. Tidak boleh dia berniat untuk dagingnya, yaitu untuk disembelih, hanya untuk dimakan. Kalau dia berkorban atau dia menyembelih niatnya untuk dagingnya dimakan, maka ini bukan hewan kurban. Maka dia harus berniat, saya menyembelih ini untuk hewan kurban. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kambing hanya cukup untuk satu orang. Adapun sapi atau onta, maka satu ekor sapi bisa buat 7 orang dan satu ekor onta bisa juga untuk 7 orang. Satu orang. Seandainya dia ingin bersyarikat, men-share biaya untuk beli hewan sapi atau onta, maka ketujuh-tujuhnya, ini maksimal, 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh. Tapi maksimal berapa? 7. Maksimal 7. Maka ketujuh-tujuhnya harus berniat untuk berkorban. Jangan sampai misalnya 6 orang niat untuk berkorban, satunya niatnya untuk daging sembelihan aja untuk makan. Maka tidak sah. Ketujuh-tujuhnya harus berserikat pada hewan ini, semuanya harus untuk ibadah, untuk kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan meskipun berbeda apa namanya? Tujuan-tujuan mereka, ada yang satu untuk kurban, ada yang satu untuk untuk hadiyu misalnya, ini masih boleh karena semuanya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ada yang seperti satu orang, sepertujuh sapi ini niatnya untuk korban, untuk udhiyah. Satu orang dengan yang lain, niatnya sepertujuh sapi ini adalah untuk misalnya hadiyu. Yang satu orang lagi untuk hadiyu kiran, satunya lagi untuk hadiyu tamattu. Ya. Maka ini tidak mengapa karena semuanya, satunya lagi untuk akikah misalnya. Jadi yang jatuh untuk kurban cuma sepertujuh sapi ini, tetapi ketujuh orang ini semuanya niatnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun niat takarrub mereka berbeda-beda. Tapi ini jarang terjadi. Yang terjadi rata-rata 7 orang semuanya niat untuk apa? Kurban untuk udhiyah. Ini sekedar saya sebutkan aja karena disebut oleh para ulama. Perlu saya ingatkan bahwasanya di sini ada dua ser tasyrik. Pertama, ser terkait dengan pembelian hewan tersebut. Yang kedua, terkait dengan ser pahala. Ser pahala. Adapun kalau ser terkait dengan menser, yaitu bersyarikat untuk membeli hewan tersebut, maka untuk sapi maksimal berapa orang? 7 orang. Untuk unta maksimal berapa orang? 7 orang. Kambing maksimal berapa orang? 1 orang. Tidak boleh lebih. Tapi kalau untuk ser pahala, ya, maka kambing boleh lebih dari 1 orang dengan syarat, ya, misalnya saya menyembelih dan ini sunahnya demikian, satu orang, satu kepala keluarga menyembelih untuk keluarganya semua, maka sah, satu kambing cukup, tidak harus satu anak satu kambing, enggak, satu kambing sudah cukup untuk 10 untuk semua keluarga. Kalau dia mau tambah boleh aja, tapi satu kambing cukup, jadi dia boleh pahalanya, jadi yang beli dia hewan tersebut atas nama dia, tapi dia share pahalanya untuk dia dan keluarganya. Ya. Maka para ulama menyebutkan syarat-syaratnya untuk men-share pahala, misalnya orang yang dia kaitkan ikut serta dalam pahala kambing yang dia potong tersebut tinggal bersamanya, tinggal di rumahnya. Yang kedua, merupakan kerabatnya, bukan orang lain, merupakan kerabatnya. Jangan sampai tinggal serumah tapi ternyata bukan kerabat, harus kerabatnya, termasuk juga istrinya, ya, boleh. Kemudian orang-orang tersebut wajib dia nafkahi, seperti kedua orang tuanya mungkin tinggal di rumah, mungkin anak istrinya tinggal di rumah dia nafkahi, atau yang dia nafkahi secara tatawu bukan wajib, mungkin kakak adiknya juga tinggal di rumah, maka boleh dia satu kambing untuk satu keluarga, boleh. Berbeda kalau ternyata di rumah tersebut ada anaknya, punya kerjaan, punya keluarga sendiri, nah ini lain lagi, berarti anaknya untuk keluarganya, anaknya satu ekor kambing sendiri, dia satu ekor kambing untuk anak-anak yang masih tersisa di rumah yang masih dia ayomi. Adapun anaknya yang mungkin sudah nikah, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri, yang kebetulan tinggal di rumah juga, maka dia potong kambing sendiri. Jadi kita potong kambing satu ekor untuk kita dan keluarga kita, pahalanya di share, tetapi atas namanya kita sendiri karena kita yang beli kambing tersebut. Paham tidak? Jadi beda antara share pembelian kambing, pembelian hewan tersebut dengan share pahala. Sunahnya satu keluarga satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Kalau ada yang mau tambah boleh, tapi sunahnya satu ekor kambing. Kemudian jika dia sudah beli seekor sapi, dia sudah beli seekor sapi dan dia bilang ini sapi akan saya korbankan sendirian, saya enggak mau ada yang gabung-gabung. Kemudian
0: Tiga hari kemudian dia ada keperluan untuk beli motor. Kamu gabung enggak? Mau gabung enggak sama saya? Ini enggak boleh. Kalau dia sudah beli dan sudah lunas dan itu memang untuk dia, satu sapi itu dia sendiri, maka dia tidak boleh ngajak orang lain lagi. Karena sudah terfokuskan duit dia, dia sudah belikan niatnya untuk korban. Maka tidak boleh ditawarkan lagi, sudah kita bagi tujuh deh, saya sepertujuhnya. Kenapa? Saya mau beli motor, uangnya enggak boleh. Sudah terlanjur. Baik. Berikutnya syarat yang terkait dengan waktu penyembelihan. Ya. Waktu penyembelihan ya, sepakat adalah tanggal 10 Zulhijjah. Cuma kapan startnya? Maka sebenarnya membedakan antara penduduk kota dengan penduduk kampung. Yang penduduk kampung, mereka yang tidak wajib untuk sholat id karena jauh dari kota dan tidak ada sholat id di kampung situ, mungkin dia tinggal jauh-jauh tidak ada sholat id. Zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang saya rata-rata di mana ada sholat Idul Adha. Tapi zaman dulu mereka bedakan yang kampung, maka kapan sudah masuk waktu duha dan sudah kira-kira cukup untuk sholat dua rakaat dan khutbah, maka sudah boleh meskipun tidak ada sholat di situ. Jadi misalnya waktu syuruk jam berapa? Misalnya jam 6:30. Maka kira-kira sholatnya 1/4 jam, kira-kira khutbahnya 1/2 jam, 1/4 jam. Jadi kira-kira jam 7:15 sudah boleh apa? Nyembelih, karena sudah lewat waktu. Adapun yang tinggal di kota, maka hendaknya dia menunggu sholat id diselesaikan. Jangan dia potong sebelum sholat id. Siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka kambingnya syatulahmin, kata Nabi. Sembelihanmu hanyalah sembelihan buat daging, tidak, bukan sembelih korban. Hanya seperti buat makan doang, tidak ada pahala korbannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, disembelih sebelum waktunya. Dan cukup seandainya di suatu kota seperti misalnya di Madiun ada 5 orang melaksanakan sholat id, maka siapa yang selesai duluan, ya sudah boleh. Misalnya di kompleks kita belum, tapi ternyata kompleks lain sudah selesai duluan, kita sudah boleh. Karena sholat id sudah dikerjakan. Ya, sudah boleh menyembelih hewan tersebut. Ya. Tapi kapan berakhir waktu penyembelihan kurban, maka ada khilaf di kalangan para ulama, 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebagian salaf mengatakan waktu nyembelih cuma 3 hari. Itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Maka waktu terakhir menyembelih korban adalah terbenam matahari pada tanggal 12 Zulhijjah. Karena berpendapat waktu korban menyembelih cuma 3 hari, tanggal 10, 11, 12. Namun pendapat yang dipilih oleh para ulama, pendapat lebih kuat, 4 hari. Karena semua hari tasyrik adalah waktu untuk apa? Menyembelih. Jadi startnya adalah setelah sholat Idul Adha, selesainya adalah sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi semakin cepat disembelih semakin baik. Semakin cepat disembelih semakin baik. Baik, bagaimana dengan kalau menyembelih di malam hari? Menyembelih di malam hari, ya. Semua sepakat di malam Idul Adha tidak boleh menyembelih karena belum startnya, paham? Malam 10 yaitu tanggal 9 di malam harinya tidak boleh menyembelih karena start menyembelih di waktu selesai sholat Idul Adha. Dan semua sepakat malam ke-14 itu hari 13 maghrib tidak boleh lagi menyembelih. Tapi bagaimana dengan malam 11 dan malam 12? Apakah boleh menyembelih di malam hari, malam 11 yaitu tanggal 10 di malam hari, yaitu malam ke-11 Zulhijjah sama malam ke-12 Zulhijjah? Maka sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya hukumnya sah namun makruh. Ini pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapat Malikiyah berkata tidak sah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Oleh karenanya sebisa mungkin tidak menyembelih di malam hari. Ya, meskipun tidak ada dalil yang tegas bahwasanya tidak sah, tapi paling tidak dikatakan apa? Makruh. Tidak dikatakan makruh. Ya. Kecuali madzhab Syafi'i mengatakan, ya, tidak mengapa disembelih malam hari kalau ternyata memang tidak memungkinkan. Hewan sembelihan terlalu banyak. Kalau mau dicicil hanya dipotong di siang hari, bakalan banyak hewan korban yang terlewatkan. Oleh karenanya kalau memang mendesak, tidak apa-apa di malam hari. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat,
2: potongnya di siang hari, jangan di malam, di malam hari. Semakin cepat disembelih semakin semakin baik. Baik, apa sunnah-sunnah atau hukum-hukum terkait dengan sembelih dan menyembelih? Disebutkan di antaranya, seorang yang ingin menyembelih maka hendaknya dia mengikat sembelihannya beberapa hari. Dia persiapkan hewannya, dia rawat dengan baik. Kalau perlu dia taruh di bawah di dalam kandang, ya, karena dia ingin serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut dalam buku-buku fikih, yaitu di taklid, yaitu diletakkan gantungan tertentu sebagai tanda bahwasanya dia akan disembelih. Bahkan dipakai tajlil, yaitu ada semacam pakaian khusus diletakkan di atas unta tersebut, kain untuk menunjukkan dia akan disembelih. Dan ini kebiasaan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka membawa hewan dari Madinah ke Mekah untuk diserahkan disembelih di tanah haram, sehingga hewan ini orang tahu adalah untuk disembelih, dikasih ikatan-ikatan tertentu. Kemudian hendaknya hewan tersebut dibawa ke arah ke tempat penyembelihan dengan baik, dengan tenang, jangan kasar, ya, karena Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai', Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk berbuat baik kepada hewan. Kemudian diantaranya hendaknya menajamkan pisaunya, ya, sebelum menyembelih, tapi jangan diasah di depan hewan, ya, kasihan dia. Jangan diasah di depan apa? Hewan. Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhatum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, nyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisaunya dan agar memudahkan menyembelih sembelihannya, ya. Ini di antara adab yang harus diperhatikan. Kemudian orang yang ingin menyembelih, ya, maka dia tidak boleh memotong rambutnya, segala rambut yang ada di badannya, ya, jenggotnya tidak boleh, bulunya tidak boleh, bulu kemaluan tidak boleh, termasuk kukunya tidak boleh. Tapi ini hukumnya tidak wajib, ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa sunnahnya demikian? Ada yang mengatakan dua illah. Ada yang mengatakan sebabnya adalah untuk meniru-niru orang yang ihram. Orang ihram tidak boleh seperti itu, maka dia niru-niru. Ya, dia niru karena jemaah haji ketika tanggal 8 mereka sudah tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku dan yang lainnya, siap untuk berihram. Kemudian nanti mereka baru boleh setelah tanggal 10. Maka meniru-niru ihram. Ada yang mengatakan tidak, agar ketika disembelih hewan dia dalam kondisi tidak ada yang terkurang dari tubuhnya, rambutnya tidak ada bulunya yang terkurang, sehingga ketika disembelih sudah 10 hari sejak terlihat hilal Zulhijjah, yaitu di akhir bulan Zulqa'dah di malam hari, yaitu besok tanggal 1 Zulhijjah sudah kelihatan hilalnya sekarang, maka dia sudah menahan diri, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh cukur bulu kemaluan, sehingga ketika dia menyembelih hewannya dalam kondisi tubuhnya sempurna dengan bulu-bulu dan semuanya itu seakan-akan sempurna memerdekakan dia dari neraka Jahannam. Seakan-akan sempurna ketika dengan menyembelih hewan tersebut dia sempurna merdeka dari neraka Jahannam. Pendapat sebagian ulama. Taib, apakah keluarga juga ikut menahan potongan? Enggak, keluarga enggak. Kepala keluarga saja. Karena kambing tersebut atas nama siapa? Dia. Kalau yang sapi 7 orang ya 7-7-nya. Paham? 7-7-nya. Nah, misalnya sapi 7 orang. Kemudian setiap orang juga mewakili dia share pahala untuk keluarganya, boleh atau tidak? Boleh. 7 orang tersebut masing-masing share pahala untuk keluarganya, boleh. Tetapi yang tidak cukur rambut, tidak cukur kuku, potong kuku, cuma yang atas nama dia, paham? Keluarganya enggak. Di antaranya yang dimakruhkan, dibenci, ya, kalau kita sudah siap menyembelih sapi atau onta atau kambing, terus dia punya susu, jangan diperah lagi. Sudah biarin aja. Kecuali kalau tidak diperah, memberi kemudaratan kepada hewan tersebut. Demikian juga kalau kambing atau domba, jangan ambil bulunya. Kecuali mudarat bagi dia. Atau kata sebenarnya mengatakan, kecuali kalau kau potong, ternyata pada waktu hari hanya sudah tumbuh sebagaimana sedia kala, tidak mengapa, dimanfaatkan. Tapi kalau kau potong pas mau di sembelih ternyata rambutnya masih pendek, ini kurang sempurna, jadi jangan dipotong. Di antaranya juga dibenci atau makruh hewan yang kita mau sembelih ternyata kita tunggangi. Ini unta kita tunggangi lagi. Udah jangan, udah. Diparkir aja lah hewan-hewan tersebut. Diparkir siap untuk apa? Disembelih. Maka jangan ditunggangi, jangan disakiti, disayang-sayangnya untuk disembelih. Kemudian juga dianjurkan bahwasanya hewan yang disembelih adalah hewan yang gemuk. Hewan disembelih hewan yang gemuk, dan ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini termasuk dari ketakwaan hati. Jadi kalau beli kambing cari yang gemuk, beli sapi cari yang gemuk. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya sudah. Kalau punya uang beli sapi, sapi limosin satu ton, oke. Okay. Kalau enggak, yang berapa? 350 kilo, 300 kilo, yang penting sapi ya. Penting sapi ya. Karena kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka cari hewan yang terbaik. Cari kambing yang paling keren kelihatannya. Wah, ini keren, bagus. Gagah. Tanduk, gagah, keren. Nah, ini yang kita beli, meskipun agak mahal. Ya. Sunahnya demikian, hewan yang besar sehingga dagingnya lebih bermanfaat dan bisa dibagi kepada banyak orang. Kemudian di antara sunnah adalah seorang berusaha untuk menyembelih, dia sendiri yang menyembelih. Ya, maka perlu latihan untuk menyembelih. Ya. Saya dengar ada sebagian ikhwan buat pelatihan untuk apa? Menyembelih. Ya. Bagus, menyembelih sendiri. Ya. Kalau dia tidak ahli, maka jangan nekat menyembelih. Karena akan menyiksa apa? Hewan tersebut. Apalagi menyembelih sapi. Kasihan. Apalagi kemudian apa namanya, pisaunya tidak tajam, kasihan, alot. Jangan, kasihan sapinya ya. Ada sapi yang lepas kemudian lari lagi, kan kasihan, lihat. Jangan. Kemudian diantaranya ketika menyembelih berdoa ya, mengucapkan zikir ya, seperti disebutkan Rasulullah berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda." Kemudian, "Ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin." Kemudian Nabi berkata, "Allahumma minka walak an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar." Kemudian baru disembelih. Itu ini wajah tu wajah ya. Atau kita yang penting jangan lupa kita bilang Allahumma minka walak, ya Allah ini daging darimu dan saya kembalikan kepada engkau. Terus kita bilang bismillahi Allahu akbar, baru disembelih. Kalau sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka tidak sah. Sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka itu jadi bangkai, tidak sah. Tapi kalau lupa, khilaf di kalangan para ulama, dia sembelih buru-buru supaya lupa langsung sembelih tidak bilang bismillah, wah sudah terlanjur tadi lupa bilang bismillah, maka ini khilaf apakah sah atau tidak jadi bangkai atau jadi hewan sembelihan. Maka jangan lupa untuk bilang bismillah ya. Kemudian di antara sunnah adalah segera menyembelih, jangan ditunda hari ke-11, hari ke-12, sebelah hari ke-13, kecuali darurat, saking banyak hewan tidak sempat untuk disembelih. Kalau bisa disembelih tanggal 10 semuanya bagus. Ya. Sehingga cepat selesai. Karena Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kalau sudah disembelih, ditunggu sampai semua gerakan tubuh hewan tersebut tenang. Ya. Tidak boleh menyembelih sampai kepalanya putus. Cuma 2-4 urat. Urat kerongkongan, urat tenggorokan dipotong, setelah itu dibiarkan. Sampai darahnya keluar semua, sampai hewan tersebut tenang. Baru dikuliti. Saya lihat sendiri sebagian penjagal karena buru-buru. Belum mati baik-baik dia sudah apa? Sembelih. Ini masih hidup, sudah dikerjain. Ini masih gerak, wah, sudah dikerjain, dipotong, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian jangan menyembelih kambing di depan temannya. Kalau memang berdekatan, ambil kain untuk tutup. Dia mendengar teriakan temannya, dia sudah gelisah. Apalagi dia lihat temannya disembelih di depan mata. Ya, jangan. Ya. Kalau ingin sembelih dengan cara yang baik, ditutup. Kemudian jangan lupa kalau disembelih, maka di kalau kambing atau sapi dijadikan lehernya menghadap apa? Kiblat. Baru kemudian disembelih ya, sembelih. Ahli jagal pada ngerti hal ini ya. Kemudian tadi di antara sunnah ketika menyembelih, setelah disembelih kita makan dari daging tersebut ya. Makanya segera dilakukan ya. Pernah kita mencoba untuk praktek misalnya nyembelih sapi. Lama ternyata. Kerjain lama, sampai jam 11 baru masak. Kelaparan ya. Tapi kalau kambing cepat, saya kulitis itu. Ya, kalau kita punya kambing, punya sapi, apa yang sudah masak duluan kita makan ya. Sunahnya demikian, kita makan sebagian dari hewan tersebut karena itu hewan yang berkah. Ya. Kemudian dianjurkan untuk bersedekah dari hewan tersebut ya. Sebenarnya membagi menjadi tiga, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dibagikan untuk tamu atau untuk kawan-kawan, dan sepertiga dia makan sendiri ya. Dia makan sendiri ya. Kalau dia berikan semuanya kepada fakir miskin tidak mengapa, itu juga baik ya. Tapi sebaiknya dia makan sebagian karena dia makan hewan yang berkah yang dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang tidak boleh dilakukan adalah memberikan kulit atau bagian dari hewan tersebut kepada tukang jagal sebagai ongkos bayaran. Tidak, tidak boleh. Oleh karenanya kalau kita panitia ingin membeli hewan korban, maka kita minta upah atau sedikit dari orang yang berkorban untuk bayar tukang jagal. Tapi jangan diambil dari apa? Hewan tersebut. Maka kita bilang misalnya kambing 4 juta harganya include dengan ongkos jagal. Misalnya demikian, ongkos jagal misalnya 200 ribu, kita bilang ini sudah include. Atau kita detail, kambing 3 juta, ongkos jagal 300 ribu. Sehingga orang tahu, sehingga uang kambingnya utuh ya. Dan tukang jagal tidak usah kita kasih ya. Karena terkadang berapa jagal sapi? Misalnya 1 juta ya, udahlah murah lah 800, saya kasih kulitnya buat kamu, ini gak boleh. Berarti kulit tadi ya digunakan untuk pembayaran, maka tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Ya kasih sama orang yang perlu. Kalau dikasih ke orang miskin Ustaz, ternyata kulitnya dijual, ya enggak apa-apa, itu urusan dia. Kalau kasih, sebagian ulama mengatakan kasih orang kaya enggak boleh dijual. Kalau orang kaya disuruh bikin rambak ya. Tapi kalau kasih orang miskin, dia jual terserah dia, boleh. Jadi miskin. Yang terakhir pembahasan tentang bagaimana menyembelih atas nama mayat. Atas nama mayat. Ini sering ditanyakan. Baik, para ulama sepakat jika sang mayat sebelum meninggal dia berwasiat, saya berwasiat untuk sebagian harta saya untuk kurban. Ya, atau untuk diwakafkan sebagian hartanya kemudian digunakan untuk kurban, maka ini boleh dengan kesepakatan ulama. Karena sebenarnya dia ingin berkorban. Dia yang ingin berkorban, makanya dia wasiatkan dari hartanya tolong digunakan untuk korban, maka ini sepakat ulama ya. Demikian juga kalau ternyata dia bernazar untuk berkorban, maka juga tidak mengapa. Jika dia sudah meninggal, maka walinya atau anaknya menyembelih atas nama dia. Tetapi jika dia tidak berwasiat, kemudian ahli warisnya ingin menyembelih atas nama dia, dia sudah meninggal dunia, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti banyak yang ditanya, Ustaz, bapak saya sudah meninggal, bolehkah saya korban atas nama dia? Seperti haji atas nama dia, umroh atas nama dia, ya. Bolehkah saya korban sama dia? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Dan kebanyakan mereka mengkiaskan dengan sedekah. Bukankah ijma ulama boleh bersedekah atas nama mayat? Kita boleh bersedekah atas nama ayah kita sudah meninggal, atas nama ibu kita meninggal, kita kasih fakir miskin. Tidak usah ngomong, dalam hati Allah tahu. Ya Allah, ini saya berikan nasi bungkus buat si miskin ini, pahalanya untuk ayah saya. Ini boleh. Ijma ulama boleh. Atau kita kasih uang sama fakir miskin 100 ribu, dalam hati kita ini untuk ibu saya. Sepakat ulama itu boleh. Sehingga mereka mengatakan, bukankah sembelihan juga dikiaskan dengan sedekah, oleh karenanya boleh menyembelih atas nama mayat. Dan ini lagi ramai sekarang, seorang menyembelih atas nama bapaknya, atas nama ibunya, dan ini ramai. Ini pendapat mayoritas ulama, madzhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah, Hambali. Tetapi madzhab Syafi'i tidak membolehkan. Tidak boleh membolehkan, tidak membolehkan. Mereka hanya boleh mengatakan boleh menyembelih atas nama mayat kalau dia berwasiat sebelum meninggal. Adapun kalau dia tidak berwasiat, tiba-tiba kita punya inisiatif untuk menyembelih atas nama orang tua, maka tidak boleh, karena tidak ada dalilnya. Subhanallah, Imam Syafi'i dalam hal ini kencingnya tidak ada dalilnya. Dikiaskan enggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan antara sedekah dengan penyembelihan. Ingat, ibadah utama dari menyembelih bukan sedekah dagingnya, bukan, tapi apa? Menyembelihnya, yaitu mengalirkan darah dari sembelihan hewan sembelihan tersebut. Dan tidak bisa dikiaskan, beda antara ibadah menyembelih dengan ibadah sedekah. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan yang rajih, sebagian Syafi'i mengatakan boleh, tapi yang kuat bahwasanya tidak boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Baik, ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang mati subhanahu wa ta'ala bisa saya sampaikan tentang sedikit terkait dengan masalah udhiyah kurban, ya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkorban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin, ya. Kumpulkan uang untuk beli kambing. Kalau ternyata uang lebih banyak, belikan apa? Sapi. Kalau uangnya banyak lagi, belikan sapi 2 ekor. Beli unta enggak ada masalahnya. Baik, mana yang lebih afdal? 1 sapi. Jadi begini, kata ulama, yang afdal seorang korban unta 1 ekor sendiri. Ini yang paling afdal. Afdal yang kedua, yang berkorban 1 sapi sendiri. Baru yang ketiga, 1 kambing sendiri. Jadi, 1 orang unta dia sendiri. Dia tidak bertujuh, dia sendiri. Ini paling afdal. 1 orang sapi sendiri. Dia tidak bersyarikat, dia sendiri. Baru 1 kambing. Ada yang mengatakan tidak, kambing lebih utama secara mutlak. Kenapa lebih utama? Karena Nabi Muhammad korbannya dengan apa? Kambing. Ketika Allah menggantikan Nabi Ismail juga gantinya dengan apa? Kambing. Kambing lebih afdal. Dibantah lagi oleh mereka, enggak, kambing itu karena Nabi ingin mencontohkan yang mudah. Agar umatnya tidak sulit-sulit potong, harus sapi aja. Jadi yang mudah kambing ya kambing. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, tetapi mereka mengatakan jika 1 orang 1 kambing dengan 7 orang 1 orang 1/7 sapi, maka lebih afdal 1 kambing 1 orang daripada 1 orang 1/7 sapi. Paham? 1 kambing lebih afdal 1 orang daripada 1 orang 1/7 sapi. Tidak apa-apa, yang penting sembelih. Mau kambing, mau sapi, mau unta, yang penting apa? Korban. Tapi demikian, Allah Ta'ala bisawab. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 94,3
3: kita. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi, ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Assalamualaikum. Ada kabar penting nih buat ayah dan bunda. Ayah bunda lagi cari pendidikan terbaik untuk putra Anda setelah lulus SMP. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari membuka penerimaan santri baru tingkat SMA khusus putra. Berlokasi di Kalujaran, Desa Cierih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dengan program unggulan, target hafal Al-Quran 30 juz mutqin, serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau, SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mutqin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668. 0895-1308-1668. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari, bersama Al-Quran, membangun masa depan gemilang.

0: ketika ajal itu datang. Ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap,

0: Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Baru saja Anda mengikuti program acara Mawadah bersama Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA Hafizahullah. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
1: kullu dhanbin illa
0: dhanbu, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
1: mu'allaqatun bidaini,
0: tergantung dari hutangnya
1: hatta yughda'an,
0: sampai dibayarkan.
2: Ya

0: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special.
4: Yeah,
3: masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzahullah Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
4: Sama-sama, Pak. Ustaz, kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Yeah. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
3: Benar, kita kulik lagi nih.
4: Kita
3: ya.
4: Kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya? Terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Silakan.
5: Iya, makasih Zak dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun enggak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bi syai." Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya, jadi semua hartanya dibawa tuh. Okay. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
4: Motor, gadget, semua.
5: Pokoknya semua dibawa. Okay. Lalu dia enggak balik lagi ke kampung halamannya.
3: Oh, kok enggak balik?
5: Kira-kira dia pindah ke mana, Zak?
4: Mana?
5: Alam barzakh.
3: Wah. Oh.
5: Jadi dia mati syahid.
3: Mati ini, Ustaz.
5: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa.
3: Okay.
5: Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan
3: ya, Ustaz,
5: bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
4: Nah, ini saat masuk dia.
5: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
4: Oke. Okay.
5: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
4: Oke.
5: Okay. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
3: Oh, masyaallah. Gaspol berarti, Ustaz.
5: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar enggak ada tandingannya.
4: Iya. Yeah. Iya,
5: okay. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Okay. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita, yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
4: Allah Maha Baik, Van.
6: Allah Maha Baik.
4: Masya Allah. Benar. Terima kasih Ustaz dan
5: sama-sama.
4: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, ya?
6: Benar.
4: Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
8: "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
7: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
11: Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau nggak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu nggak ada solusinya. Ketika Ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian Ana ingat dengan hadis Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dhila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awja ma fi dhila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwa. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jangan.
2: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica. Sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya. Yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu atau dimaafkan atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
3: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri, diperbolehkan jika istrinya gak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
4: Istri.
3: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama yang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
5: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
3: Lihat bagaimana Khadijah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
5: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin. Curahkanlah kepada Rabbul Alamin. Minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
3: Udu'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, akan kabulkan. Wa idha sa'alaka ibadi anifa inni arif ujibu da'watan da'i idha da'an. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.
6: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum.
7: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
6: وتضع كل ذات حمل حملها
7: وتضع كل ذات حمل حملها
6: وترى الناس سكارى

0: ولكن عذاب الله شديد.
1: Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
2: Azab Allah pedih.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Nabi berwasiat, "Tsalatsatun la yustajab da'watuhum." Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
5: rezeki suami bakal sempit.
4: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: lawah indah, indah, indah, di lawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timingnya masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh, iya. Masya
1: Allah. Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini mana memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah. Yeah. Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum saatnya pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

0: Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal, yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu, kemudian dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual, daripada dia minta-minta kepada orang lain, dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, man yakfuluni alla yas'ala ahadan atakafallahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, Allah yas'aluna nasa syai'an. Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Itu semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibn Taymiyyah, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibn Taymiyyah luar biasa. Nah, kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh, tetapi tidak disukai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia, menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini, kecil, gelas kecil, beras, nggak ada yang lain, nggak ada yang... kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT, Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada, maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas, orang kaya, bukan. Kata Nabi, undur ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum. Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin saja. Allah yakin.
3: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: tilawah indah,
1: tilawah indah,
0: tilawah indah
1: Al-Quran.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajr yawma Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar

0: yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musnad Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam tasyri. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannab Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik, la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju salat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat salat, ya. Itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat id, baik sholat idul adha atau idul fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asad dubalaan, siapakah orang yang paling berat di situ

cobaannya. Maka Nabi SAW mengatakan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji, tidak dicoba? Walaqad

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati meninggalkan hutang, nggak selesai urusan antum. Nggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada nggak tahu. Hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama fulan. Bapak punya utang sama fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni, kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan, kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh ini nyuruh kita, kalau kita mau tidur, agar kita miring ke kanan, kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang tujuh lapis, pemilik bumi, pemilik arsh yang besar, wa rabba kulli syaih, engkau Rabbnya segala sesuatu, faliqal habbi wa nawa, engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau melihat biji, biji apa? Biji durian. Dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan. Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul Karim. Lalu dia mengatakan, a'udzubika min syarri kulli syai. Anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Allah, engkau lah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Engkaulah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai. Engkaulah al-batin, yang di bawahmu tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul, jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya, iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang-utang kami ya Allah. Lunasi utang hamba ya Allah. Dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silakan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok ya sudah terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat pendengar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Siang, yang insya Allah kita hadirkan informasi-informasi dan berita baik ya untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Informasi pertama pendengar Radio Kita FM ya, jelang Idul Adha 2026, pasar murah Pemprov Jabar dipadati 6.000 warga. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari radarcerbon.com. Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Barat menggelar Pasar Murah 2026 di 6 kabupaten dan kota. Program ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 20 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut mendengar menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Adha. Kepala Disperindag Provinsi Jawa Barat, Nining Yulistiani, mengatakan pasar murah digelar di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya. Antusiasme masyarakat pun terlihat sangat tinggi sejak hari pertama pelaksanaan. Sekitar 6.000 warga pendengar Radio Kita FM ya tercatat memadati lokasi pasar murah untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Mayoritas pengunjung merupakan ibu rumah tangga yang ingin memanfaatkan harga murah guna memenuhi kebutuhan keluarga menjelang Hari Raya Kurban. Sejak pagi hari pendengar Radio Kita FM ya, antrian panjang tampak di sejumlah tenan yang menyediakan komoditas pangan. Meski dipadati warga, kegiatan tetap berlangsung tertib dan lancar. Berbagai bahan pangan pokok menjadi incaran masyarakat ya, karena dijual dengan harga lebih hemat dibandingkan harga di pasar umum. Dalam kegiatan Pasar Murah 2026 ini, Disperindag Jawa Barat menyediakan berbagai kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Di antaranya beras SPHP sebanyak 12 ton, beras medium 2,75 ton, serta beras premium mencapai 5,93 ton. Selain itu pendengar, tersedia pula minyak goreng minyak kita sebanyak 10.320 liter dan minyak goreng premium 2.430 liter. Komoditas lain yang banyak diburu warga yakni gula pasir ya 2.638 kg, tepung terigu, aneka cabai, bawang merah dan bawang putih. Tak hanya itu, pendengar Radio Kita FM, Pasar Murah juga menyediakan telur ayam sebanyak 1.140 kg, daging ayam ras 650 kg, serta daging sapi 350 kg. Demikian pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Insya Allah kita beralih di informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Termasuk pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Siang. Kembali kita hadirkan di informasi selanjutnya pendengar Radio Kita FM. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus mempercepat proyek jalan ya, khususnya pada ruas Cigasong Jatiwangi atau koridor Tonjong Jatiwangi yang menjadi salah satu jalur strategi penghubung aktivitas ekonomi masyarakat. Perbaikan jalan tersebut mendengar kini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Proyek yang mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai anggaran mencapai 12 miliar itu ditargetkan selesai tepat waktu dengan kualitas konstruksi yang sesuai dengan standar teknis. Pemerintah menegaskan proyek ini tidak hanya fokus pada percepatan pekerjaan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan memiliki daya tahan jangka panjang. Bupati Majalengka Eman Suherman turun langsung pendengar meninjau progres pekerjaan bersama Sekretaris Daerah Aeron Randi, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Majalengka Bapak Agus Permana, Perwakilan Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat, serta unsur Kodim 016-0617 Majalengka. Peninjauan lapangan pendengar Radio Kita FM ya dilakukan juga untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi mutu konstruksi, spesifikasi teknis, hingga jadwal penyelesaian. Menurut Bupati Eman Suherman pendengar, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan jalan yang baik bukan hanya mendukung kelancaran transportasi, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi barang, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Bupati juga menekankan pendengar bahwa percepatan proyek jalan di Majalengka tidak hanya difokuskan pada jalan kabupaten, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan konektivitas dengan jalan nasional, jalan provinsi, hingga akses jalan desa. Demikian pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita beralih di informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah berkurban, di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Dan sembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya solatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir, demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail. Subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak, karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu fi dhibhin 'adzim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah, setiap Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu tauhidullah jalla wa ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, dia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la yanalallahu huluhumuha wa la dima'uha. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya akhul Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak, karena hewan itu diciptakan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang dia kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak, sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu, Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya, sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Dia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut, sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insyaallah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
3: Bismillah.

0: مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي.
1: Terima pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Info Kita Siang. Kembali kita ajarkan informasi selanjutnya pendengar Radio Kita FM ya. Mengetahui manfaat dan cara pengolahan daging kambing ya untuk kesehatan, dan ini penting sekali ya, apalagi kita akan menjelang Idul Adha. Pendengar dimanapun Anda berada, dalam 100 gram daging kambing setidaknya terdapat 150 kalori, 27 gram protein dan 15 gram lemak. Tak hanya itu pendengar, daging kambing juga mengandung kalium, vitamin B12, zat besi, magnesium, selenium dan omega 3. Berikut sederet manfaat daging kambing pendengar Radio Kita FM untuk konsumsi ya, baik kesehatan kita. Yang pertama, mendukung pembentukan massa otot. Daging kambing adalah salah satu sumber protein atau asam amino yang baik. Nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga massa otot, meningkatkan stamina dan kekuatan otot, serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Setiap orang dewasa perlu mencukupi asupan protein sebanyak 60 hingga 70 gram setiap harinya. Jika asupan protein tidak cukup, maka tubuh dapat mengalami kekurangan protein. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, manfaat yang kedua adalah mencegah dan mengatasi anemia. Dalam 100 gram daging kambing terdapat sekitar 3,5 hingga 4 mg zat besi. Mineral ini berperan penting untuk menghasilkan hemoglobin dan sel darah merah, sehingga bermanfaat untuk mencegah dan membantu mengobati anemia. Manfaat selanjutnya pendengar, mengontrol tekanan darah. Dalam 100 gram daging kambing pendengar terkandung sekitar 400 mg kalium. Asupan kalium yang perlu dikonsumsi setiap harinya adalah sebanyak 4.500 sampai 4.700 gram. Kalium dibutuhkan tubuh untuk mengatur detak jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya meningkatkan imunitas tubuh ya. Daging merah termasuk daging kambing mengandung banyak protein pendengar, asam amino, vitamin B dan mineral seperti folat dan zinc ya. Aneka nutrisi tersebut diketahui berperan penting dalam proses perbaikan dan produksi sel-sel imunitas tubuh. Dengan demikian, jika Anda rutin mengkonsumsi daging kambing, imunitas tubuh Anda pun akan lebih kuat dan Anda akan lebih jarang sakit. Namun ingatlah pendengar Radio Kita FM bahwa imunitas tubuh tidak bisa ditingkatkan hanya dengan daging kambing saja. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan ya, semoga bermanfaat. Dan pada khanisan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
2: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman, untuk keluarga.
4: Baru saja Anda mengikuti info kita.
5: حصرياً على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget.

0: Dulu, coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat korban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda, itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
1: Eh, iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 4,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini, jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: 94,3 Kita FM.
7: Tilawah Al-Quran disiarkan.
8: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
9: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun tojibatun warobun ghafur.
10: Kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
11: Allah dan taatlah
10: dan ulil amri di antara kalian.
11: Ulil amri di antara kalian.
12: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya selama dia adalah mukmin. Selama dia adalah mukmin.
13: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
10: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri.
14: Mendengar dan taat kepada ulil amri.
10: Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum.
16: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan.

0: Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat, ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita, pendidikan, ekonomi, keamanan dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama, karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka yang jelaskan akidah, mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah para pemerintah dan juga penguasa. Maka mereka masuk di dalam makna ulul amri. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar insyaallah. Berarti di sini ayat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita, kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Di setiap suara yang mengudara,
3: tidak mengurangi
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
4: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti acara nasihat, nanya, konsultasi dan curhat.
1: Dengan pertanyaan dari pendengar kita yang mengajukan pertanyaan dari Quran Surat Ali Imran Ustaz ayat ke-92 yang artinya disebutkan, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Ya, dari makna ayat ini Pak Ustaz minta pencerahannya, apakah kita harus mengeluarkan harta kita yang terbaik terkait tentang infak ini Pak Ustaz. Minta pencerahan dan juga jawaban terkait hal ini. Syukran jazakallah khairan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Dalam ayat tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna ya, sampai di situ kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang pertama di situ bahwa manusia ya mempunyai tabiat cinta terhadap harta. Jadi pada dasarnya di situ bahwa semua harta apapun yang dimiliki oleh seseorang itu adalah dicintai oleh manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seseorang mencintai sesuatu dari hartanya lalu dia ternyata menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya di situ ataupun kalimatnya itu kalau dalam pertanyaannya infakkan yang terbaik kan Bu. Saya bukan yang terbaik tapi bahasanya di sini adalah yang dicintai. Bukan apa yang dicintai. Artinya di situ maksudnya memang adalah terutamanya harta, segala harta yang berharga. Segala harta yang berharga yang dicintai oleh diri atau jiwa seseorang. Maka ketika dia menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bukti kebajikan yang sempurna ya. Jadi maksudnya lan tanalu birra itu tidak sampai ya seseorang itu kepada kesempurnaan ya milik kebajikan sampai dia melakukan hal tersebut. Ya, tapi kemudian di situ Allah mengatakan kan bahwa apapun pokoknya yang kalian infakkan. Jadi supaya jangan orang berpikir kalau bahwasanya menginfakkan dengan sesuatu yang sedikit itu tidak punya arti apa-apa. Maka Allah tepis dengan cara mengatakan seperti ini, wa ma tunfiqu min syai'in innallaha bihi 'alim. Apapun di situ yang kalian infakkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Dan Allah ketika mengetahui apa yang diinfakkan oleh seseorang, apapun itu, walaupun sesuatu yang tampak sepele, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dan itu semuanya dinilai sebagai ya, kebajikan. biasanya tadi itu ya, bahwa terutama ya seorang ya menginfakkan sesuatu yang dicintainya, itu kan artinya dia sedang terutama ya diantaranya yang termasuk dalam ini adalah apa yang dia sendiri butuh ya dengan hal tersebut, dengan harta tersebut misalnya ya, dia butuh dengan harta tersebut tapi dia infakkan ya, tapi dia infakkan sebagaimana halnya di situ wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi ada seseorang yang di situ di antara apa di antara orang-orang yang disifati ya pedikir keimanannya akan memperoleh dan ketakwaan ya akan memperoleh di situ utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ya janji berupa surga ya pahala yang besar itu di antaranya adalah mereka itu memberikan makan ya kepada orang miskin, kepada anak yatim ya dan juga kepada tawanan perang padahal dia menyukai makanan itu yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Padahal dia menyukai, artinya dia butuh dengan makanan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan sifat yang mulia, ya, akhlak yang mulia dimiliki oleh orang-orang Ansar, yang mana mereka mengutamakan, mengedepankan atau mendahulukan orang-orang Muhajirin. Ya. Yu'tiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin, saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Adalah mereka sendiri butuh dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin itu. Nah, itulah yang menunjukkan tentang kesempurnaan kebajikan ya dan juga sebagai bukti ya daripada benarnya dan sejatinya keimanan. Bukan berarti di situ bahwa banget berinfak dengan sesuatu yang sedikit, ya sesuatu yang kelihatannya remeh itu tidak berarti apa-apa. Tetap istilahnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya bagi amal kebajikan dan kita memang tidak boleh meremehkan sedikit pun kebaikan tersebut. Akan bersedekah dengan sesuatu yang sedikit saja itu bisa menjadi sebab seseorang terhindar daripada api neraka. Bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Hindarilah api neraka walaupun hanya dengan sedekah berupa separoh buah kurma. Jadi cuma separoh sesuatu yang sepele tapi itu bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Tapi tadi itu istilahnya kalau pengen mendapatkan kesempurnaan ya apapun ya yang dimiliki oleh seseorang yang dia cintai ya dan dia cintai lalu dia menginfakkannya wallahu a'lam bissawab.
3: Ya syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bisa menjadikan pencerahan ya bagus bagi keluarga muslim yang telah mengajukan pertanyaannya di sini. Ya, kita akan hadirkan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan berikutnya kita akan ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Ustaz, izin mengajukan pertanyaan. Saya kerja banting tulang, disebutkan berangkat pagi, pulang bahkan bisa hingga larut malam. Tapi terkadang saya dalam hati kecil saya takut Pak Ustadz, jangan-jangan saya cuma mengejar dunia. Bagaimana Pak Ustadz agar usaha yang saya lakukan ini enggak cuma menjadi rutinitas dunia, tapi juga bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki anak 4 yang perlu biaya sekolah semua, minta pencerahannya.
2: Baik. Yang pertama di situ bahwa pekerjaan seseorang itu ada macam-macam ya. Ada di situ kerja model kantoran yang dibatasi dengan waktu tertentu ya, yang umumnya di kita ada 8 jam. Ya, ada di situ yang memang model kerja bilangnya wira swasta yang tidak dibatasi dengan waktu. Jadi pada dasarnya di situ bahwa memang di satu sisi pekerjaan-pekerjaan yang lahirnya duniawi itu ya, lahirnya memang sepertinya seorang mungkin menganggap bahwa ini adalah untuk mengejar dunia. Tapi kalau memang seseorang punya niat ya bahwa di dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan nafkah ya bagi keluarganya, lama di situ dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, terutama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat lima waktunya, dan juga di situ jika di sana ada apa misalnya ajakan-ajakan kepada kebaikan, terutama di situ misalnya ajakan untuk belajar menuntut ilmu di majelis-majelis, mendatangi majelis-majelis ilmu, yang itu manfaatnya buat kal ya diri sendiri dalam beramal soleh. Ya, jadi ketika seseorang bisa ya sebagaimana dikatakan ya bisa menyeimbangkan begitu ya antara aktivitas ya, duniawi, walaupun tadi ya bahwa aktivitas yang zahirnya duniawi seperti pekerjaan tadi kalau diniatkan memang dengan niat yang lurus kan, supaya dia tidak minta-minta kepada orang ya, dia bisa menafkahi dan mencukupi keluarganya kan, dia perlu ada niatan yang baik ya istilahnya. Jadi karena itu bisa bernilai ibadah ya sebenarnya pada dasarnya. Kalau lama tentunya apa yang dia geluti dari pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang memang halal ya, pekerjaan yang bolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tadi itu menambahkan niat yang lurus di dalamnya dan tanpa di situ menyampingkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, terutama kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ada masa di situ tentunya ya, ya harus bisa bersama dengan keluarga ya. Jadi ya ada hari liburnya misalnya gitu ya, dia hari libur bersama keluarga ya, harian ya bersama mereka berkumpul ya. Nah di situ juga ada waktu-waktu yang memang sangat bernilai ya, lebih bernilai daripada hasil yang didapatkan dari pekerjaan itu sendiri, atau ketika berkumpul dengan bersama keluarga, di mana di situ seorang kepala keluarga ya bisa tentunya lakukan kewajibannya terhadap keluarga dalam bentuk mengarahkan ya anggota keluarganya, begitu istrinya, anak-anaknya, begitu. Jadi intinya pada dasarnya tidak mengapa, cuman harus tetap hanya melihat kepada sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau kebutuhan itu sudah tertutupi ya sebelum datang malam ya misalnya, maka dia bisa segera pulang. Jadi kalau yang memang pekerjaannya itu sebagai swasta ya istilahnya, dia terikat dan jam kantoran ya. Kan kita dapati kadang-kadang di sana ada juga orang yang memang menyambi juga ya, karena mungkin apa yang dia hasilkan dari kerja kantoran itu tidak seberapa ya. Kemudian di luar itu dia mencari tambahan misalkan dengan mengerjakan apa dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lainnya karena tadi itu ya. Jadi intinya dilihat dari batas kebutuhannya. Jadi kalau misalkan di situ ya demi meraih batas kebutuhan pokoknya ya untuk keluarganya, anak-anaknya, insya Allah hal itu tidak dianggap ya sebagai untuk mengejar dunia, bukan sebagai bentuk cinta terhadap dunia. Dorongan dia melakukan itu semua adalah karena kebutuhan ya yang ada. Ya, adapun ketika seseorang misalkan dia sebenarnya sudah ya penuh dengan kecukupan, tapi ya masih kurang juga, ingin di situ semata-mata ingin menumpuk harta tanpa punya niat misalnya ingin memberikan kebaikan ya, dengan berbagi ya, istilahnya berinfak, bersedekah ya, untuk istilahnya di situ apa namanya kemaslahatan ya umat ataupun kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Jadi apa namanya, semua itu bergantung pada niatnya.
3: Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Itu bisa menjadikan pencerahan terkhusus untuk keluarga muslim yang telah mengajukan ya pertanyaannya di sore hari ini. Ya, selanjutnya kita akan hadirkan dari pendengar kita yang saat ini sedang sakit ya, mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Kita akan ajukan untuk pertanyaannya, ini tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, saya sudah lama diuji dengan sakit yang cukup lama ini, disebutkan hampir sudah 3 tahunan saya saat ini kondisi saya sedang sakit. Kadang hati saya bertanya, kenapa Allah menguji saya dengan sakit yang saya alami sekarang? Tapi saya juga sadar mungkin ini adalah jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustaz Agus supaya saya bisa sabar tetap mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari sakit ataupun ujian yang saya alami? Minta nasihat dari Pak Ustaz.
2: Iya. Kalau berdasarkan apa yang sudah disebutkan ya, bahwa diuji dengan sakit selama 3 tahun belakangan. Jadi yang pertama di situ kita harus mengingat, pertama ya, mengingat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum kita sakit. Berapa lama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sebelum Allah uji dengan sakit. Ya. Dan itu kita bisa mendapati contoh yang disebutkan tentang Nabi Ayyub ya alaihissalam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Setelah di situ usianya ya 70 tahun. Setelah di situ usianya 70 tahun, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya meninggal semua ya, kemudian harta yang dia miliki juga hilang semuanya ya, dan tidak tersisa juga dari istri-istrinya kecuali tinggal satu orang yang mau menemaninya ya, karena Nabi Ayyub alaihissalam diuji juga dengan penyakit lepra atau penyakit kusta gitu. Sehingga banyak orang yang tidak mau berinteraksi dengannya, sehingga di situ beliau pun mengasingkan diri ya bersama dengan dirinya yang merawatnya. Tapi di situ setelah 17 tahun diuji oleh Allah dengan keadaan tersebut sampai 17 tahun. Sampai akhirnya di situ istrinya pun yakni berkata, "Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat ya musibah yang menimpa engkau?" Maka tadinya Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, ini awalnya kan sudah dikasih kenikmatan tuh 70 tahun. Ini belum setimpal, baru 17 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Bila dibandingkan dengan kenikmatan 70 tahun, maka yang 17 tahun musibah ini belum ada apa-apanya. Ya, walaupun pada akhirnya Nabi Ayyub alaihissalam pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi kita lihat di situ maksudnya pelajaran yang dipetik di situ tentang kesabaran yang enggak ada batas pada dasarnya. Ya. Kesabaran yang tiada batas. Jadi bagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama, kalau ditanya ila mata hada as-sabr, sampai kapan kesabaran ini? Maka jawabannya di situ, hatta ya'lam as-sabru annaka sabirun. Sampai kesabaran itu tahu bahwasanya kamu itu orang yang sabar. Jadi pertama di situ bahwa sakit yang diderita juga di sisi lain, sekarang hal yang kedua, sakit yang diderita oleh seorang mukmin ataupun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Yaitu ada keutamaannya orang yang di situ ya apa namanya bersabar dengan rasa sakitnya, bersabar dengan musibahnya, di samping dia mendapatkan pahala kesabaran itu sendiri, dan kemudian dia akan mendapatkan penghapusan dari dosa-dosa atas setiap musibah apapun yang menimpa dirinya. Kemudian hal yang berikutnya, dia harus ingat juga, kalau seandainya dia memperhatikan ya, manusia dimanapun, maka dia pasti akan mendapati ada orang yang lebih parah keadaannya, ada yang lebih prihatin kondisinya, kondisi sakitnya itu lebih memprihatinkan daripada dirinya, dan bahkan mungkin ada yang sudah lebih lama sakitnya dibanding dengan dirinya. Nah, cara pandang inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, supaya kita tetap di situ ya, di samping bisa tetap bersabar, juga kita tetap bisa bersyukur ya. Jadi unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa faqakum wahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jadi tengoklah di situ kepada orang yang adanya lebih ya, prihatin ya, sebenarnya yang lebih rendah daripadamu. Jangan di situ kamu memandang ataupun menengok kepada orang yang lebih tinggi di atasmu. Karena cara pandang yang semacam ini itu yang lebih layak, lebih pantas untuk tidak meremehkan sedikit pun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Karena nyatanya dalam kondisi sakit pun kita tetap masih mendapatkan nikmat yang lain. Ya kan? Walaupun istilahnya pasti di situ ada keterbatasan dalam hal yang lainnya. Ya, aktivitas kita jadi terbatas ya. Tapi kita bisa mendapati di sana ada banyak sosok orang-orang yang sakit dan bahkan punya keterbatasan fisik. Ya, tapi tetap istilahnya punya semangat. Semangat berbuat kebajikan. Ya. Nah, itu juga ketika seseorang masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan sakit, maka itu juga nikmat ya sebenarnya. Jadi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketaatan walaupun saat kita sakit. Dan kemudian tetap ya hatinya usaha harus tetap dilakukan ya, mengambil sebab ya, itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Dawau kan gitu ya, kata Nabi SAW di situ, berobatlah ya. Dan memang kalian itu ya. Ya, kalau misalnya di situ sudah berusaha dengan pengobatan ini belum cocok, ya bisa dicari pengobatan yang lain selama itu dibolehkan oleh syariat. Ya, siapa tahu nanti ada ya, di antara jenis-jenis pengobatan yang cocok buat dirinya. Dan tetap berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdoa kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di samping mengambil sebab-sebab tadi, sebagaimana halnya Nabi Ayyub alaihissalam akhirnya berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di situ asa ya, jangan sampai juga di situ rendah diri. Harus punya semangat ya, dan yang paling penting adalah tadi itu bahwa berusaha ya, namanya kewajiban dilakukan sesuai dengan kemampuan, sama pada sakit. di sholat, ya tetap dijaga, walaupun misalnya harus berbaring sekalipun sholatnya, ya, pikir, baca Quran, ya, apa yang bisa dilakukan, dilakukan, beri ketaatan kepada Allah. Kalau misalnya masih punya kelebihan harta, ya, walaupun dalam keadaan sakit, mungkin dia ada punya penghasilan dari mana, ya, dia mau berbagi, infak, atau bahkan mungkin ingin wakaf, yang mana siapa tahu dengan sedekah dan juga dengan berwakaf Al-Quran kah, berwakaf apakah, atau itu menjadi sebab juga datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
5: Istri.
4: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Nabi SAW pertama kali dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
6: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
4: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
6: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin. Curahkanlah kepada Rabbul Alamin. Minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
4: Udu'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, akan kabulkan. Wa idha sa'alaka ibadi anifa inni arif ujibu da'watan da'i idha da'an. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.

0: indah di lautan indah Al-Qur'an. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Adapun puasa, ada dalil khusus ya. Dalilnya dipersingkat oleh para ulama, yaitu di hadis dari Hunaidah bin Khalid ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi disebutkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran, tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh. Ya. Baik, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. Tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu akrin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayyamul bidh ketika bulan Dzulhijjah maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13 karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9. 9 puasa Arafah. Pahalanya besar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Dzulhijjah maka disunahkan, tetap disunahkan, disunahkan. Yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum. Ya, ada dalilnya tadi dari hadis Hunaidah bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha 4 mazhab ya. Seperti disebut apa namanya mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah, ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi, ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya.
2: Kapan terakhir kali kita membuka Al-Qur'anul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran Kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya? Memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya.

0: kalau saja aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada manusia agar mereka berpikir.
1: Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sesungguhnya ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quran Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas.
1: Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi akwaman wa yadha'u bi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum, dan Allah menghinakan, merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Quran. Saya bacakan tentunya perkataan Al-Khattab. Dia berkata, Ja'a fil athar anna adada ayil Quran ala qadri derajatil jannah. Bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sama dengan jumlah derajat surga. Yuqalu lil qari' irqa fid daraj ala qadri makunta takra'u min ayil Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Faman istawfa qira'ata jami'il Quran istawla ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Waman qara'a juz'an minha kana ruqiyuhu fid daraj ala qadri dhalik. Barang siapa yang hanya menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntahal qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qira'at yang dia baca. Sungguhnya Al-Quran adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Buat para wanita, kadangkala tidak sedikit wanita yang cemburu sama suaminya ketika berbakti sama kedua orang tuanya. Pernah datang seorang menjumpai Abu Darda kalau enggak salah. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa imraati." Ibuku nyuruh aku menyeraikan istriku. Ibuku memerintahkan kepada aku agar aku mentolak istriku. Apa kata sahabat ini? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua itu, ibu itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fahfad dzalikal bab aw adhihu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Engkau jaga itu pintu. Atau engkau abaikan itu pintu. Maka para wanita, ana nasihatin para lelaki awalan. Antum yang sudah menikah, ketahuilah antum adalah pemimpin di dalam rumah. Bukan istri antum. Kewajiban antum adalah memberikan hak-hak istri antum. Berikan nafkah kepada dia. Berikan perhatian kepada dia. Berikan perlindungan kepada dia. Berikan cinta kepada dia. Tapi jangan lupa, antum punya kewajiban berbakti kepada bapak ibu antum. Istri, kasih nasihat dia untuk membantu antum berbakti kepada ayah ibu antum. Gak perlu istri tahu berapa jumlah uang suami. Gak ada jemaah. Memang ada aturan, aturan yang dibuat oleh manusia yang mengatakan kalau suami menikah dengan istri, hartanya suami jadi milik istri, hartanya istri jadi milik suami. Ini sama mengadopsi dari
5: aturan-aturan yang ada di luar sana. Sehingga bagaimana seorang anak mau berbakti sama ibunya?
6: Duduk dulu, duduk.
5: Jamaah. Jadi aturan ini penuh dengan kedzaliman. Ketika harta suami jadi milik istri, padahal sang suami punya ayah dan ibu yang dia punya kewajiban untuk berbakti. Dengan aturan seperti ini, seorang suami kalau mau beli tanah buat ibunya harus ada tanda tangan istrinya. Kalau mau memberikan hadiah buat ibunya harus izin sama istrinya. Ibu-ibu ngasih izin enggak? Diam semuanya, jangan usah. Karena dia merasa itu milik dia. Padahal tetap harta suami milik suami, harta istri juga enggak boleh diambil sama suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumahnya Maimunah. Lalu dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa engkau tahu aku sudah membebaskan budakku? Aku sudah membebaskan budak perempuanku." Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi menentang apa yang dilakukan oleh Maimunah? Kenapa enggak minta izin sama aku? Aku suamimu. Enggak. Itu punya Maimunah, harta itu. Engkau memberikan kepada siapa fadl? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Maimunah. Kalau engkau kasihkan kepada saudara-saudara ibumu, itu akan lebih mulia. Begitu pula para suami, kalau mau ngasih orang tuanya, enggak perlu istri tahu. Kesian orang tua kalau antum ngasih, istri antum ngelihat. Juga kesian istri kita kadangkala ketika dia melihat kita ngasih orang tua kita, hatinya seperti teriris-iris. Wallahi jamaah, ketika ana di pesantren, ana masih ingat cerita khatib Jumat pada waktu itu. Enggak tahu dia cerita dapat dari mana. Dia ceritakan di atas mimbar Jumat bahwasanya ada seorang wanita yang datang ke toko anaknya. Biasa dia datang minta duit sama anaknya. Jangan sampai ibu kita minta duit sama kita, jemaah. Jangan sampai. Antum yang seharusnya berikan kepada ibu antum, kepada bapak antum, tanpa meminta. Ini ibu biasa datang ke toko anaknya, ngomong, "Nak, ibu mau belanja ini, nak." Sang anak biasa ngambilkan duit. Antum tahu sistem toko dulu, di belakangnya timbangan itu ada. Biasa ada laci ya, di situ dikasih duit. Setelah berulang kali, suatu hari dia mau kasih ibunya, ada istrinya di toko, dipegang tangannya suaminya. Enak banget kau kasih-kasih terus ibu. Jadi kebiasaan dia minta-minta. Sang suami gak jadi ngasih ibunya. Ibunya sedih pulang. Suatu saat ketika dia dalam perjalanan dagang, ada perampok. Dan orang ini termasuk yang dipotong tangannya oleh perampok itu. Ketika mau diselamatkan sama teman-temannya, gak perlu, katanya. Tangan ini pantas dipotong, katanya. Karena anak pernah durhaka sama ibu anaknya. Hati-hati. Istri bantu suaminya untuk masuk surga lewat ibunya. Dan surga serta neraka seorang wanita setelah menikah adalah suaminya.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
8: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
7: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya. atau bahasa kita sekarang bucin, ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus, gak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu, akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini, yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar. Ya, memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta.

Kalau kita dibangun dengan cinta, ya, dirawat dengan agama dan disupport dengan harta, ya. Yang rumah tangga butuh duit, ya. Popok mahal, susu mahal, ya. SPP mahal, UKT sedang naik gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga enggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit. Ya. Bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama-nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta. Nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.

0: Lauh Indah, Lauh Indah, di Lauh Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amal.
2: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
3: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.
4: Assalamualaikum. Ada kabar penting nih buat ayah dan bunda. Ayah bunda lagi cari pendidikan terbaik untuk putra Anda setelah lulus SMP. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari membuka penerimaan santri baru tingkat SMA khusus putra. Berlokasi di Kalujaran, Desa Cierih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dengan program unggulan, target hafal Al-Quran 30 juz mutqin, serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau. SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mutqin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668. 0895-1308-1668. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari, bersama Al-Quran, membangun masa depan gemilang.

0: indah di lawang indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah gak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya. Tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh, lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhitung. Hingga andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak. Ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah, pasir, lagi ada singa-singa ya, mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung, gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya. Sampai ada istilah sabar Ayyub ya. Sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya, segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang, laki-laki semuanya meninggal, di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama, gitu kan? Perkebunannya semua habis, ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan. Tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Kadang, yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

Masjid Nabawi yang ceramah Nabi Muhammad SAW, yang jadi imam Rasulullah SAW, ada orang munafik. Apalagi di zaman kita, ada orang munafik. Bagaimana Allah mengatakan jalla jalalu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Dan orang munafik ini selalu tampil berbeda. Wa idza ra'aitahum, kata Allah, kalau engkau melihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum. Gayanya jangan ditanya. Kayak orang paling Islam, jemaah. Wa iyaqulu tasma' lihum. Kalau ngomong, engkau akan dengar omongan dia. Dia pandai bersilat lidah, pandai membuat orang lain itu puas dengan apa yang disampaikan. Tapi Allah mendustakan mereka, bohong.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Engkau adalah Robku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وصدقي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama

ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah

0: dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
4: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM ya, dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak melalui streaming ya dari Radio Kita FM di hari Selasa ya, keluarga muslim kita akan hadirkan di hari Selasa 9 Dzulhijjah ya, 1447 Hijriah. Kita akan hadirkan kajian bersama Ustadz Indra Sudrajat ya, dari pembahasan tentang seruling setan yang kita akan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah kalimatan tunji biha al mu'minin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul bashari wa sayyidul mursalin. نصلي ونسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Ada sesuatu yang perlu kita ketahui secara bersama, bahwa di antara salah satu upaya setan itu memalingkan kita dari berzikir kepada Allah, bahkan seseorang itu akan menjadi teman setan, dan bahkan pula setan sangat senang dengan sikap dan tindakan-tindakan manusia yang insya Allah kita akan bahas saat ini, yang dengannya setan itu terus memberikan hiasan-hiasan keindahan agar manusia terjerumus di dalamnya. Kemudian setan itu pula tidak akan pernah takut, bahkan tidak akan pernah lelah melihat orang-orang yang senantiasa berada pada lingkup yang disukai oleh syaitan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam permasalahan kita kali ini, kita akan membahas tentang seruling syaitan. Tentu di benak kita akan terbetik ya rasa penasaran, apa yang dimaksud dengan seruling syaitan? Saudaraku seiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Seruling syaitan itu diterjemahkan oleh hadis-hadis Nabi amatlah banyak. Wabil khusus yaitu tentang lagu, musik dan nyanyi-nyanyian, di mana seseorang lebih mudah untuk melupakan berzikir, lebih menikmati bercengkrama dengan musik-musik dibandingkan dengan Al-Quran dan juga apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meniadakan unsur, artinya kita tidak menjadi orang yang meniadakan unsur seni, tidak. Memang indah lantunan musik itu berdendang. Memang indah nada-nada dalam setiap lantunan-lantunan musik yang saling bertabu-tabu, ya, menggoyang setiap sendi tubuh kita, berilama setiap gerakan kita, karena memang demikian indahnya musik. Tapi tanpa kita sadari bahwa dalam musik terdapat mazamirus syayatin, seruling atau trompet-trompetnya setan. Sehingga seseorang lebih berpaling dari agama Allah dengan musik tersebut dibandingkan dia harus senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seruling-seruling syaitan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, ya. Al-jarasu mazamiru syayatin atau al-jarasu mazamiru asyaitan. Mazamiru syaitan, bel atau lonceng termasuk seruling-seruling setan. Di mana lonceng-lonceng ini biasa digunakan untuk orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, seperti saudara-saudara kita yang non-Muslim, artinya saudara-saudara sebangsa setanah air, yang mereka menganut agama selain Islam, yang kita lihat ketika mereka beribadah menggunakan lonceng-lonceng ini. Bahkan lonceng itu termasuk benda yang disukai oleh para dukun, yang kemudian mereka mengatakan bahwa lonceng ini menjadi syarat menahan hujan dan syarat diturunkannya hujan. Ya, ini menurut para ahli perdukunan yang mereka menggunakan lonceng sebagai bagian dari ritual-ritual mereka dalam rangka menahan hujan atau menurunkan hujan. Ya. Atau bahkan bagi umat-umat beragama tertentu, lonceng ini dijadikan sebagai tanda untuk memanggil sesembahan-sesembahan mereka. Dan kemudian ada sebagian juga di antara mereka yang menganggap bahwa lonceng ini adalah bagian daripada aksesoris yang melekat pada dewa-dewa yang mereka agungkan. Fa'udzubillah min dzalik. Dan juga lonceng ini menjadi ciri khas pada binatang-binatang yang mereka punya keyakinan dan punya anggapan bahwa dipasangnya lonceng-lonceng di leher binatang-binatang kesayangan mereka atau pemilik peliharaan mereka itu dalam rangka sebagai talak bala, dalam rangka sebagai mengusir roh-roh jahat yang ada, yang membuat seseorang itu termakan oleh iri dan dengki melalui hewan-hewan peliharaan mereka. Ini yang diyakini oleh mereka. Sehingga setan ini sangat senang dengan yang namanya lonceng-lonceng. Kita lihat ya, suara lonceng itu bukan lonceng yang dibunyikan saat sekolah ya, bukan lonceng yang apa, tukang es cendol kan gitu. Itu mungkin tandanya supaya manggil orang ya. Tapi lebih daripada lonceng-lonceng yang diritualkan, yang dianggap bahwa dengan dibunyikannya lonceng, perhatian sang dewa, perhatian Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu memperhatikan orang tersebut. Fa'udzubillah min dzalik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-jaras mazamirus syayatin, mazamirus syaitan, bahwa lonceng itu adalah seruling-serulingnya setan. Kalau setan bergaul dengan orang yang memakai lonceng, maka sebaliknya malaikat alaihi wassalatu wassalam tidak akan bergaul dengan perkumpulan yang di dalamnya ada lonceng. Jadi malaikat itu menjauh dan tidak mau bergaul kepada tempat-tempat atau orang-orang yang dia sengaja menggantungkan lonceng dan membunyikan loncengnya. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "La tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun aw jarasun." Malaikat tidak akan bergaul, tidak akan menemani dengan perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat anjing dan juga terdapat lonceng. Ya. Jadi malaikat itu menjauh dari perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada anjing dan di dalamnya ada bunyi-bunyi lonceng. Ya. Sementara kita sangat suka menggantungkan lonceng di leher atau di kaki atau di leher hewan atau di leher sendiri, ya. Dan ini adalah merupakan seruling-serulingnya syaitan. Kemudian termasuk serulingnya syaitan adalah musik dan lagu, ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah bighairi 'ilm wa yattakhidhaha huzwa." Dan dari sebagian manusia, mayoritas manusia telah membeli, ya, lahwal hadis. Lahwal hadis ini disebutkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud sambil bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan sesungguhnya itu adalah musik. Sesungguhnya itu adalah musik dan lagu-lagu, ya, agar berpaling manusia dari jalan Allah. Ya, kita lihat orang yang kecanduan musik tidak akan mampu bercengkrama dalam waktu yang lama dengan Al-Qur'an. Dia lebih suka dengan musik dibandingkan Al-Qur'an, dan dia lebih menikmati dengan musik dibandingkan Al-Qur'an. Tentu ini adalah upaya memalingkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelakunya dengan api neraka. Bahkan empat madhab, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Malik rahimahallahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i rahimahallahu ta'ala, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahallahu ta'ala, mereka sepakat mengharamkan musik dan lagu-lagu karena memang terdapat di dalamnya seruling-seruling syaitan dan juga langkah-langkah syaitan bersama para pemusik. Maka dari itu kita lihat para penyembah setan lebih akrab dengan lantunan-lantunan musik dibandingkan selain itu. Atau bahkan mereka mengatakan bahwa keindahan musik itu mampu memanggil roh-roh jahat. Yang dimaksud roh jahat adalah setan-setan, ya, yang siap merasuki tubuh-tubuh seseorang. Makanya ritual-ritual yang dilakukan oleh suku-suku tertentu, mereka sambil mengelilingi api dan sambil menari-nari dan menyanyi-nyanyi, melakukan ritual-ritual tertentu dari musik-musik tertentu, lantunan-lantunan tertentu yang mereka anggap sebagai lantunan yang mampu mendatang apa menghalau dan menghadang bala yang menimpa diri di mereka. Fayaudzubillah minzalik, demikian.
0: Setiap suara yang mengudara
4: tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun hati kembali.
5: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Kita FM di manapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program khasanah atau kajian perisai muslim atau rukyah syariah bersama dengan guru kita Ustaz Indra Sudrajat Hafizatul, yang semoga Allah muliakan beliau serta pengarah di Kita FM, yang alhamdulillah tentunya kita sudah menyimak ya pembahasan di sesi yang pertama, dan kita sudah masuk sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, afwan, izin bertanya. Banyak dakwah yang menggunakan alat musik saat sekarang ini, dan atau berdendang, bahkan banyak zikir-zikir dengan lantunan-lantunan ada lagi. Lantas musik atau lagu yang seperti apa yang termasuk seruling syaitan, Ustaz? Kemudian apakah bisa juga dikatakan dalam hal bertakwa, katanya, Ustaz? Pada Ustaz.
8: Iya, bismillah. Banyak orang yang menggunakan ayat atau surat dari ayat terakhir di surat Asy-Syu'ara, yang mana mereka ketika Allah menyatakan Asy-Syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, para ahli syair itu diikuti oleh orang-orang yang lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat berikutnya Allah mengecualikan, maka tentu ini jadi dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa jika musik dan nyanyian itu bergenre islami, zikir, salawat, dan yang lainnya, maka ini tidak termasuk dari seruling-seruling setan. Ini anggapan dan ucapan mereka ketika mereka menanggapi tentang haramnya lagu dan musik. Apakah pendapat ini benar? Tentu jawabannya adalah tidak benar. Karena memang kita tidak boleh menggunakan lantunan-lantunan musik mengiringi zikir kita, salawat kita, atau bahkan dakwah-dakwah kita, sehingga dakwah itu disebut dengan nama-nama irama dan dakwah, atau irama dan ceramah, misalkan begitu ya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena ini termasuk dari firman Allah dan larangan Allah yang berbunyi wala talbisul haqqa bil batil. Ya, jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian kita tahu bahwa itu merupakan ciri khas ibadah-ibadah kaum Yahudi dan Nasrani. Di mana ibadah kaum Yahudi dan Nasrani ketika berdoa, ketika mereka melantunkan pujian kepada sesembahan-sembahan mereka, mereka iringi dengan lagu dan musik. Ya, maka seperti keumuman hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, berbedalah kalian, selisihilah kalian apa-apa yang ada pada diri Yahudi dan Nasrani. Ya, kita memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyelisihi untuk berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Di antara kebiasaan mereka dalam beribadah menggunakan lantunan lagu, musik, dan juga beberapa hal dari alat-alat musik. Dan tentu bagaimana alat musik dan lagu-lagu yang memang mengarah kepada seruling-seruling syaitan. Maka kita jawab, seluruh perkara yang menggunakan lagu dan musik itu mengarah kepada seruling-seruling syaitan. Walaupun kalimat atau lirik yang dilantunkannya adalah zikir ataupun doa-doa, ya. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para salafunas salih, orang-orang terdahulu kita yang saleh. Dan tentu pula kalau kita amati dan kita cermati dengan baik-baik, orang lebih suka menyalakan, mendendangkan lagu dan musik hanya karena beralasan isinya nasihat-nasihat, isinya doa-doa, ya, dibandingkan menikmati Al-Quran, ya. Orang lebih betah mendengarkan yang pertama dibandingkan mendengarkan yang kedua, yaitu Al-Quran, ya. Maka dari itu, ini bagian daripada sesuatu yang Allah tidak sukai, sehingga perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.
9: Baik, masyaallah. Syukur Ustaz Jazmul Khairan atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, ya. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa sesuai ya dengan pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan ya pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Ya, di sini datang dari Ilhan ya, dari Kuningan, masya Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz izin bertanya, meyakini 100% bahwasanya musik itu haram, dan bagaimana pembenahannya, Ustaz, katanya. Ya, dari Ilham di Kuningan.
8: Bismillah. Musik itu menanamkan bibit-bibit kemunafikan, ya. Dan di antara salah satu ciri bibit kemunafikan dengan adanya musik, kita susah sekali membaca Al-Quran, ya, karena tidak akan pernah berkumpul antara musik dan Al-Quran dalam diri seseorang, ya, atau dalam hati seseorang. Kemudian musik itu sendiri menumbuhkan apa namanya rasa-rasa malas untuk mendirikan salat lima waktu tepat pada waktunya seketika orang tersebut sedang menikmati musik, ya. Kalau orang lagi nikmati musik, ya lupa dia. Dan apalagi musik-musik sekarang mengarah kepada perzinahan pada umumnya, ya. Dia lebih kita ketahui secara bersama. Bagaimana ketika mengarah kepada hal-hal yang bersifat islami? Ketika mengarah kepada hal-hal yang bersifat islami, akhirnya orang lebih sibuk dengan musik dan menikmati musik dibandingkan sibuk membaca Al-Quran dan menikmati Al-Quran dan betah dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Sehingga dia lupa musik dia pelajari not per notnya, sementara Al-Quran dia tidak pelajari. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, mereka pandai bermusik tapi tidak pandai membaca Al-Quran. Ini sudah jelas, ya. Meskipun mereka mengelak dengan kata-kata yang enggak karena musik juga mereka enggak bisa baca Al-Quran, bisa jadi bukan karena musik, apa, bukan karena semata-mata musik saja, karena faktor lain. Iya, kita katakan betul begitu, tapi karena kita tahu bahwa penikmat musik hampir rata-rata mereka tidak betah dengan lantunan-lantunan Al-Quran, dan terbukti mereka lalai untuk belajar Al-Quran. Kemudian bagaimana supaya kita menghindari semaksimal mungkin terhadap musik dan lagu-lagu ini? Yang pertama, pertama tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa musik itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada pintu celah untuk menyatakan bahwa musik itu halal, meskipun Al-Imam Ibn Hazm dari madhab Adh-Dhahiri menyatakan boleh, tapi pendapat ini sangat marjuh, pendapat ini sangat lemah dan tidak bisa terpakai. Ya. Oleh karenanya kita jadikan perkara-perkara apa namanya yang ada di dalam diri kita untuk kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semaksimal mungkin untuk tidak berada di tempat-tempat di sana dibawakan musik-musik, ya. Kalau nggak mungkin kan kita datangi tempat karaoke kan, gitu ya, nggak mungkin. Atau dugem, karena memang di sana ada musik. Atau panggung-panggung hajatan yang sedang apa namanya membawakan lagu-lagu dangdut kan, gitu. Sebagainya, ini kita nggak boleh ya. Kita lebih melihat apa namanya kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian kita berupaya penuh meminta kepada Allah agar Allah membantu kita untuk menghindarkan diri kita dari ketergantungan dan begitu nikmat.

0: الله ذو الفضل العظيم.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?

0: 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 4,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini, jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali bah, kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: 94,3 Kita FM.
7: Tilawah Al-Quran disiarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio Ustaz.
9: Sama-sama.
8: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh Ustaz. Misalnya, Abdul Razak.
9: Iya.
8: Minal Aidin Wal Fa.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wa an'amana bi ni'matil ilmi wal yaqini wal itmi'nan wa'allamana ila taqarrubi ila Allahir rahimir rahman wajannabana anittaqarrubi ila al-mal'uni minal jinni wal syaitan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan anugerahnya kepada kita semua, terbesarnya adalah kenikmatan Islam dan iman. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga tercurah kepada seluruh umatnya, dan juga semoga tercurah kepada kita semuanya. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada kaum muslimin, memberikan petunjuk dan hidayahnya, termasuk diantaranya memberikan hari-hari tertentu sebagai hari yang utama, dan diantaranya dilakukan peribadahan-peribadahan yang secara khusus pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantaranya adalah di hari-hari ini, yang puncaknya adalah besok dengan amalannya, yaitu berkurban sebagai perintah dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban, berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim bukan saja berkurban tetapi beribadah secara umum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan perwujudan ketauhidannya, termasuk di dalam berkurban, sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, tunaikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah menyembelih. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun di antara ulama yang lain ada yang mengatakan wanhar di situ adalah ibadah yang lain, haji dan yang lainnya.
Maka ketika secara khusus Allah memerintahkan untuk berkurban dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pihak-pihak tertentu, barisan yang tidak menginginkan ketauhidan dan akidah, menginginkan agar manusia termasuk kalangan

istri. Datanglah waktu Isya, maka suaminya pamitan kepada istrinya, kalau engkau sebentar aku akan menunaikan sholat Isya. Pamitnya kalau mau sholat Isya. Maka pergilah dia menunaikan sholat Isya. Berapa lama sholat Isya?

0: tidak datang-datang. Bagaimana perasaan seorang akhwat yang salihah selalu bersama dengan suaminya? Mungkin dia menunggu malam untuk sholat isya terlebih dahulu, makan sudah disiapkan, suaminya tidak datang-datang. Ditunggu barangkali sejam dua jam, ternyata tidak datang juga. Sampai keesokan harinya ditanyakan ke sana kemari, sehari dua hari tidak datang juga. Maka dicari ke sana kemari, tidak ditemukan. Kemana suaminya? Ditanyakan ke DKM, dulu mungkin gak ada DKM begitu. DKM istilah sekarang di Indonesia. Ditanyakan mungkin kepada DKM, gak ada. Ditanyakan kepada teman-temannya, gak ada. Maka bingung sebagai seorang istri, dia hidup menjadi sendiri. Yang tadinya selalu bersama, akhirnya kata yang lainnya, harus diadukan kepada yang berkuasa, penguasa, pemerintah. Maka pergilah si wanita ini ke penguasa saat itu, yang berkuasa yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka madeplah kepada Umar ibnul Khattab. Ada apa engkau? Kata wanita ini, suamiku pergi untuk menunaikan sholat isya tapi tidak kembali. Ditanyakanlah kepada kaumnya oleh Umar ibn Khattab. Wanita ini mengadukan seperti ini, apakah benar? Ya benar. Maka diputuskanlah, difatwakanlah oleh Umar ibn Khattab, engkau harus menunggu suamimu sampai 4 tahun. Tunggulah sampai 4 tahun. Apabila setelah 4 tahun tidak datang, maka silakan engkau menikah lagi, membina keluarga yang baru. Maka ditunggulah seminggu, sebulan, setahun, tidak datang suaminya. Sampai tibalah 4 tahun full, datanglah di tanggal tersebut 4 tahun kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, di hari inilah sudah lengkap 4 tahun suamiku tidak kembali. Maka oleh Umar ditanyakan kepada kaumnya, benarkah ini sudah 4 tahun? Ya betul, sudah 4 tahun. Maka silahkan engkau menikah, kata Umar bin Khattab. Maka menikahlah si wanita ini dengan lelaki yang lain, membina keluarga yang baru di atas kecintaan dan kecintaan yang baru, tidak mengurangi kecintaan seperti yang sebelumnya. Sama saja, dikarenakan pernikahan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah membina keluarga dengan lelaki yang baru, tiba-tiba di suatu hari datanglah suaminya. Kicik-kicik-kicik-kicik datang suaminya. Suaminya berharap dia disambut oleh istrinya sekian lama tidak berjumpa, 4 tahun. Bukan sebentar. Tetapi dia lihat istrinya telah bersama suami yang lain. Maka dia kaget. Dia adukan kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, aku datang tetapi ternyata istriku sudah bersama lelaki yang lain menikah. Maka kata Umar ibn Khattab, bagaimana engkau ini pergi sekian lama tidak ada kabar berita sehingga istrimu tidak mengetahui engkau masih hidup atau tidak? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kata si lelaki ini, aku pergi menghilang dikarenakan uzur, alasan tertentu. Alasan, alasan apa? Jelaskan oleh engkau. Didengar sama yang lain. Maka lelaki ini menceritakan bahwa di malam tersebut dia pergi di malam tersebut untuk menunaikan sholat isya, di perjalanan tiba-tiba datang sepasukan bala tentara menangkapku. Ternyata bala tentara dari bangsa jin. Aku ditangkap oleh bala tentara ini, dibawa ke negeri mereka dan tinggallah bersama mereka bertahun-tahun. Walau alam di sana ada kalender atau enggak tahu. Untuk diketahui, tinggal dengan waktu yang lama. Sampai akhirnya datang pasukan yang lain dari bangsa jin, memerangi pasukan kelompok yang ini dan menaklukkannya, mengalahkannya. Banyak di antara bala tentara bangsa jin tersebut yang ditangkap, dijadikan tawanan, dan aku salah satunya. Dibawalah oleh pasukan ini ke negeri mereka, dan pimpinannya melihat kepadaku. Kata pimpinannya ini, aku lihat engkau ini seorang muslim, tidak halal bagi kami untuk menawan engkau. Maka silakan engkau memilih, apakah berlanjut tinggal bersama kami di sini atau engkau memilih pulang. Maka aku memilih pulang, diantarkanlah aku. Diceritakan bahwa kata dia, kalau malam mereka tidak berbicara, tetapi kalau siang aku mengikuti mereka seperti aku mengikuti angin, begitu, seperti mengikuti angin. Umar bin Khattab menanyakan, apa yang kau makan di sana di bangsa jin? Kata orang ini, makanannya yaitu kacang dan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Minumannya apa? Minumannya, kata orang ini, minumannya yaitu air yang bukan khamr, yang bukan minuman keras, begitu. Baiklah, maka senantiasa di kalangan manusia dan bahkan di kalangan jin menargetkan sesama mereka, dan juga diantaranya menargetkan kepada manusia untuk tidak benar-benar mengabdi dan berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya yaitu berkaitan dengan hari raya. Apabila dikatakan dengan hari raya, apa yang ada dalam benak seseorang berkaitan dengan hari raya? Maka mungkin seseorang membayangkan hari raya itu hari rame-rame. Hari raya itu kembang api. Hari raya itu makanan, minuman. Maka sesungguhnya di balik hari raya bukanlah semata-mata keramaian dan sukacita. Hari raya yang kita istilahkan dengan hari Id, yang diramaikan secara berulang-ulang, maka tidaklah satu hari ditetapkan sebagai hari raya, dimeriahkan. Tidaklah dimeriahkan terkecuali dikarenakan kemeriahan tersebut dalam rangka. Dalam rangka apa kemeriahan tersebut diadakan? Dalam rangka penghormatan sesuatu. Menghormati siapa? Menghormati, mengagungkan. Bahkan bisa sampai pada tingkatan mengagungkan puncaknya pengagungan, yaitu menegakkannya sebagai ritual peribadahan. Oleh karenanya, hari raya tidaklah dirayakan, hari raya tidaklah dia dikatakan sebagai hari raya, terkecuali dimeriahkan, dan kemeriahannya tersebut tidaklah dilakukan terkecuali dikarenakan penghormatan, pengagungan, pengkultusan dan mengibadahi di dalamnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Didapatinya ada dua hari orang-orang bermain bersukacita rame-rame. Maka ditanyakanlah salah satunya Anas ibni Malik yang meriwayatkan hadis ini. Dua hari ini kalian rame-rame dua hari apa? Maka dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dua hari ini dua hari yang kami bermain-main di dalamnya, memeriahkannya, biasa dilakukan semenjak zaman jahiliyah. Maka kata Rasulullah, ada yang mengatakan hari tersebut hari raya turun-temurun dari Persia, hari Nairuz. Maka dikatakan oleh Rasulullah, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, yang salah satunya kita akan memeriahkannya. Kenapa Rasulullah berkepentingan menggantikan bagi kaum muslimin untuk tidak meramaikan hari raya tersebut, padahal sudah secara turun-temurun kearifan lokal mereka menunaikan, meramaikan hari raya tersebut? Padahal mungkin orang melihatnya hanya bermain-main, hanya bersenda gurau dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah memandang ini kaitannya hari raya, maka di dalamnya unsur ta'abudi, penghormatan, pengagungan dan ibadah yang tiada lain. Memang dari semenjak zaman dahulu, berabad-abad peradaban manusia telah berjalan, ada banyak hari raya yang diantaranya murni berkaitan dengan pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh National Geographic dan juga Wikipedia mencatatkan di antara hari raya peradaban masa lalu, disebutkan ada di wilayah Mesir kuno diadakan hari raya yang disebut dengan perayaan Opet atau Opet, yang ternyata diadakan bukan sekedar kemeriahan tetapi untuk mengagungkan berhala sesembahan mereka, mengagungkan Fir'aun, dan juga untuk mengagungkan Sungai Nil. Lalu disebutkan lagi ada perayaan yang diagungkan oleh orang-orang Yunani dalam rangka menghormati dan mengagungkan Dewa Athena. Dan ada juga yang diadakan oleh bangsa Romawi, yaitu yang disebut perayaan Saturnalia. Mereka mengagungkan Dewa Saturnus. Dan ada juga perayaan, yaitu oleh orang-orang Babilonia. Wilayah Babilonia, kalau sekarang wilayah Irak. kalau dulu wilayah tersebutlah diutus Nabi Ibrahim ke situ, Raja Namrud. Di sana ada hari raya, perayaan dalam rangka mengagungkan Dewa Madruk, yang disebut Dewa Madruk. Perayaannya disebut perayaan Akitu. Dan juga ada perayaan yaitu di wilayah Amerika, suku Aztec. Mereka memiliki perayaan yaitu dalam rangka pengagungan, menghormati kelahiran Dewa Matahari. Di antaranya diadakan berbagai macam kemeriahan dengan puncak acara betul-betul untuk pengagungan sesembahan-sesembahan mereka. Semisal yang mengagungkan Dewa Madruk, disebutkan mereka mempersembahkan hasil bumi serta hewan yang disembelihan sebagai persembahan atau tumbal untuk dewa tersebut. Dan yang dilakukan oleh suku Aztec dengan perayaan yang disebut Akitu, puncaknya mereka mengadakan perayaan memberikan persembahan kepada Dewa Matahari, yaitu persembahan tumbal berupa manusia, seseorang pemuda yang diambil dari tawanan, dipersembahkan, dibunuh dan dicabut jantungnya untuk sebagai persembahan. Oleh karenanya hari raya dan kemeriahannya bukanlah suatu kemeriahan yang bersih dari nilai keakidahan dan persembahan dan penyembahan serta kekufuran dan kesyirikan ketika tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan dari posisi ini diantaranya syaitan dari bangsa jin mengambil kesempatan kepada manusia, yaitu ketika manusia tahu akan dirinya mereka ini lemah, maka mereka secara psikis memerlukan sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang bisa memberikan perlindungan. Maka syaitan dari bangsa jin mengambil, memilih di antara orang-orang jadi perantara dan jadi wali-wali syaitan. Yang tak sedikit di antaranya diberikan sebagian kekuatan oleh bangsa jin, dinampakkan melalui orang tersebut. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa menyampaikan apa yang hilang, bisa menyampaikan apa yang engkau inginkan dan lain sebagainya. Maka manusia melihat ada kekuatan yang besar terlihat dari orang-orang ini, yang itu diantaranya tidak begitu saja diberikan secara gratis oleh bangsa jin, tetapi bil muqabil, tetapi minta balasannya. Yang diantaranya adalah melalui wali-walinya. Ketika menginginkan sesuatu dalam rangka mengagungkan yang dianggap sesuatu yang hebat untuk dihormati, disampaikan untuk mempersembahkan ini dan itu. Maka persembahan-persembahan bukanlah hanya sebagai perlambang keberhasilan duniawi, tetapi di belakangnya ada istirdo. Istirdo itu mengharapkan keridoan. Ada istirdo, ada mengharapkan keridoan. Maka keridoan siapa yang diharapkan dengan berbagai persembahan tersebut? Kalau bukan keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mengerti jalan dan wahyu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan setan melalui wali-walinya yang disampaikan kepada orang-orang tersebut. Diceritakan di suatu kampung akan diadakan keramaian. Keramaian tersebut mengundang sekelompok kreatif seni, lah begitu, kreatif seni, yaitu kuda lumping, kalau tidak salah, yaitu kuda lumping. Maka ketika kuda lumping itu sudah siap untuk dimeriahkan dengan diawali tabuh-tabuhan khusus kuda lumping, baru ditabuhkan tabuh-tabuhan tersebut, ternyata ada seseorang dekat dari arah situ tiba-tiba kesurupan. Bukan yang terlibat di dalam kuda lumping tersebut, tiba-tiba kesurupan, ngomong segala macam, syaitonnya menampakkan melalui orang tersebut. Maka orang-orang yang di sekelilingnya bingung, ini harus bagaimana. Maka kata orang tersebut, panggil pimpinan kuda lumping tersebut. Maka dipanggillah pimpinan kuda lumping tersebut. Datanglah pimpinan kuda lumping yang ternyata dia biasa melakukan ritual untuk kuda lumpingnya. Maka didekatilah, dipeganglah, terdiam orang yang kesurupan tersebut. Tetapi syaitonnya masih aktif, begitu. Maka ditanyakanlah, siapa engkau ini? Maka berdirilah yang kesurupan ini dan menyampaikan berbagai macam hal. Dia katakan, akulah nenek moyang yang ada di sini. Kalian akan mengadakan ritual-ritual ini, mana dia lihat berjalan. Dilihatlah ternyata ada sesajen-sesajen. Maka kata syaitan yang nyuruh kepada orang ini, sesajen ini masih kurang. Kata pimpinan kuda lumping, ya katanya betul. Kami sebetulnya tidak tahu apa yang harus dipersembahkan. Kami ini mengira-ngira saja. Akhirnya disebutkan oleh yang kesurupan ini, kurang ini, langsung dicatat oleh pimpinan kuda lumping tersebut. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, dicatat. Maka mengisyaratkan bahwa syaitan menginginkan dari manusia dengan alasan apapun untuk ada penyimpangan, beralih yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya yang secara khusus berhubungan dengan syaitan dari bangsa jin. Yang diantaranya secara khusus bangsa jin memberikan kepada manusia beberapa diantara kemampuannya, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, kekufuran dan kesyirikan, yang diantaranya adalah mempersembahkan kurban. Jangan heran apabila di kalangan manusia ada hewan-hewan tertentu dengan karakter ciri warna tertentu dipergunakan untuk ritual tertentu dan memiliki harga yang berbeda meskipun dia sama-sama ayam. Baik dikarenakan putihnya keseluruhan putih atau hitamnya keseluruhan hitam, begitupun kambing dan lain-lainnya. Maka yang seperti ini diantaranya untuk ritual dan atas permintaan syaitan dari bangsa jin. Ketika itu dipenuhi, maka syaitan dari bangsa jin siap mengkhidmati manusia dengan apa yang diinginkan oleh manusia sesuai dengan yang bisa dilakukan oleh bangsa jin, dan mereka mampu melakukan banyak hal di luar yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tetapi dua hal, yang pertama ada ketundukan, kepatuhan, ketaatan dan mengabdi kepada mereka bangsa jin, termasuk diantaranya kesanggupan, kesiapan mempersembahkan syarat-syarat dan korban yang diminta oleh bangsa jin. Kita yang mengenal sunnah mungkin mengatakan seolah-olah tidak ada. Bukan tidak ada, ini ada di dalam pembahasannya para ulama, termasuk diantaranya pembahasan sihir dan nusroh di dalam kitab Tauhid, menunjukkan ada real, termasuk diantaranya orang-orang yang latar belakang pernah terlibat dengan hal-hal yang seperti ini, mistis dan lain sebagainya, lebih tahu. Dan itu keseluruhannya adalah kekufuran, kesyirikan, yang intinya adalah penghambaan dan mempersembahkan kurban yang seharusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ketauhidan, diminta oleh syaitan dari bangsa jin untuk dipalingkan tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kepada mereka ataupun apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi kekufuran dan kesyirikan. Maka di antara hari-hari raya di kalangan manusia bukanlah begitu saja hari raya yang bersih hanya sebagai adat dan budaya. Harus cerdas, harus smart. Apa di balik perayaan, apa di balik hari raya tersebut? Apakah semata-mata budaya ataukah ada latar belakang keyakinan sebagai warisan primitif, sebagai pengabdian, penghambaan, penghormatan, pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara seorang muslim dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketundukan dan kepatuhannya, pengorbanannya, yang pertama mengorbankan dirinya sendiri, hawa nafsunya, yaitu untuk tunduk, melepaskan, mengikuti hawa nafsu, diganti dengan mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum, segeralah kalian kembali kepada Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslimu lahu, dan serahkan diri kalian. Aslama yuslimu Islam, di antara makna Islam yaitu salama yusallimu, menyerahkan. Di antaranya menyerahkan diri, menundukkan hawa nafsunya untuk tidak diikuti, digantikan dengan mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam makna Islam ada istislam, istaslama yastaslimu, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diantaranya bentuk berserah diri sebagaimana yang diminta oleh syaitan dari manusia yang menghamba, mengabdi, nantinya dikhodami oleh syaitan ini, mengabdi sepenuhnya dan mempersembahkan kurban, mempersembahkan tumbal kepada bangsa jin ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala meminta dan memerintahkan manusia untuk mempersembahkan kurbannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya adalah di momen hari-hari ini. Dan bahkan hari-hari ini secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai hari yang utama. disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, ahabul mamin ayamin ahabu ilallahi al amalus salihu fiha min hadhil ayami, yakni ayamul ashr. Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka fix berdasarkan sabda Rasulullah, inilah hari-hari yang utama. Segala amalan kebaikan ditingkatkan ketika hari itu hari yang utama, maka secara fix amalan-amalan ditingkatkan berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi puncaknya yaitu tanggal 10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, a'dhamul ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qarri. Kata Rasulullah, seagung-agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu hari penyembelihan. Kapan hari penyembelihan? Tanggal 10 Zulhijjah, yaitu besok tanggal 10. Lalu hari Yaumul Qor, yaitu hari setelah tanggal 10. Maka kata Ibnu Taimiyah, fix hari yang paling utama dalam hitungan kalender perputaran hari dalam setahun itu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Maka yang menyembelih, yang hendak berkurban, ketika tidak ada udur yang lain, lakukanlah di tanggal 10, jangan digeser ke tanggal yang lainnya, dikarenakan itulah setinggi, seagung-agungnya hari. Bila ada alasan yang lain, silakan geser. Ada hari tasyrik, yaumul qor, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Udah? Baiklah rekan-rekan, kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan sebentar lagi akan maghrib. Bagi yang berpuasa sudah disediakan untuk berbuka puasa, tajilnya sudah ada. Baiklah, kajian kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
2: Segenap kru radio kita mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong

0: Oh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat korban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program korban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, hadis ini hasan.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngomong dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diulang Iqra dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Ya'la Kurnaidi. Saya berada sekarang di radio kita 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Alhamdulillah di radio ini ada banyak asatidah Ahlussunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. Ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita, kita ini diingini baik atau tidak. Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir saya mengajak sumbangsih antum semua, ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbang sih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: De...
1: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
0: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga, maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. alhujjah.com
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Wa ka ayyi

0: indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
1: Engkau punya Allah.
0: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.

yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah.

0: dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Assalamualaikum. Ada kabar penting nih buat ayah dan bunda. Ayah bunda lagi cari pendidikan terbaik untuk putra Anda setelah lulus SMP. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari membuka penerimaan santri baru tingkat SMA khusus putra. Berlokasi di Kalujaran, Desa Cierih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dengan program unggulan, target hafal Al-Quran 30 juz mutqin, serta pembelajaran bahasa Arab aktif dan pasif, dipadukan dengan pembinaan ilmu syar'i dan adab Islam. Biaya pendidikan cukup terjangkau, SPP hanya Rp900.000 per bulan. Gratis uang pembangunan, gratis daftar ulang, cukup bayar SPP saja. Syarat pendaftaran, minimal telah hafal 5 juz mutqin. Segera, kuota sangat terbatas. Hubungi kami di 0895-1308-1668. 0895-1308-1668. Ma'had Tahfidz Imam Bukhari bersama Al-Quran membangun masa depan gemilang.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota. Berarti artinya, Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa, menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94.3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai.
2: Ada tamu Allah hadirin dari Cirebon. Saat beliau berangkat haji usia 70 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Tetangga saya 72, biasa aja. 70 tahun usia nabung. Karena pada saat beliau berangkat usia beliau 95 tahun. Itu anaknya cerita, saking lamanya tuh uang gak laku. Pas mau dibayarin nih gak laku. Ini uang apa nih? Gitu bingung dia. Tapi emang pertolongan Allah ya. Akhirnya dia jual ke kolektor, dikasih harga tinggi sama kolektornya.
3: Intas dukillah yasdukka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda.
2: 70 tahun nabung untuk 35 juta. Antum kebayang enggak sih? Lalu kita masih berdalih dengan gaji UMR kita untuk enggak berangkat.
3: Jujur enggak sama Allah? Benar enggak mau ke sana? Berani enggak?
2: Berangkat hadirin.
0: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup. Dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita. Bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah kehadiran para jagal binatang sementara dia tidak sholat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana hukum sembelihannya sementara si jagal ini tidak pernah sholat? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hukuman yang diberlakukan dalam syariat kita bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Coba kita lihat beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri aw asyirki tarkus shalah." Akhrajahu Muslim. Pemisah antara seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala, dan kata Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan status orang yang meninggalkan salat. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La hadza fil islami liman taraka shalah." Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya posisi dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan jadi kafir kecuali shalah. Sehingga para sahabat menilai orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar Islam. Orang tidak bayar zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, maka para sahabat menilai perbuatan ini menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man taraka shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah dan Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, "Man lam yusalli fa huwa kafir." Barang siapa yang enggak salat maka dia kafir. Rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang tidak salat bagi para sahabat statusnya adalah keluar dari Islam. Baik, oleh karena itu, jika dia ditugaskan untuk menyembelih, lalu bagaimana status sembelihannya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menyimpulkan, فَذُكِرَ إِجْمَعُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عِنْدَهُمْ كَافِرٌ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ. Disebutkan bahwa ada kesepakatan ijma' sahabat, kesepakatan dari para sahabat, bahwa orang yang meninggalkan sholat statusnya kafir. Lalu beliau membahas tentang hukum sembelian dari orang yang meninggalkan sholat. Beliau mengatakan, الَّذِي لَا يُسَلِّي لَا تُؤْكَلْ ذَبِحَتُهُ. Orang yang enggak sholat, sembeliannya tidak boleh dimakan. Karena statusnya sembelian orang non-muslim yang bukan ahli kitab. Dia bukan muslim karena dia enggak sholat, meskipun KTP-nya muslim. Dan dia bukan Yahudi maupun Nasrani karena status agamanya Islam dalam KTP, tapi dia enggak sholat. Maka dia bukan muslim dan bukan ahli kitab. Hadza huwa shawab, itulah pendapat yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau punya pernyataan yang semisal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang posisi amal ibadah salat terhadap status keislaman seorang muslim. Lalu kembali Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, وَبِذَلِكَ يُعْلَمْ, dari sinilah bisa diketahui, أَنَّ الَّذِي لَا يُصَلِّي لَا دِينَ لَهُ, orang yang enggak salat enggak punya agama. وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِحَتُهُ, sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan. وَإِذَا كُنْتَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهَا جَزَارْ مُسْلِمْ فَضْبَحْ لِنَفْسِكَ. Kalau kamu berada di sebuah daerah, di situ tidak ada penyembelih muslim yang baik, maka sembelih sendiri. Gunakan tanganmu untuk menyembelih, fima yanfa'uka, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Atau cari seorang penyembelih yang muslim, walau fi baitihi hatta yadhbahalaka. Meskipun kamu harus datang ke rumahnya sampai dia bisa menyembelih untukmu. Wa hadza bihamdillahi muyassar, dan alhamdulillah seperti ini dimudahkan. Baik. Sehingga ketika kita membahas tentang apa hukum sembelian bagi orang yang tidak salat, jawabannya adalah orang yang enggak salat tidak boleh menyembelih. Dan oleh karena itu, jika dia tetap ditugaskan untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya adalah sembelihan yang terlarang untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai, sebab dia disembelih oleh orang yang bukan ahlul dhabah, bukan orang yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim atau ahli kitab. Sementara orang ini bukan muslim karena dia enggak sholat, dan dia bukan Yahudi atau Nasrani, sehingga sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Maka bagi para panitia kurban maupun ketika Anda punya acara menyembelih binatang, pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang pernah melaksanakan sholat atau menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kami tegaskan, orang yang menyembelih harus orang yang menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Tidak hanya sebatas pernah sholat, tapi harus menjaga sholat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. موقع روائع التلاوات يقدم
3: الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: قدوات نبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
4: Disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
5: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya dengan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak? Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nun sewu ada ojol yang nun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?
6: Anak ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan anak gak salah pilih istri, alhamdulillah, kata dia. Ketika anak punya masalah, anak bangkrut, anak punya utang hampir 64 miliar, Ustaz, istri anak itu hatam Quran tiap 3 hari, Ustaz. Bayangin antum, mau di PHK, masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu, jemaah. Kadang-kadang seperti itu. Anak dulu sempat ke penjara suka miskin, itu banyak orang yang hatam Quran di penjara. Ketika di luar, Ustaz, gak pernah hatam Quran, Ustaz.
7: Tapi penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special, masih dengan guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
8: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan di hari raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya Abdurrazak.
1: Iya.
8: Minal aidin wal faizin.
1: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
8: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
1: Tahun lalu gimana, Ustaz?
9: Tahun lalu gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ngucapin ya sama-sama gitu. Keder sih, Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
9: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
1: Poin yang pertama,
8: ya, Ustaz.
1: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
9: Oh iya.
1: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
9: Yeah.
1: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
9: Ya.
1: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
9: Oh, ya.
1: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
9: Oke.
1: Okay. Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
9: Apa, Ustaz?
1: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
9: Oke.
1: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan ngejawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi, termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku.
9: Iya.
1: Dan begitu juga dengan orang lain bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka. Atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
9: Okay.
1: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
9: Siap.
1: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama nggak bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
8: Oke, Masya Allah.
9: Van, tahan Van, karena ini semakin menarik deh, Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu, Ustaz. Kalau Idul Adha apa, Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkumnya, Ustaz?
1: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
9: Oke,
1: kan kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
9: Persis Ustaz.
1: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
9: Itu Abdul Razak. Okay. Itu alasannya tuh padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
10: insyaallah.
9: Biar kita juga bisa merayakan hari rayanya.
10: Insyaallah.
9: Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: تلاوة إندها تلاوة إندها القرآن 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam. Itu ibadah berkurban. Di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Menyembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir, demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insyaAllah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu bidzibhin 'adzim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah, setiap Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu Tauhidullah Jalla wa'ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir,

0: Pilihan kurban kita, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha." La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya akhwan Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak, karena hewan itu diciptakan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang ya kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu? Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya. Sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Dia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut. Sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insya Allah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita menyembelih karena Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Di setiap suara yang mengudara
4: tidak mengurangi
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.

0: sadaqatun mal. Itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
0: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadah tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhiri ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dil asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaumun Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaumi Arafah ila akhir ayyami tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'ani sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira indal khuruj ila al-'id hadha bi ittifaqil a'immal arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Pesan dari orang tua untuk sang anak.

Kamu nak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekalipun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah.

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh Nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa akan

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi

0: Di lawah indah. Di lawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
1: Maka insyaAllah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi. Seperti Ali bin Abi Thalib. Keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, kemana? Belum selesai urusannya. Sini. Oke, belum selesai gitu kan. Antum jangan ikutin. Karena ketika dipancing emosi antum, antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami, dan suami gak pindah posisi. Sang istri telpon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, gak tahu sekarang mungkin gak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami Masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya. Dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta, bang, gak pernah dipenuhi. Sudah jamaah. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah, kata suaminya, aku lupa loh, cuma satu kaleng itu murah jamaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya, ya mau gak mau dia meluap jamaah. Unti balik, engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan ngata, belum selesai bang. Sudah antum keluar sudah. Ini benar nasihat Nabi SAW subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah, keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.

الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: 104,3 Kita FM meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: 94,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه

0: بقلبه،
1: وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada, zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Dia tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita di Cirebon, Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustadz-ustadz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM. Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
3: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: semua boleh hilang.
1: Semua boleh hilang.
0: Tapi doa ibu jangan.
1: Tapi doa ibu jangan.
0: Semua boleh pergi.
1: Semua boleh pergi.
0: Tapi harapan ibu tidak pulang.
1: Tapi harapan ibu tidak pulang pergi.
0: Semua boleh menangis.
1: Semua boleh menangis.
0: Tidak boleh menangis.
1: Tapi ibu tidak boleh menangis.
0: Semua boleh.
1: Semua boleh hilang dari kehidupan.
0: Kebersamaan dengan yang jangan hilang.
1: Tapi kebersamaan dengan yang jangan hilang dari kehidupan. Bukankah sepucuk doanya adalah puncak dari setiap segala harapan yang diidam-idamkan oleh setiap banyak orang yang berharap dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Lihatlah Imam Bukhari yang sembuh matanya sebab doa ibunya. Lihatlah Ismail yang mampu bertahan sebab ikhtiar ibunya. Lihatlah Isa, ibnu Maryam, yang dididik dengan penuh ilmu sebab perantara ibunya. Lihatlah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalehannya tertular sebab ibunya. Wanita tatkala diciptakan dengan segala keunikannya, dengan segala perannya, ketahuilah peran dan anugerah terbesar yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun, yang menjadi privilege adalah ibu dan berjiwa keibuan.

0: لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di setiap
1: setiap suara yang mengudara.
2: Sedekah tidak mengurangi
1: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
2: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
3: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
2: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Hartanya semakin bertambah-tambah.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Kenapa kita ini melakukan kurban? Mengingat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, limpahan nikmatnya itu di antaranya kita menyembelih hewan kurban sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kautsar yang saya maksud. Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang sangat banyak. Fasholli, maka hendaklah engkau salat, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi berkenaan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita selaku umatnya, maka Allah memerintahkan kepada kita yang pertama, fasalli li rabbik, maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah salat hari raya Idul Adha, karena terkait dengan masalah kurban. Salatlah dulu, baru berkorbanlah.

Ikhwatul Islam azakumullah, takdir di hari raya Id, Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takdir mutlak. Di mana takdir mutlak artinya kita bertakdir kapan saja, di mana saja. Maka takdir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat. Yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil.

0: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah gak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya. Tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh, lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhitung. Hingga andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak. Ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah, pasir, lagi ada singa-singa ya, mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung, gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya. Sabarlah seperti Nabi Ayyub, soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya, segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, laki semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 4,3 Kita meniti ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.

0: di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
1: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi Marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
2: Pada hari tasyrik, para salaf rutin membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina kebaikan di dunia
3: dan berikan pula kebaikan di akhirat
2: serta lindungilah kami.

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Kita FM Cirebon ya.
0: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
2: Alhamdulillahirabbil alamin.

0: آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوات الإسلام أعزني الله وإياكم pada hari ini saya ingin mengangkat kisah Nabi Ismail alaihissalam karena berhubungan dengan ibadah yang agung yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kisah yang insya Allah semua kita sudah pernah mendengarnya. Namun kita ceritakan dahulu kisah bagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan anak. Karena beliau lama sekali tidak diberikan oleh Allah anak. Dan itu menjadi sebuah pelajaran tentunya bagi mereka yang lama tidak diberikan oleh Allah anak, agar mereka sabar. Walaupun tentunya sabar bukan berarti diam sambil kita berusaha. Maka Sarah setelah lama tidak mendapatkan anak mengizinkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang bernama Ismail. Maka Sarah seorang wanita biasa. Pastilah yang namanya wanita ketika melihat madunya diberikan oleh Allah momongan, sementara ia lama tidak diberikan momongan, maka kecemburuan pun muncul. Maka kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membawa Hajar ke sebuah tempat yang di situ tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa. Tempat itu bernama Makkah. Pergilah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail yang masih disusui pada waktu itu. Disimpannya Hajar di Makkah. Lalu Ibrahim pun pergilah. Lalu kemudian Hajar mengikuti Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" "Hai Ibrahim, kamu mau pergi ke mana? Kenapa kamu tinggalkan kami di suatu tempat yang tidak ada orang, tidak ada sesuatu sama sekali, hai Ibrahim?" Sementara Nabi Ibrahim diam saja. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya. Nabi Ibrahim pun diam saja. Lalu Hajar bertanya, "Hai Ibrahim, apakah ini memang sudah perintah Allah?" Kata Ibrahim, "Iya." Maka Hajar berkata, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, ingin kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga di sini, Pak. Lihat, pertama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar istrinya ke suatu tempat yang tidak ada siapapun juga. Saya yakin Bapak seorang suami tidak akan pernah merasa rela meninggalkan istri di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kira-kira Bapak rela gak, Pak? Istrinya di tempat, disimpan sama Bapak di tempat yang gak ada siapa-siapa, gak ada orang, gak ada tanaman, gak ada air, dalam jangka waktu yang lama. Pasti berat sekali, tidak rela. Saya yakin Nabi Ibrahim pun tidak akan rela itu, Pak. Tapi masalahnya ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Maka Nabi Ibrahim hanya bisa sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Kemudian dibawanya istrinya tersebut. Maka Hajar merasa heran juga. Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, "Kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tidak ada orang, tidak ada sesuatu. Apakah memang itu perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Iya." Apa kata Hajar? Jawaban yang luar biasa, Pak. Keyakinan yang luar biasa. Jika memang itu sudah perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Ini yang kita butuhkan nih, Pak. Yakin kalau memang itu sudah perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kadang kan kita diuji, Pak. Ini kan namanya ujian. Ujian bukan, Pak? Ujian. Karena setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alif lam mim, ahsiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh, kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ujian itu berupa apa? Perintah. Ujian itu berupa apa? Larangan. Ujian itu berupa apa? Musibah. Ini semua ujian, Pak. Siapapun Anda yang mengatakan, ya Allah, saya beriman, Allah akan mengatakan, aku akan uji kamu. Allah ingin mengetahui kejujuran iman kita, Pak. Para nabi, ujiannya lebih berat dari kita. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Masya Allah. Lihat Nabi Ibrahim diuji. Tapi subhanallah, Pak, Hajar karena keyakinannya sudah sangat kuat. Masya Allah, Hajar. Siapa yang mendidik Hajar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia menjadi wanita yang begitu tegar? Siapa yang mendidik Hajar sehingga ia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan suaminya yang luar biasa. Ini memberikan faedah yang kedua, Pak. Seharusnya seorang suami mendidik istri. Didik dia. Terkadang kan banyak di antara kita, ya, suami-suami itu taunya cuma nyari duit doang. Nyari duit sampai rumah, dah selesai istirahat. Ya, kalau lagi pengen, ya pengen. Besok pergi lagi entah kemana, istrinya boro-boro dipikirin. Tidak ada pikiran bagaimana mendidik istri menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang salihat. Padahal itu istri tanggung jawab siapa? Suami itu akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, Pak. Ini dia Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah tempat yang tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada air. Ketika ia berkata, "Hai Ibrahim, apakah ini memang perintah Allah?" Kata Ibrahim, "Iya." Kata Hajar, "Apa? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Terkadang kita diuji juga seperti itu. Ada teman kita kerja di lembaga ribawi, Pak. Ketika tahu, "Ah, riba. Aduh, gimana ya?" Kalau dia yakinnya kepada Allah kuat, bismillah, saya tinggalkan aja lah. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Bismillah, tinggalkan. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Allah pasti berikan ganti yang lebih baik dari itu. Tapi kalau keyakinannya kepada Allah kurang, aduh, gimana nanti? Kalau saya keluar, saya kerja di mana? Kalau saya keluar, nanti saya makan bini sama anak pakai apa? Nah, kalau saya keluar, ketakutan, Pak. Seakan-akan kalau dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, Allah cuekin dia, Allah tidak akan bantu dia, Allah tidak akan memberikan rezeki kepada dia. Kurang keyakinan dia kepada Allah. Kita ingin seperti siapa? Hajar. Ketika ia tahu bahwa ini sudah perintah Allah, Hajar berkata, kalau memang itu perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Inilah, Pak, jiwa yang kita, yang diharapkan sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar perintah, sami'na wa ata'na. Ketika mendengar larangan, sami'na wa ata'na. Segera tinggalkan. Yakin bahwasanya kalau kita lakukan itu, pasti Allah akan bela kita, Allah tolong kita, biiznillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Pak? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, nak, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah, niscaya Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya, kalau kita menjaga agama Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, Allah pasti jaga kita. Yakin itu. Jangan khawatir Allah tidak menepati janji, Pak. Tapi khawatir iman kita yang kurang. Gak ada kamusnya, Pak. Gak ada ayatnya bahwa Allah pernah tidak menepati janji. Ada gak? Ada? Tidak ada. Allah mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Janji Allah semuanya Allah berikan. Tapi kan yang namanya janji ada syaratnya. Ya tidak. Kita ingin ditolong oleh Allah, ada syaratnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi kalau kita ingin dibela oleh Allah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah Allah. Maksudnya tolong Allah apa? Kata Ibnu Rajab, artinya bela agama Allah, jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, hormati batasan-batasan Allah. Kalau kamu menjaga itu semua, Allah akan jaga kamu. Dijaga dunia kita, dijaga akhirat kita, dijaga agama kita, dijaga istri kita, anak kita, keturunan kita, harta kita, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kan butuh keyakinan, Pak. Kalau kita kurang yakin, susah. Makanya, Pak, keyakinan ini mahal. Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah di setiap kali di akhir majelis, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut. Dengan rasa takut itu yang mencegah aku untuk memaksiati-Mu, ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk menaati-Mu. Dengan ketaatan itu aku bisa masuk ke surga-Mu. Dan berikan aku keyakinan, ya Allah. Dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Ya, kita butuh keyakinan, Pak. Kalau kita yakinnya kepada Allah kuat banget, masya Allah, luar biasa. Lihat, Bapak, siapa yang punya ayam di rumah? Perhatikan sama Bapak. ayam bapak itu kalau pagi-pagi keluar temboloknya penuh apa kosong, Mbak? Kosong. Sore pulang-pulang temboloknya lihat deh, Pak. Udah penuh, Pak. Saya dulu waktu kecil soalnya paling suka pilih ayam tuh, Pak. Ayam pergi. Padahal dia enggak pernah belajar ilmu ekonomi. Enggak punya ijazah. Enggak punya akal yang manusia diberikan kelebihan padanya. Ayam cuma modalnya apa? Tawakal. Yakin kepada Tuhannya. Sambil usaha, dia punya cakar, punya paruh, udah. Tapi usahanya, makanya gak ada ayam malas-malesan, Pak. Ada gak ayam yang malas-malesan gitu? Gak ada. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-thayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi ia terbang dalam keadaan temboloknya kosong. Di waktu sore ia pulang dalam keadaan sudah penuh. Makanya lihat ya, Pak. Cuma masalahnya butuh keyakinan. Kalau yakin kita kurang, tawakal kita kepada Allah juga kurang. Kalau yakin kita kurang, biasanya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan pun kurang. Kita butuh keyakinan seperti keyakinnya Hajar. Yakin betul kalau memang Allah yang memerintahkan ini, hai Ibrahim, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka pergilah Ibrahim. Lalu Ibrahim pun menghadap ke Ka'bah, yang waktu itu memang belum ada Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku telah menempatkan keturunanku di sebuah tempat yang enggak ada sama sekali tanaman. Ya. Nabi Ibrahim menyerahkan keluarganya kepada siapa? Allah. Karena Allah sebaik-baiknya penjaga, Pak. Allah sebaik-baiknya penjaga. Tidak ada yang lebih hebat dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dijaga sama polisi, tapi tidak, polisi tidak bisa menjaga bapak kalau memang Allah menghendaki, kalau ternyata mudarat menimpa bapak. Ya tidak, Pak. Tapi kalau Allah jaga kita, siapapun tidak akan bisa, ya Mak. Tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Nabi Ibrahim luar biasa keimanannya, keyakinannya luar biasa sekali, masya Allah. Pergilah Nabi Ibrahim. Lalu Hajar pun kemudian, ya tentu lama-kelamaan makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim habis, Pak, habis. Kehausanlah Hajar. Ismail pun juga kehausan. Maka kemudian Hajar pun berusaha mencari air. Pergi ia ke Bukit Safa. Pergi lagi ke Bukit Marwah. Pergi lagi ke Safa sampai 7 kali. Akhirnya menjadi ibadah apa? Sa'i. Ya, kalau bapak umroh atau haji, ya disyariatkan untuk apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah itu asalnya di situ, Pak. Yang kemudian ternyata Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan air dari dari bawah kaki ya Ismail. Terlihat air berkumpul. Maka kemudian Hajar berkata, "Zam-zam, zam-zam." Ya. Kemudian dikumpulkan oleh Hajar. Dibatasi oleh tanah. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Hajar, andaikan ia biarkan itu air, ia akan menjadi apa? Mata air. Ya. Maka kemudian Hajar pun minumlah dari air zam-zam tersebut, memelihara Ismail sampai Ismail pun besarlah, tumbuh ia menjadi besar. Sementara Nabi Ibrahim sekali-kali menengok istrinya dan anaknya tersebut, sehingga suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi, Pak. Dalam mimpinya ia menyembelih siapa? Ismail. Sementara mimpi para nabi wahyu, bukan, Pak? Wahyu, Pak. Tiga kali Nabi Ibrahim mimpi. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, aku bermimpi melihat diriku menyembelih kamu. Fandur madza tara." Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Masya Allah. Bayangkan, Pak, udah lama Nabi Ibrahim mengidam-idamkan anak. Sudah lama Nabi Ibrahim menginginkan anak. Setelah besar, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Siapa yang kuat, coba, Pak? Tapi Nabi Ibrahim, karena ini sudah perintah Allah, gimana lagi? Dan subhanallah, Nabi Ibrahim gak pernah protes sama Allah. "Ya Allah, apa salah saya kalau saya disuruh menyembeli anak saya?" Beda dengan kita. Kita banyaknya protes mulu. Diperintahkan ini, kenapa sih harus begitu? Dilarang ini, kok sedikit-sedikit gak boleh? Kenapa coba, Pak, kalau ada orang ngomong begitu? Karena imannya kurang. Iya tidak? Iya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya tersebut, "Bagaimana, hai anakku?" Tapi subhanallah, Pak, subhanallah, jawaban Ismail memang berasal dari ayah dan ibu yang betul-betul tunduk dan patuh. Hasilnya anaknya juga patuh. Ini merupakan apa, Pak? Keberkahan, kesolehan orang tua. Bapak dan ibu yang soleh, insya Allah menghasilkan anak-anak yang soleh, insya Allah. Iya. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak ingin, ibu-ibu ingin anak kita jadi anak-anak yang soleh, berarti harus dimulai dari bapak sama emaknya. Kalau bapak sama ibunya enggak soleh, bagaimana anaknya akan soleh, saudaraku? Coba lihat tuh, Pak, pernah baca enggak surat Al-Kahfi tentang kisah bagaimana Nabi Musa dengan Khidir? Waktu itu Nabi Musa sama Khidir menemukan sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Kemudian dibetulin dan dikuatkan sama Khidir. Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu tidak minta upah aja?" Akhirnya Khidir berkata, "Hai Musa, ini saat kita berpisah. Dan aku akan beritahukan kenapa aku melakukan perbuatan-perbuatan itu. Fa'amal jidar. Adapun dinding yang meroboh itu, ya. Fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Itu milik dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana abuhuma salihan. Dan adalah bapaknya dulu orang soleh." Tuh lihat. "Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Maka Allah ingin agar keduanya menjadi tumbuh menjadi dewasa karena kesolehan bapaknya tersebut. Lihat, Pak. Ya. Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, setelah membaca surat tersebut di surat Al-Kahfi, dia berkata kepada anaknya, "Pak, hai anakku, aku akan tambah sholatku untuk kebaikan kamu, nak." Masya Allah. Artinya kesolehan bapak, ibadah orang tua itu sangat berpengaruh kepada apa? Kepada anak. Lihat Nabi Ibrahim yang sangat sami'na wa ata'na. Lihat Hajar yang sangat sami'na wa ata'na, menghasilkan anak Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, Nak?" Apa kata Nabi Ismail? Jawaban yang luar biasa, Pak. "Ya abatif alma tu'mar." Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Subhanallah. Nabi Ismail enggak protes, "Hai ayahku, apa salah saya? Kenapa saya harus disembelih?" Kalau kita kan pasti protes itu. Kok ini mau disembelih, Pak? Tapi Nabi Ismail tahu ini perintah Allah. Tidak ada protes, tidak ada. Segera dia berkata, "Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Dan engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Kesabaran yang luar biasa ini, Pak. Untuk menaati Allah butuh sabar tidak, Pak? Untuk menjauhi maksiat butuh sabar tidak, Pak?
1: Emang.
0: Kalau kita enggak ada sabar, kita enggak bisa menaati Allah, Pak. Kalau kita tidak ada sabar, kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, Pak. Benar.
1: Mau sholat aja, ya Allah, butuh sabar. Pas lagi sholat, lagi enak-enak tidur, terdengar adzan, "As-shalatu khairum minan naum."
0: Orang yang sabar segera bangun. Dia tinggalkan kenikmatan tidurnya. Sabar untuk menaati Rabbnya. Masya Allah. Untuk khusyuk dalam sholat butuh sabar enggak, Pak? Iya, Pak. Makanya Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Sabar di atas sholat. Allah memerintahkan kita untuk sabar di atas sholat. Maka kita pun butuh kesabaran, Pak, untuk menaati Allah, untuk istiqomah di atas ketaatan, untuk istiqomah di atas agama Allah. Itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib, "As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan," kata beliau. Sabar dalam keimanan itu sama halnya dengan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, maka iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran.
1: Insyaallah. Ya. Ketika kita meninggalkan maksiat, Pak, butuh sabar enggak, Pak?
0: Iya.
1: Melihat akhwat cantik banget, astagfirullah, astagfirullah. Sabar, sabar.
0: Tapi kan banyak yang enggak sabar ya, Pak ya. Ah, mumpung pandangan pertama lah.
1: Iya, akhirnya diliatin terus. Ya Allah ya Rabbi.
0: Ketika seorang istri juga harus sabar, ya, untuk menaati suami memangnya nggak butuh kesabaran. Kalau lagi cinta sih enak-enak aja, pas lagi sebel, disitulah kesabaran diuji, saudaraku. Ya, lihat saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam ujian. Nabi Ismail pun lulus dalam ujian. Kenapa? Karena kesabaran mereka dan keyakinan mereka yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Allah pun menggantikan dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihan kambing. Allah mengatakan, "Wafadainahu bidzibhin azim." Bayangkan, Pak, ketika mau menyembelih anaknya, Allah pun kemudian memanggil Ibrahim, "An qad saddaqta ru'ya." Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Maka kemudian Allah gantikan dengan sembelihan. Tidak jadi Nabi Ismail disembelih. Disinilah, Pak, Terkadang pertolongan Allah itu datang di saat di detik-detik apa? Ya, kesabaran. Setelah lama kita sabar dan terus kita sabar, maka kemudian setelah kesabaran itu akan datang apa? Pertolongan. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Wa'alam an annan nasr ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Artinya kalau kita sabar, Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Iya, makanya lihat dalam Al-Quran, Pak. Allah menyebutkan tentang kesabaran para nabi, kemudian setelah itu Allah menyebutkan pertolongan kepada mereka. Contoh misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun ingin menyembelih anak-anak Banu Ismail, Israel, dia sudah memberikan keputusan supaya anak-anak Banu Israel dibunuhin, disembelih. Apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Isbiru, sabarlah kalian, sabar. Menghadapi tirani Fir'aun ini, karena kita tidak punya kemampuan apa-apa, sabar. Bani Israel pun bersabar dengan sabar yang kuat sekali. Maka kemudian Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka telah sempurna kalimat Rabbmu atas Bani Israel disebabkan oleh kesabaran mereka menghadapi Fir'aun, dan kami hancurkan Fir'aun dan pasukannya dan apa yang telah mereka bangun. Lihat Pak, setelah Bani Israel menghadapi ujian yang sangat berat dari Fir'aun, dan ketika mereka sabar menghadapi Fir'aun yang zolimnya minta ampun, ternyata Allah pun menantangkan ke apa kemenangan. Allah tenggelamkan Fir'aun di mana? Di Laut Merah. Dan badannya Allah selamatkan untuk jadi pelajaran untuk manusia setelahnya, Pak. Masya Allah. Makanya sabar. Kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Ingat itu saudaraku sekalian. Dan memang untuk sabar itu berat, Pak. Sabar itu indah di lisan, indah di telinga, mudah diucapkan. Tapi sabar itu tak semudah yang dibayangkan, Pak. Karena kenapa? Karena sabar itu panas, Pak. Sabar itu panas, butuh keimanan dan ketakwaan. Maka dari itulah mintalah terus kepada Allah. Kata Rasulullah, wa man yatasabbari sabbirhullah. Siapa yang berusaha terus untuk bersabar, Allah akan jadikan ia sabar insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Kemudian digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang agung. Yaitu sembelihan seekor kambing. Maka itu pun menjadi sebuah syariat, Pak. Syariat untuk umat Islam. Di mana di setiap Idul Adha kita disyariatkan untuk apa? Berkurban. Iya. Masih antum-antum nih, Pak, terutama yang punya kelebihan, jangan lupa untuk berkurban. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban udhiyah itu. Jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Iya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Namun hadis ini dinyatakan dhaif oleh banyak ulama, walaupun sebagian ulama menghasankannya, dan saya lebih condong kepada pendhaifan hadis ini. Ya. Mereka juga berdalil dengan ayat fasalli rabbika
1: wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Berarti ini perintah, sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Juga dikarenakan ini syiar Islam yang agung, tidak mungkin syiar Islam hanya sebatas sunnah saja, kata mereka. Sementara jumhur ulama berdalil dengan perbuatan sebagian sahabat yang mereka sengaja tidak berkurban supaya tidak dikira oleh orang bahwa itu apa? Wajib. Dan tidak ada perselisihan di kalangan sahabat dalam masalah ini. Yang jelas Pak, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Bagi Bapak yang punya kemampuan, apa susahnya sih untuk berkorban Pak? Itu pahala besar insya Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan agung Pak, ya, untuk kita berkorban, ya, udhiyah ini. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail untuk membangun Ka'bah. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan, karena sebetulnya Pak, Ka'bah itu sudah dibangun sebelumnya oleh malaikat. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan Pak bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini Masjidil Haram. Kemudian setelahnya Masjidil Aqsa. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah ditanya, hey Rasulullah, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah 40 tahun. Sebagian orang ada yang mengatakan Masjidil Aqsa itu yang membangunnya Nabi Sulaiman. Salah besar. Kenapa? Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman ribuan tahun. Sementara Rasulullah mengatakan bahwasannya jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun saja. Sebagian ulama, kalau Bapak baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan bahwasannya Masjidil Haram itu pondasinya sudah diletakkan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hanya meneruskan bangunan saja. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan lafaz wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid. Ya. Jadi Nabi Ibrahim meneruskan, bukan membangun dari dasar. Dasarnya sudah dibangun sebelumnya. Ya, demikian sebagian ulama mengatakan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka jadilah ia Ka'bah. Dan Allah pun kemudian mensyariatkan ibadah yang agung di sana, Pak. Ibadah apa namanya? Haji dan umroh. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya hati manusia condong kepadanya. Ya, waj'al afidatan nasi tahwi ilaih. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu condong kepadanya ya Allah. Dan memang ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pak, siapa di antara antum yang pernah haji? Siapa di antara antum yang pernah umroh? Saya yakin antum rindu pengen pergi lagi ke sono. Ya enggak? Ada orang sampai setiap tahun umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Bahkan ada yang setiap bulan sekali Pak umroh. Ada itu, saking banyaknya duitnya. Umroh lagi, umroh lagi. Kamu kok enggak bosan-bosan? Saya rindu ke sana, masya Allah. Iya. Seluruh dunia pergi lagi ke sana, pergi lagi di sana. Padahal Bapak tahu enggak Pak, kalau ke Mekah ada pemandangan indah enggak di sana? Kenapa Allah jadikan Masjidil Haram itu di Mekah yang enggak ada pemandangan indahnya, Pak? Yang cuma ada bebatuan saja, Pak. Panas. Kenapa enggak di Indonesia yang indah sekali, Pak? Kenapa enggak di Swiss yang masya Allah dengan gunung-gunung apa? Alpen ya? Hah?
0: Kenapa enggak di Raja Ampat saja? Kenapa, Pak? Allah tidak jadikan Ka'bah itu di tempat yang sangat indah, tidak. Supaya tujuan manusia pergi ke sana benar-benar murni ingin ibadah. Bukan mau pelesiran. Iya. Karena di sana enggak ada tempat indah. Yang ada cuma apa? Bebatuan. Kalau musim panas, panas banget. Subhanallah. Dan ternyata itu Mekah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hikmahnya. Di antara hikmahnya itu, Pak, kata para ulama, supaya hati manusia ketika pergi ke sana tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Ibadah. Karena Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat yang lainnya. Allah enggak mau. Iya. Karena kan terkadang ada orang yang ibadah dicampurin niat yang lain, Pak. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadair menyebutkan orang yang haji niatnya dua. Niat yang pertama haji, niat yang kedua bisnis. Maka dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut, kata beliau. Kalau niat karena Allahnya hajinya itu dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat bisnisnya itu yang dominan, dapat dosa. Kalau dua niat itu sama-sama kuat, 50-50 gimana? Kata Imam Suyuti, tasaqata, saling berguguran. Enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. No. Antum pergi ke sini ada dua niat. Niat mau ngaji, sekalian mau apa? Nah, hati-hati saudaraku sekalian, Allah tidak mau niat ibadah itu dicampuri dengan niat-niat mengharapkan kehidupan dunia. Allah enggak mau. Enggak mau. Maka Allah jadikan Mekah itu tempat ibadah yang sangat agung itu di suatu tempat yang luar biasa gersang. Hanya batu adanya, gunung batu, tidak ada pemandangan yang indahnya. Supaya manusia betul-betul 100% pergi ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi banget, Pak, kalau Bapak pergi haji ternyata niatnya hanya sebatas pengen dapat gelar haji. Ada itu, Pak, pulang haji dipanggil namanya enggak nengok, Pak. Pak Budi diem. Pak Haji, gimana kabarnya? Bukhair, Oh, Masya Allah. Iya. Ya rugilah saya pergi jauh-jauh enggak disebut haji, katanya begitu. Padahal kalau kita umroh enggak disebut Pak Umroh, Pak, ya. Iya, Pak salat, Pak zakat dan yang lainnya. Emang Imam Syafi'i ada yang manggilnya Haji Syafi'i gitu? Enggak ada kayaknya. Imam Haji Syafi'i gitu kan? Enggak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, enggak pernah ada yang manggil Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman. Enggak perlu, Pak. Itu merusak niat kita itu, merusak keikhlasan kita. Udah biarlah, cukup Allah yang tahu bahwa kita sudah haji. Orang mau manggil kita haji, terserah. Panggilan seperti itu membuat kita jadi apa? Rusak itu keikhlasan kita, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi Ibrahim pun bersama putranya Ismail membangun apa? Ka'bah, yang kemudian menjadi tempat ibadah manusia sampai hari kiamat. Sampai detik ini, Masya Allah, itu yang namanya Ka'bah gak pernah sepi dari orang apa? Tawaf. Terus aja tawaf, siang malam gak pernah berhenti itu tawaf, Pak. Masya Allah, subhanallah, Bapak sekalian. Nabi Ibrahim pun juga berdoa kepada Allah supaya Mekah ini diberkahi. Ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki penduduknya dengan buah-buahan. Sekarang Bapak pergi ke Mekah, buah apa yang enggak ada di sono? Ada semua, duren pun ada, Pak. Rambutan ada, padahal enggak ada pohonnya. Itu semua berkah daripada doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dari itulah orang yang beriman pasti cinta Mekah dan Madinah. Terlebih Mekah, karena Mekah itu kata Rasulullah ahabbul biladi ilallah, negeri yang paling dicintai oleh Allah. Maka karena Mekah negeri yang paling dicintai oleh Allah, kita harus cinta Mekah melebihi cinta kita kepada tanah air kita sendiri, Pak. Bukannya kita tidak cinta tanah air ya. Bukan, wah ini jangan-jangan anti NKRI ini. Ya bukan gitu. Masalahnya Allah mencintai Mekah dan kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi iman, Pak. Orang yang beriman pasti cinta Mekah, Madinah. Orang yang mengatakan saya benci Mekah, saya yakin itu bukan orang beriman itu. Saya benci sama Madinah, saya yakin itu bukan orang beriman itu, Pak. Karena Allah dan Rasulnya mencintai Mekah dan Madinah, maka kita pun mencintai Mekah dan Madinah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allahu iyyakum. Suatu ketika Nabi Ismail pergi untuk berburu, ditinggalkan istrinya di rumah. Rupanya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail datang, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, kemana suamimu? Pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Kata istrinya, aduh, susah, payah, ngeluh istrinya nih. Maka Nabi Ibrahim melihat ini istrinya kurang bagus ini, kurang bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, nanti tolong sampaikan salamku untuk suamimu dan perintahkan untuk mengganti engsel pintu. Ketika Nabi Ismail pulang, istrinya mengabarkan tadi ada orang yang datang dan kirim salam buat kamu, katanya suruh ganti engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku yang datang dan yang dimaksud engsel itu kamu. Akhirnya diceraikan istrinya, menikah lagi dengan perempuan yang lain. Kemudian setelah menikah dengan perempuan yang kedua, Nabi Ismail kembali pergi berburu. Nabi Ibrahim datang lagi, Pak. Ditanya, mana Ismail? Sedang berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, Allah berikan kepada kami kebaikan. Nabi Ibrahim melihat, wah Masya Allah, istrinya bagus, kona'ah. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam untuk dia dariku dan bilang pertahankan engsel pintu itu. Pergi Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun pulang, Pak. Istrinya pun mengabarkan dan berkata, ya, mengucapkan salam untukmu dan menyuruh untuk mempertahankan engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku dan yang dimaksud dengan engsel pintu ya kamu. Di sini, Pak, kita ambil faedah apa, Pak? Seorang ayah berusahalah tetap memperhatikan anaknya walaupun sudah menikah. Walaupun sudah apa? Menikah. Jangan hanya karena kita menganggap dia sudah dewasa, gampang itu. Enggak, tetap seorang ayah memperhatikan bagaimana agama anaknya setelah menikah. Dilihat. Faedah yang kedua, Pak. Kalau ayah kita memerintahkan kita untuk menceraikan istri kita dan alasannya syar'i, taati. Taati. Pernah, Pak, Abdullah bin Umar, pernah dengar gak Abdullah bin Umar, Pak? Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Menikah dengan seorang wanita. Rupanya setelah menikah, jadi nggak pernah apa, jarang datang sholat berjamaah. Lalai Abdullah bin Umar. Umar merasa heran, kok anak saya habis nikah jadi begini. Oh faham, rupanya nggak bagus. Akhirnya Umar berkata, ceraikan istrimu. Rupanya sebab utamanya gara-garanya apa? Istrinya. Ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar gak terima. Pergilah ia kepada Rasulullah. Cerita ia kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ati abak, taati bapamu. Karena itu sudah perintah Rasul, ya udah, diceraikan istrinya. Itu menunjukkan, Pak, seorang ayah itu hendaknya memberikan kepada anaknya pasangan yang terbaik. Ayah yang sayang kepada anak, dia akan carikan yang terbaik buat anaknya, Pak. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bentuk kasih sayang. Itu namanya sayang. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika memberikan definisi makna sayang itu apa sih? Kata beliau, sayang bahasa Arabnya Pak, rahmat. Hakikatnya adalah ya usaha untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari dia. Itu sayang namanya Pak. Nabi Ibrahim sayang kepada anaknya Ismail. Ia tidak ingin agamanya rusak oleh istrinya. Maka Nabi Ibrahim melihat keadaannya. Ternyata istri pertamanya Nabi Ismail ini gak bersyukur, gak kona'ah. Biasanya kalau istri gak kona'ah, Pak, banyak mintanya, banyak ngeluhnya. Akhirnya apa? Seringkali istri yang kona'ah itu bikin suaminya gelap mata, yang gak kona'ah itu, Pak. Makanya banyak yang korupsi gara-gara istrinya ternyata. Banyak menghalalkan yang haram gara-gara istrinya ternyata. Permintaannya macam-macam. Pak, beliin dong mobil. Pak, beliin dong, masa tetangga kita bisa beli apa handmade, kita nggak bisa. Ya. Beli dong Pak, payah kamu nih. Ya, akhirnya apa, gelap mata Pak, gara-gara istrinya. Akhirnya pendek pikirannya, korupsi jadinya. Maka dari itulah Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan apa? Pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tiga. Yang pertama lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga hati yang bersyukur. Yang kedua hati yang bersyukur. Dan yang ketiga istri yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maaf ibu-ibu, buat ibu-ibu ini sebuah pelajaran penting buat ibu. Supaya apa? Supaya jadi istri yang kona'ah. Kalau suaminya lagi senang, alhamdulillah, ingatkan, Mas, kamu sedang diberikan nikmat yang banyak, hati-hati jangan tertipu, Mas. Kalau suaminya lagi seret, hibur, tenang, Mas, sabar, saya insya Allah kona'ah kok. Wow, kalau punya istri kayak gituan Pak, luar biasa banget Pak, masya Allah. Ini enggak, pas lagi banyak duitnya, kemana kita Mas, ke Hongkong kita, jalan-jalan ke Hongkong, bukannya haji, bukan umroh, ya. Perginya ke negeri-negeri kayak gituan, menghambur-hamburkan duit. Shopping yuk Mas ke Singapura. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Itu bukan tanda istri yang solehat, saudaraku. Istri yang solehat itu yang membantu suaminya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Pelajaran yang diambil dari kisah tersebut yang tadi juga apa Pak? Bahwa kewajiban suami, tugas suami adalah mencari nafkah. Nabi Ismail di saat itu
1: mata pencahariannya berburu. Karena Nabi Ismail ini jago memanah, Pak. Ya. Makanya anak-anak Nabi Ismail rata-rata jago-jago memanah, Pak. Ini menunjukkan suami itu punya tugas yang besar, cari nafkah. Jangan suruh istrinya cari duit. Ada terkadang saya lihat suaminya enak-enak di rumah, istrinya pergi sana sini, Pak, menjajakan dagangan dan yang lainnya, capek dia, sementara dia enak-enakan di rumah. La haula wala quwata illa billah. Ini cowok apa cewek ya? Enggak tahu saya.

Rasulullah SAW mengabarkan dalam riwayat Imam Ahmad, Pak, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan." Wanita kalau keluar rumah, kata Rasulullah, yang akan menjadi pembimbingnya itu setan. Kata Rasulullah apa? "Wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'ri baitiha." Dan wanita yang paling dekat kepada Allah di saat ia sedang berada di dalam rumahnya. Silahkan survei, silahkan bandingkan wanita yang lebih banyak tinggal di rumah dengan wanita yang lebih banyak di luar rumah, mana yang lebih bertakwa? Silahkan bandingkan. Wanita yang lebih banyak di rumah lebih bertakwa kepada Allah, Pak. Lebih menjaga kehormatan dia, Pak, di dalam rumah dia. Makanya suami kewajiban dia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan suami lelaki itu memang untuk kerja, cari nafkah sana. Istrinya bilang, "Ma, udah kamu di rumah aja, ngapain kamu kerja? Urus anak." Itu tanggung jawab kamu sebagai seorang istri yang mencari nafkah saya, seorang suami. Ingat, Pak, wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bukan tulang punggung, Pak. Maka tempatkan ia sebagai tulang rusuk, jangan ditempatkan sebagai tulang punggung. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini saudara-saudaraku sekalian, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ia pergi berburu. Ini menunjukkan, Pak, tidak ada yang namanya istilah dalam Islam pengangguran, Pak. Nabi Ismail menganggur? Enggak. Dia punya skill, kemampuan berburu. Itu menjadi nafkah dia. Ada pemuda, kerja apa? Nganggur nih, belum dapat kerjaan. Lah, kok bisa nganggur? Ya gimana ya, saya udah masukin lamaran, belum juga diterima-terima. Ya akhi, emangnya kerja cuma di perusahaan? Emangnya kerja cuma di pabrik? Enggak. Terkadang kita pikirannya bagaimana punya pekerjaan tetap. Salah. Yang benar itu bagaimana tetap bekerja. Iya tidak? Iya. Pekerjaan banyak kok, jadi tukang bakso, tukang rujak dan yang lainnya. Enggak usah kita memandang, aduh, enakan di perusahaan, dapat jaminan, jaminan kesehatan, jaminan masa tua, dapat pesangon. Nah, itulah, Pak. Ini pikiran orang yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maunya enak doang. Dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyul kasbi afdal?" Wahai Rasulullah, usaha apa yang paling utama, yang paling thayyib, wahai Rasulullah? "Ayyul kasbi athyab?" Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Amalur rajul biyadih." Usaha seseorang dengan tangannya. Ya bisa kan? Coba kamu bikin apa, kayak kerajinan-kerajinan, kayak jual. Belajar jahit, bikin sebuah ini, jual. Bisa insya Allah. Yang jelas, Pak, dalam Islam tidak dikenal yang namanya apa? Pengangguran. Tidak boleh kita nganggur. Cari kerja sana kamu. Bismillah, tawakal ala Allah. Memang berat terkadang di awal-awal, tapi setelah itu Allah berikan kemudahan biiznillah insyaallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah ya kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka dengan saya menceritakan kepada antum ini tentang kisah yang agung ini, Pak, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, Pak. Apa pelajarannya? Yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang betul-betul patuh kepada Allah dan siap diatur oleh Allah dengan mengatakan sami'na wa atha'na.
Yang kedua, kita menjadi orang yang yakin dengan janji.

0: janji Allah. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Selalu Allah tepati, yakinlah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bantu kita, tolong kita, yakin deh Pak. Yang ketiga, jadilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar untuk istiqomah, sabar untuk menaati Allah, sabar meninggalkan larangannya, sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa diri kita. Sabarlah Pak, insya Allah. Lebih baik mana Pak, sabar di dunia apa sabar di neraka? Hah? Sabar di dunia ada manfaatnya tidak Pak? Ada manfaatnya. Sabar di neraka ada manfaatnya enggak, Pak? Enggak ada manfaatnya. Allah berfirman kepada penduduk api neraka, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian bersabar atau kalian tidak bersabar, sama saja buat kalian. Kalau di dunia sabar masih ada manfaatnya kan Pak? Alhamdulillah. Sabar mendatangkan pertolongan Allah. Sabar menaikkan derajat di sisi Allah. Sabar mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Banyak sekali manfaat-manfaat sabar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak sabar di dunia, ya silakan sabar di neraka. Ya, kalau kita tidak mau sabar di neraka, ya udah kita sabar di dunia sekarang sebentar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ya, dari pelajaran ini kita ambil faedah supaya kita punya jiwa apa? Sabar, Bapak sekalian. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, ya, yang bisa kita petik dari pelajaran kita kali ini, yaitu hendaknya kita betul-betul ikhlas di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia sama sekali dari ibadah kita. Kemudian faedah selanjutnya saudaraku sekalian, pentingnya berbakti kepada orang tua. Ya, seorang anak penting untuk ia berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima saudaraku, yang bisa kita petik dari kisah kita kali ini, bahwa kesolehan orang tua sangat berpengaruh kepada kesolehan apa? Anak, insya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, pentingnya mendapatkan istri yang solehat, karena itu perhiasan yang paling istimewa. Kata Rasulullah, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu apa? Istri yang salihatu. Sebaik-baik perhiasan istri yang salihat. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat saudara-saudaraku sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Lakawal mulk la syarika lak. Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 104,3 Kita FM.
6: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali si siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
9: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah disyariatkannya al-udhiyah, yaitu korban ya. Sebagaimana disinggung oleh para ulama, diantaranya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya di antara sebab disyariatkannya Idul Adha atau korban ya, adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan sebagian ulama memperluas lagi, bukan cuma Idul Adha, tetapi al-hadyu atau al-hadaya, hewan-hewan yang disembelih pada hari nahar untuk oleh jemaah haji, baik yang melakukan haji tamattu atau haji qiran, itu semua kembali kepada hikmah dari peristiwa Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih Ismail. Jadi bukan cuma kurban saja, tapi juga apa, al-hadyu atau al-hadaya, yaitu hewan-hewan yang disembelih oleh para jemaah haji, karena mereka menyembelih juga pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, sama seperti kurban udhiyah. Udhiyah juga disembelih mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, maka Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim mulai dari ayat 83 sampai penyebutan Nabi Ishak sampai ayat 113, 83 sampai 113. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat-ayat tersebut sambil kita terangkan secara ringkas ya, tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam akhirnya disuruh untuk menyembelih putranya Ismail, agar kita mendapat gambaran yang lengkap tentang bagaimana ujian tersebut sangat berat. Tentang bagaimana ujian tersebut sangat berat. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Dan sungguhnya di antara golongan-golongannya, di sini ada yang mengatakan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan golongan Nuh. Yang lebih benar Allah alam besok maksudnya golongan Nabi Nuh, karena sebelumnya Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Kata Allah, "Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun." Sungguh Nuh telah berdoa kepada kami dan kami kabulkan doanya. "Anajainahu ahlahu minal karbil azim." Dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari penderitaan yang besar, itu banjir besar. wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya yang tersisa. Kemudian setelah itu baru Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Allah berkata, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguhnya di antara syiahnya, syiah maksudnya kelompoknya, golongannya, yang seorang ta'asub dengan golongan tersebut, membela golongan tersebut, penolongnya. Ini di antara rombongan Nuh adalah siapa? Ibrahim. Sebagai isyarat bahwasanya Ibrahim alaihissalam mengikuti ajaran Nabi Nuh dan mengikuti langkah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid dengan penuh kesabaran sampai 950 tahun. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim itulah yang dilakukan oleh Nuh. Di sini Allah ingin memuji Nabi Nuh dengan menyebutkan Ibrahim. Sungguhnya di antara orang yang mengikuti langkah Nuh adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Sama-sama menyuruh kepada tauhid dengan ujiannya masing-masing. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Ibrahim tidak selama itu, tapi ujiannya juga sangat sangat berat. Tapi tegar, tegar dalam mendakwakan tauhid. Ya. Kemudian di antara juga sebagian ahli tafsir seperti Thahir bin Asyur mengisyaratkan bahwasanya di antara yang diikuti oleh Ibrahim, Ibrahim di antara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nuh adalah kesabaran, kesabaran. Bagaimana kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah begitu lama menghadapi berbagai ujian, tantangan, dimusuhi oleh kaumnya sampai bergenerasi-generasi. Maka demikian pula Ibrahim sangat sabar ketika berdakwah. Di antara juga yang diikuti oleh Ibrahim dari perkara-perkara Nabi Nuh adalah hati yang bersih. Makanya setelah itu Allah berfirman, idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ya wa inna min syi'atihi la Ibrahim, di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia menemui Rabbnya dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati secara umum, yaitu dongkol, dendam, hasad, ya. Ini bersih sebagaimana hati Nabi Nuh yang bersih, ya. Nabi Nuh hatinya bersih sehingga dia bisa bersabar sampai 950 tahun berdakwah. Ya. Baru dia berdoa agar mereka dibinasakan ketika Allah telah menyampaikan, ya, tidak akan beriman kepadamu kecuali yang telah kami tetapkan. Ya. Allah bilang sudah enggak ada lagi yang bisa beriman. Ya. Setelah disampaikan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan lagi lebih seriman, baru Nabi Nuh kemudian berdoa. Nabi Nuh khawatir kalau dibiarkan semakin banyak orang kafir, karena setiap mereka melahirkan generasi berikutnya tambah kafir dan semakin merusak dunia karena memperbanyak orang kafir. Ya, akhirnya beliau pun berdoa. Ini kenapa? Sebab kenapa Nabi Nuh berdoa agar kaumnya dibinasakan, ada sebab-sebabnya, ya. Bukannya beliau tidak sabar, ya. Tapi beliau sabar setelah illa man qada aman, ya. Tidak ada yang akan beriman kecuali yang telah beriman, ya. Sudah tidak ada lagi yang bisa beriman. Kemudian Nabi Nuh melihat ternyata mereka bergenerasi-generasi semakin kafir. Bahkan seorang kakek bawa cucunya untuk memaki-maki Nabi Nuh. Ini bergenerasi semuanya kafir. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir dan kafir. Kalau gitu, sudahlah. Jangan dibiarkan mereka terus seperti itu. Maka Nabi Nuh kemudian berdoa. Akhirnya mereka dibinasakan dengan banjir yang sangat luar biasa. Tapi ini tidak menafikan kesabaran Nabi Nuh yang bertahan sampai 950 tahun berdakwah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdakwah dengan penuh kesabaran dan hatinya bersih. Makanya Allah berfirman tentang Ibrahim, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim adalah hamba yang halim. Halim itu maksudnya adalah bukan sekedar sabar, bahkan lebih dari itu, ya, bijak, sopan santun, kemudian kalau punya kesempatan untuk membalas tidak membalas, ya. Itulah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena semua dibangun di atas hati yang bersih, tidak cepat emosi, sabar, ya. Makanya kalau ada orang yang maki-maki Ibrahim alaihissalam hanya berkata, Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu, ya. Artinya benar-benar bersih ya. Ayahnya maki-maki, dia malah mengatakan, aku akan doakan ampunan buatmu. Ya. Ibrahim hatinya luar biasa. Ya. Ketika Sarah cemburu ingin nyakiti Hajar, Ibrahim juga tidak ngomel-ngomel sama Sarah. Kemudian dia bawa pergi apa? Hajar. Ya. Dan dia tidak berdoa juga, wahai ya Allah binasakan kaumku. Tidak. Ibrahim enggak berdoa untuk binasakan apa? Kaumnya. Padahal mereka semua mau bakar dia. Kenapa? Karena kesabaran dia. Bahkan ketika malaikat ingin membinasakan kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim sempat diskusi sama malaikat. Ya, sungguhnya di situ ada Lut. Ya. Itu diskusi. Kenapa harus diturunkan azab? Diskusi dulu Ibrahim. Ya. Menunjukkan hati yang sangat sabar dan sangat lapang. Makanya Allah memujinya dengan berkata idz jaa rabbahu biqalbin salim. Ketika dia mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Bersih dari kesyirikan, bersih dari ketergantungan kepada selain Allah, bersih dari penyakit-penyakit hati yang ada seperti dongkol, dendam, hasad, dengki, ya, suudzon dan yang lainnya. Ini hati Ibrahim, hatinya sangat sangat bersih. Dan sebenarnya mengatakan demikian juga Nabi Nuh, karena ketika Allah menyebutkan tentang bersihnya Nabi Ibrahim, Allah sedang menyatakan Ibrahim pengikut Nuh. Pengikut Nuh, ya, berarti Nuh alaihissalam juga demikian. Meskipun secara umum Ibrahim lebih afdal daripada Nuh, karena tidak ada nabi yang diberi gelar dengan Khalil, Khalil Rahman, kekasih Allah, kecuali cuma dua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Baik. Kemudian di antara konsekuensi bersihnya hati, beliau tidak suka dengan kesyirikan, karena hati yang bersih. Maka bukan berarti hati bersih kemudian diam-diam aja, kemudian sembunyi-sembunyi, enggak. Dia mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Berarti hatinya bersih, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha netizen, enggak. Benar-benar dia ketergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya dengan bersihnya hatinya, dia mengingkari kemungkaran. Dia mengingkari kemungkaran. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, benar tergantung kepada Allah, tidak perlu takut dengan komentar netizen kalau dalam rangka untuk menyampaikan agama Allah. Maka dia pun mendakwahi kaumnya. Kata Allah, idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian ibadahi? Maka dia dakwahi. Dalam surat Maryam dia berkata, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa membantumu sama sekali? Sampai ayahnya mengatakan, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, kalau kau ceramah-ceramah terus, la arjumannak, sungguh aku akan merajamu, lempar kau dengan batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya, dia berkata, salamun alaik, semoga keselamatan kepadamu hai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mohon ampunan kepada Allah untukmu. Akhirnya Allah larang. Tapi maksudnya Ibrahim tidak marah sama ayahnya. Dia sabar dan ketika diusir dia pergi dengan tenang, ya. Ini di antara ujian yang sangat berat oleh Ibrahim alaihissalam, ternyata ayahnya sendiri dan seluruh kaum negerinya menyembah berhala. Maka di antara perkataan beliau kepada mereka, banyak dalam Al-Quran Ibrahim diskusi dengan mereka. Dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat, ya. Di antaranya Ibrahim berkata, a'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan cara berbohong? Ini semua kedustaan yang kalian bikin. Ya. Ini adalah kedustaan yang kalian lakukan, mengatakan bahwasanya berhala begini, berhala begini. Makanya kesyirikan, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dusta yang sangat besar. Ya, dusta besar. Bagaimana kemudian menyembah berhala? Bagaimana Nabi Isa disembah? Bagaimana Nabi Muhammad disembah? Bagaimana wali disembah? Bagaimana malaikat? Ini semua kedustaan. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Kalau tidak menciptakan, maka tidak berhak disembah, ya. Allah berfirman Afamay yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun, apakah yang mencipta sama dengan tidak yang diciptakan, yang tidak bisa mencipta? Ya, yang berhak disembah cuma yang mencipta kita. Yang tidak mencipta kita tidak berhak untuk kita sembah. Seandainya yang cipta kita dua zat, kita sembah dua-duanya. Ya. Tetapi yang cipta kita cuma satu, yaitu Allah semata. Maka dia semata yang berhak untuk disembah. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan sembahan-sembahan itu diciptakan. Ya. Oleh karenanya Ibrahim menamakan kesyirikan tersebut dengan kedustaan, mengada-ngada. Datang ke kuburan minta-minta, emang wali bisa apa? Ya. Mengada-ngada, ya. Syirik itu mengada-ngada. Saya sering sampaikan cerita ini. Bagaimana ketika musim corona ada orang muncul di YouTube kemudian bilang, kalau kalian ingin selamat dari corona gampang, tinggal tempel foto wali ini. Tempel wali, bawa, jadikan jimat, selamat. Ini yang disebut wali ini waktu sakit dia ke rumah sakit. Berobat, ternyata dia mati, ya enggak? Berarti dia sendiri tidak bisa menyelamatkan apa? Dirinya sementara dia masih hidup. Kemudian sekarang dia sudah mati dibilang jadi jimat. Bukankah ini mengada-ngada? Benar, syirik itu mengada-ngada, enggak benar. Mengada-ngada. Kok bisa ada nabi kemudian disembah? Mengada-ngada. Mencipta apa? Dia tidak pernah mencipta apa-apa. Dia saja tercipta belakangan, ya. Oleh karenanya benar kata Ibrahim alaihissalam, "Ifkan alihatan dunallahi turidun." Apakah mengadakan sembahan-sembahan dengan cara berbohong? Ini semua kebohongan, semua kebohongan. Bagaimana berhala disembah? Jadi dia diskusi sama mereka. Akhirnya beliau berkata, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Ya. Ya. Bagaimana anggapan kalian terhadap pencipta alam semesta, pencipta alam semesta, tentang Allah Subhanahu wa taala? Terus bagaimana menurut kalian terhadap Allah? Ini tidak disebutkan apa yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan maksudnya Ibrahim mengajak mereka berpikir, apakah pantas sembahan-sembahan ini disembah sementara yang menciptakan alam semesta cuma siapa? Allah. Atau Ibrahim berkata, apa yang akan Allah timpakan kepada kalian sementara yang ciptakan kalian adalah Allah, ternyata kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa menurut kalian Tuhan seperti ini? Ya, patung-patung adalah Tuhan yang berhak kalian sembah. Artinya Ibrahim ngajak mereka berpikir, "Fama dhannukum bi rabbil alamin?" Terus bagaimana menurut kalian tentang pencipta alam semesta? Fa nadhara nadratan fin nujum, kemudian dia memandang sekali pandangan ke arah bintang-bintang, ya. Di sini ada yang mengatakan fi maknanya ila nujum. Baik. Kemudian Ibrahim berkata, "Faqala inni saqim." Aku sakit. Aku ini sakit. Ada beberapa tafsir di kalangan para ulama terkait dengan firman Allah ini, "Fa nadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim." Dia pun memandang ke atas kemudian dia mengatakan aku sakit. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini trik yang beliau lakukan agar orang menjauh darinya supaya dia bisa bebas menghancurin patung-patung. Trik pertama dia bilang, saya lagi sakit. Ya, ada yang mengatakan sakit ta'un, yaitu sakit yang parah menular. Makanya setelah itu dikatakan fatawallau anhu mudibirin, mereka pun kabur darinya. Ibrahim bilang saya sakit. Kemudian kenapa dia lihat ke bintang? Yaitu karena mereka punya keyakinan terhadap bintang. Sehingga dia mengatakan seakan-akan ini bintang menunjukkan saya sakit. Atau saya sakit gara-gara terkena dampak dari bintang tersebut. Dan sakit saya berbahaya. Akhirnya mereka pun kabur, ya. Ini pendapat. Namun tidak setuju oleh sebagian ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan Ibrahim mengatakan melakukan demikian. Yaitu beliau seakan-akan berpikir seperti orang berpikir lihat ke atas. Kenapa dia lihat ke atas? Dia diajak untuk ikut acara hari rayanya mereka. Jadi mereka bilang, Ibrahim, kita ada hari raya, ayo ikut. Maka dia mikir, apa yang harus saya bilang ya supaya selamat tidak ikut hari raya? Maka dia bilang, saya sakit sehingga saya tidak bisa ikut hari raya. Akhirnya mereka pergi. Dan ini salah satu dari tiga dusta yang dilakukan oleh Ibrahim. Dua dusta karena Allah, satu dusta karena Sarah. Dusta yang pertama ini, meskipun ini bukan dusta yang nyata, tapi ini hanyalah tauriah. Tauriah itu ucapan yang benar, tapi disalahpahami oleh pendengar. Ucapan yang benar, tapi disalahpahami oleh pendengar. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau berhijrah, kemudian bersama Nabi SAW, maka sebagian orang tanya, orang-orang tidak kenal Nabi, mereka kenal Abu Bakar. Abu Bakar orang suka berdagang ke sana kemari. Tapi Muhammad SAW, Nabi SAW tidak sering berdagang, berdagang tapi sekali, tidak sering. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang yang supel, kemudian suka kemana-mana, tahu daerah-daerah, sehingga banyak orang kenal dia. Makanya ketika perang di setelah wafatnya Nabi SAW, muncul nabi-nabi baru. Maka Abu Bakar mengirim pasukan, kalau enggak salah dia buat 11 pasukan. Dan benar-benar dia bisa memetakan 11 pasukan tersebut. Sini sebelah sini, sini nanti ketemu di mana. Seakan-akan Google Map sudah di kepala beliau. Dia bisa memetakan. Kenapa? Karena dia sering apa? Sering bersafar. Dan berhasil akhirnya memadamkan api murtad yang ketika sedang berkorbar karena banyak nabi-nabi palsu dan juga banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, mengingkari kewajiban zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan kalau tidak salah 11 pasukan. Di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian dia ini lewat sini, ini ke sana, ini ke sini, nanti dari sini ketemu di mana, itu tidak gampang. Belum ada Google Map waktu itu. Menunjukkan beliau luar biasa. Maksud saya, ketika beliau sedang berhijrah, ada yang tanya, karena orang kenal Abu Bakar tapi tidak kenal siapa di depan Abu Bakar. Ini siapa depanmu? Kata Abu Bakar, hadza hadin ila tariq. Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar, Abu Bakar tidak bohong. Cuma Abu Bakar sengaja mengucapkan perkataan yang jujur supaya disalahpahami oleh pendengar. Itu namanya tauriah. Inna fil ma'arid manduha. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di tauriah ini adalah solusi agar tidak terjerumus dalam dusta. Ini boleh tapi dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak. Sehingga Abu Bakar mengatakan ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka Muhammad penunjuk jalan. Jalan benar, padahal maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Bukan jalan tikus, bukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika berhijrah juga tidak tahu jalan. Makanya beliau menyewa seorang namanya Abdullah bin Uraiqid yang menunjukkan apa? Jalan. Ini contoh, maksudnya seperti gini kadang-kadang boleh. Tapi tidak boleh sering-sering. Tidak boleh apa? Sering-sering. Ya. Misalnya, kamu ada uang? Enggak ada uang, enggak ada. Enggak ada uang, saya benar-benar enggak ada uang. Padahal di ATM banyak. Kosong-kosong, memang ATM-nya isinya 1 miliar. Uang enggak ada memang, enggak ada uang. Kosong, enggak ada uang. Enggak ada uang, memang enggak ada. Tapi ada ATM isinya 1 miliar. Sesekali, ya, jangan sering-sering. Sering-sering tercela. Seorang mukmin asalnya adalah jujur, jelas. Asalnya jujur, jelas. Ibrahim ketika diajak untuk ikut acara syirik, maka dia enggak ada solusi kecuali dia bilang saya sakit. Saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Tapi ketika dia ngomong sakit, dia pakai isim fa'il saqim atau sifat musabbah mubalaghah atau musyabbah bismil fa'il. Maknanya saya sakit, yaitu fa'il maknanya saya sakit. Saya sakit sini maksudnya ya suatu saat saya akan sakit. Karena isim fa'il itu bisa maknanya akan atau bisa maknanya sedang. Kalau dikatakan sedang, maksudnya dia bilang hati saya sakit lihat kalian syirik. Atau kalau maknanya akan, ya saya suatu saat akan sakit karena saya memang manusia. Suatu saat saya akan apa? Sakit. Ya. Ini bahasa Arab. Kalau isim fa'il itu maknanya demikian. Seperti firman Allah kepada Nabi Isa, inni mutawfika wa rafi'uka ilayya. Aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu. Rafi itu maksudnya isim fa'il. Katanya ini saqim. Enggak tahu kalau bahasa Inggris, mungkin apa? Enggak tahu apa namanya tense-nya kayak apa. Tapi intinya isim fa'il itu bisa menunjukkan sedang atau akan. Sehingga mereka pahami Ibrahim sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Kalau dia pun sakit, dia sakit hati, bukan sakit fisik. Atau dia akan sakit suatu saat karena manusia semuanya akan sakit. Ini dusta pertama. Dusta kedua, ketika dia nanti hancurin batu-batu, berhala-berhala. Mereka bertanya dalam surat Al-Anbiya, "Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Kaukah yang menghancurkan batu-batu ini?" Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang gede yang hancurin yang kecil-kecil. Tanya aja sama yang kecil-kecil. Ibrahim ini mudusta juga enggak, dia namanya kebenaran bersyarat. Dia bilang, sekarang kan dia berkata, yang lakukan yang gede, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Kalau yang kecil-kecil enggak bisa ngomong, ya saya lah maksudnya. Karena dia bilang, fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin yang gede. Apa namanya, kalau enggak percaya tanya yang kecil-kecil. Ini semua terkait dengan membela Allah subhanahu wa ta'ala. Dusta yang ketiga, Ibrahim alaihissalam ketika jalan bersama Sarah di negeri Mesir, ternyata di Mesir ada raja yang mata keranjang yang punya intel-intel untuk cari wanita cantik. Kalau dapat wanita cantik harus diambil oleh sang raja. Maka Ibrahim mengatakan, kita pasti diintelin. Nanti kalau mereka tanya kepada aku, siapa kamu wahai istriku Sarah, saya akan bilang engkau adalah ukhti, saudariku. Karena di atas negeri Mesir ini tidak ada yang beriman kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Satu benua tidak ada yang muslim kecuali saya dan kamu. Maka saya mengatakan kau adalah saudariku. Akhirnya mereka datang, ini siapa ini? Ini saudariku. Kalau Ibrahim bilang ini istriku, dia dibunuh. Diambil paksa istrinya. Tapi kalau dia bilang ini saudariku, dia dimuliakan. Ya, dia tahu Allah akan menjaga istrinya. Akhirnya istrinya diambil. Ternyata Allah jaga. Ya, sebagaimana kisah yang ma'ruf ya. Baik, dan tiga dosa inilah yang menghalangi Ibrahim untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Sebenarnya ini bukan dosa. Ini bukan apa? Dosa. Ini apa ya? Tauriyah, perkataan benar yang disalahpahami. Dan ini pun semua terpaksa. Bukan sebagian kita gampang-gampangin bohong terus bilang Ibrahim juga begitulah, kamu beda. Kamu apa yang dibela? Ibrahim bela Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bela dia bisa dibunuh. Ya, semua terpaksa. Itu pun dia tidak nyata-nyata bohong, dia ucapkannya jujur cuma disalahpahami oleh pendengar, namanya tauriyah. Itu pun membuat dia tidak pede dengan berbagai macam ujian yang Allah, dengan berbagai macam pujian yang Allah muji dia dalam Al-Qur'an, Rasulullah puji dalam hadis-hadis. Itu pun ketika diminta syafaat oleh Allah, oleh orang-orang pada hari kiamat, dia mengatakan enggak. Saya pernah dusta 3 kali. Subhanallah. Kita berapa kali? Yang sengaja banyak, yang tidak sengaja juga banyak ya. Maka dia mengatakan fa inni saqim, saya sakit. Fatawallu anhum mudbirin, mereka pergi. Nah, inilah triknya Ibrahim agar dia sendirian di kampung, karena orang-orang kampung semuanya sedang pergi ikut acara hari raya, ngumpul satu lapangan, satu daerah, areal, lagi senang-senang, sehingga kampung kosong, kesempatan bagi dia untuk menghancurin berhala-berhala tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka dia pun pergi menuju berhala-berhala tersebut. Kemudian dia berkata, kalian kenapa enggak makan? Kalian kenapa enggak makan? Rupanya kebiasaan kaumnya kasih sajen di depan berhala-berhala tersebut. Jadi sajen itu bukan hal yang baru, ikhwan. Itu sudah ada sejak zaman apa? Nabi Ibrahim. Iblisnya ada berubah enggak dari dulu sampai sekarang? Iblisnya sama atau berubah? Sama ya. Iblis yang dulu menyuruh kaum Nabi Ibrahim untuk beri sajen kepada berhala-berhalanya, itulah iblis yang menyuruh juga manusia zaman sekarang. Tapi Ibrahim ngapain bilang sama mereka, kamu kenapa enggak makan? Ada yang mengatakan Ibrahim untuk menguatkan dirinya, supaya dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Dia tahu patung tersebut enggak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Makanya ketika dia ngomong sama ayahnya, sebelum dia hancurkan patung-patung tersebut, dia kan nasihati ayahnya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau sembah patung? Mala Ismail tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bantu engkau sama sekali. Namun ketika dia mau hancurin patung, dia bilang, ala ta'kulun, kenapa enggak makan, kenapa enggak makan? Tidak ada orang, cuma dia sendiri. Untuk menguatkan apa? Dirinya. Terkadang seorang goyang, dia harus apa? Kuatkan dirinya. Dengan ngomong sendiri enggak apa-apa. Kamu kuat, kamu kuat. Bismillah, jalan. Seperti itu. Karena dia mau hancurin patung, dia tahu konsekuensinya ngeri. Ini berarti bertempur sama satu negeri. Ayo makan itu, makan. Itu ayam goreng, makan. Apel tuh makan tuh. Ada kawan dulu cerita, Ustaz, saya dulu di kampung sana, pokoknya kalau ada makanan-makanan buat berhala-berhala saya ambil, Ustaz. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting jangan ketahuan. Jadi para ulama membahas makanan yang ditaruh di berhala itu makanan yang tidak dipakai. Dalam Islam dilarang mubazir. Dibuang-buang mubazir. Boleh diambil, tapi kalau dilarang ya sudah. Jangan ya. Kecuali makanan tersebut sembelihan untuk selain Allah, seperti ayam, seperti kambing. Tapi kalau telur, buah, nasi goreng, aman. Cuma saya khawatir kalau diambil nanti semakin percaya, ibu dimakan sama Tuhan. Khawatirnya seperti itu, tambah bahaya. Tapi sebenarnya kan logika, masa Tuhan butuh makan? Sih logika Tuhan masa butuh. Masa yang kita sembah butuh apa? Makan. Makanya ketika Allah membantah orang-orang Nasara, Allah cuma mengatakan Isa dan ibunya bukan Tuhan. Kenapa? Kana ya'kulani ta'am. Mereka dua makan dulu. Gimana Tuhan makan? Jadi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun?" Kalian enggak makan untuk menguatkan apa? Dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Malakum la tantikun?" Ibrahim enggak mulai. Kenapa enggak ngomong? Ayo jawab. Dia tahu enggak bisa jawab, cuma dia untuk memantapkan dirinya. Ayo jawab. Ini butuh keyakinan. Butuh kekuatan iman, butuh tawakal. Ya, karena orang kalau goyang-goyang diganggu sama jin. Biasanya di balik-balik patung-patung begini ada jin biasanya. Oleh karenanya ketika Khalid bin Walid disuruh untuk menghancurkan Al-Uzza. Uzza itu kalau enggak salah ibarat dari pohon-pohon yang diberi selimut-selimut, kemudian diberi kain-kain, kemudian disembah. Setelah ditebang oleh Khalid bin Walid, dia balik, Rasulullah mengatakan, "Kau belum melakukan sesuatu." Balik lagi, dia balik, ternyata ada jin perempuan sedang mengurai rambutnya, menabur atas pasir, baru kemudian dihantam oleh Khalid bin Walid. Makanya terkadang ketika mereka pergi ke pohon-pohon tersebut, ada suara suatu, karena di balik itu ada jin yang menghiasi peribadatan tersebut, ya. Menimbulkan perasaan-perasaan apa ketika pergi ke patung-patung atau ke pohon-pohon tersebut, ya. Maka seorang kalau menyeru kepada tauhid, berusaha untuk benar-benar yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan, "Malakum la tantiqun?" Kenapa kalian tidak ngomong wahai patung-patung? Faragha alaihim dharban bil yamin. Maka dia pun segera menghancurkan patung-patung tersebut dengan tangan kanannya. Dorban yaitu dia hantam dengan sungguh-sungguh patung-patung tersebut. Ada yang mengatakan bil yamin maksudnya dengan tangan kanannya, ada yang mengatakan bil yamin maksudnya karena dia sudah bersumpah. La aqidanna wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, dalam surat Al-Anbiya. Kata dia, demi Allah, ketika mereka, kata Nabi Ibrahim, kalau kalian pergi acara, demi Allah saya akan bikin makar sama Tuhan-Tuhan kalian. Ini sumpahnya. Dia bersumpah dan dia jalankan sumpahnya. Maka bil yamin ini dua tafsiran. Ada yang mengatakan faragha alaihim dorban bil yamin, yaitu dihancurkan dengan tangan kanannya. Ada yang menafsirkan yaitu beliau menghancurkan sesuai dengan sumpah yang pernah beliau janjikan. Bahwasanya beliau akan hancurin patung-patung tersebut. Akhirnya tersebarlah berita, waduh, Tuhan-Tuhan kita sudah hancur. Dan Ibrahim Masya Allah dia pintar. Dia alaihissalam ngajak mereka berpikir, dia hancurin semua patung kecuali yang gede. Pertama supaya itu jadi kambing hitam, Tuhan yang gede. Yang gede bukan yang kecil, gede. Tanya aja yang kecil-kecil. Yang kedua untuk kasih tahu yang gede tidak setuju ada Tuhan-Tuhan tandingan. Paham? Ah, kecil-kecil ngapain? Saya yang gede harusnya disembah. Jadi aja berpikir mereka. Dia hancurin tinggal satu. Ya. Fa'akbalu ilaihi yazifun. Maka mereka segera datang bergegas. Yazifun tergesa-gesa, terburu-buru. Yusri'un. Segera karena mereka dalam kondisi marah sekali. Mereka datang, ini kok patung sudah hancur. Mereka ngobrol di antara mereka. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh dhalimin. Siapa yang bikin tuhan-tuhan kita seperti ini? Sungguh dia orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda, lihat, seorang pemuda, Ibrahim masih muda. Yang memaki-maki Tuhan kita, pemuda itu namanya siapa? Ibrahim. Qalu fa'tu bi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan dia, kita habisi dia di hadapan massa. permalukan dia. Mau dibakar. Akhirnya diskusi tadi, anta fa'alta hadza bi alihatina, eh Ibrahim, kau yang bikin ini semua. Dan mereka enggak lihat. Enggak ada CCTV gitu, enggak lihat. Kau yang bikin. Ibrahim dengan mudah mengatakan, yang gede. Bal fa'alahu kabiru fadha. Kalau enggak percaya tanya sama yang kecil-kecil. Kenapa leher kalian patah, tangan kalian patah? Coba ngomong. Tanya sama yang gede. Tanya yang kecil-kecil, pasti mereka bilang yang gede. Ya ini namanya dusta bersyarat, tapi syarat tidak terpenuhi, maka bukan dusta. Berarti ada orang pernah bilang, di satu daerah ada namanya patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, terus dia dengar, dia noleh. Gini. Cuma dia gak dengar, jadi gak noleh-noleh. Jadi Ibrahim tidak dusta secara murni, tapi kita boleh bilang dia dusta bersyarat dan syaratnya tidak terpenuhi. Ini ngajak mereka berpikir. Coba tanya kecil yang patung kecil. Jadi akhirnya mereka kalah berduel, kalah berhujah, argumentasi. Akhirnya mereka pakai otot. Ya, harriquhu, bakar dia. Wansuru alihatakum, tolonglah tuhan-tuhan kalian. Kalau kalian benar-benar membela tuhan-tuhan kalian, bakarlah Ibrahim. Dalam ayat ini Ibrahim berkata kepada mereka, ajak mereka berpikir setelah mereka panggil. Ibrahim waktu habis hancur dia pulang ke rumah diam-diam aja, dihadirkan dengan paksa. Dia berkata, ata'buduna ma tanhitun, kok bisa kalian menyembah apa yang kalian pahat. Mahat itu pahat. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian pahat tersebut. Ini logika sangat

yang kita sujudi, itu yang kita sembah. Wasyaqqa sam'ahu wa basara, yang buat menimbulkan pendengaran, penglihatan. Bukan sujud kepada yang tidak menciptakan kita. Kalau mau sujud, sujud kepada yang mencipta. Gimana kalian menyembah yang kalian pahat sementara yang ciptakan kalian adalah Allah. Jadi mereka ini sudah benar-benar di bawah. Ada peribadatan kepada yang lebih hebat daripada manusia, yang menurut persangkaan manusia. Seperti menyembah malaikat. Kenapa menyembah malaikat? Karena menyangka malaikat lebih hebat. Kenapa ada penyembahan terhadap jin? Karena jin sosok yang dianggap hebat. Bisa ini, bisa anu, bisa hingga disembah. Atau menyembah orang-orang soleh. Karena dianggap orang-orang soleh tersebut memiliki kedudukan khusus. Meskipun tidak mencipta, malaikat, jin, tidak, orang soleh tidak mencipta. Tapi dianggap lebih tinggi, maka disembah. Kalian aneh. Kalian menyembah yang di bawah kalian. Menyembah apa? Berhala. Yang berhala kalian yang bikin. Harusnya berhala sembah kalian, paham? Lah iya, yang bikin berhala siapa? Kalian kan, harusnya berhala sembah kalian kalau dia mau bersembah. Ini kalian yang bikin berhala, kalian sembah berhala. Gimana logikanya? Kalian yang pahat, kalian yang bikin bentuk. Gimana kalian sembah berhala tersebut? Ibrahim ajak berfirman, mereka tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Kalian yang pahat, kalian bikin bentuk, kalian yang susun, kalian yang campur semen sama apa? Itu kemudian pasir. Kalian, kalau kurang mancung, kalian mancungin. Terus kalian sembah kan enggak logis. Nah, saya pernah cerita ada kawan masuk Islam gara-gara dia lagi nyetop bis. Dia bukan orang Islam. Terus dia lihat ada pabrik pembuatan Tuhan. Dia lihat. Dia sambil bis, lihat tuh. Ada yang bikin Tuhan. Bikin Tuhan. Terus ada Tuhan yang setengah jadi, dia dudukin. Wah, ini orang enggak sopan, meskipun belum jadi jangan didudukin dong. Duduk, kakinya diangkat sambil bikin Tuhan satunya. Nah, ini Tuhan setengah jadi, jangan begitu dong, Mas. Dia berpikir dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Masuk Islam. Ya, saya bilang sembahan itu logikanya kita menyembah yang menciptakan kita. Kalau enggak, orang menyembah biasanya yang lebih hebat daripada dia tunduk meskipun tidak boleh. Ini aneh, kalian menyembah yang kalian pahat sendiri. Wallah khalaqakum ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan patung-patung tersebut. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyembah sesama makhluk? Kalian Allah ciptakan, patung juga ciptakan siapa? Allah ya. Allah menciptakan patung-patung tersebut. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyembah sesama makhluk? Kalian Allah ciptakan, patung juga yang ciptakan siapa? Allah ya. Dilempar ke tengah lautan api. Situlah Ibrahim berkata, ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Akhirnya Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan makar kepada Ibrahim, namun kami menjadikan merekalah yang rendah, yaitu mereka gagal, mereka malu. Sudah satu negara semuanya ingin bakar Ibrahim, ternyata tidak berhasil. Ternyata Ibrahim keluar dengan nyaman. Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penuh keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim keluar dengan nyaman, tidak terbakar sama sekali. Kemudian dia berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ini ada dua tafsiran juga. Tafsiran pertama, ketika Ibrahim mau dibakar, dia pasrah. Karena di sini Allah tidak menggunakan fa, Allah mengatakan wa. Ketika Allah berfirman, mereka berkata, fa'alkuhu fil jahim, lempar dia di api. Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Ada yang mengatakan Ibrahim pasrah, saya akan pergi ke surga, meninggal ya sudah. Ini tafsir nanti berkata demikian. Ya udah, ini zahibun ila Rabbi. Saya pergi ke Tuhanku. Yang satu saat kita semua harus pergi, cepat atau lambat. Cuma bagaimana cara kita pergi? Dengan cara mulia atau biasa-biasa saja, atau cara memalukan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kalau harus mati dengan cara disiksa oleh musuh, dibakar, ini zahib. Saya tetap akan pergi menuju Allah. Saya hadir, dia akan beri petunjuk kepadaku, yaitu dia akan masuk ke dalam surga. Enggak ada bantu dia sendiri.

0: sendirian Ibrahim alaihissalam. Sendirian. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim setelah selamat. Setelah beliau keluar selamat, maka beliau berkata di hadapan kaumnya, "Inni dhahibun ila rabbi." Aku akan pergi menuju Rabbku. Saya hadir, dia akan beri petunjuk kepada aku. Itu enggak usah urus aku lagi. Sudah, aku enggak akan dakwah lagi. Saya harus pergi. Kalian, saya dakwah, kalian tangkap bakar. Kalian tangkap bakar, ya sudah. Ibrahim harus pergi meninggalkan negerinya yang dia cintai, Babilonia, Irak. Babilonia. Situ ada Raja Namrud, ada anak buahnya. Maka dia mengatakan demikian untuk meninggalkan kaumnya dengan penuh kesedihan. Kaumnya, mungkin om-omnya, mungkin kakak-kakaknya, mungkin adiknya, mungkin sepupunya. Dia dari situ, orang kampung situ. Akam sih, anak kampung apa? Situ. Iya benar ya, singkatannya benar. Dia anak kampung situ, orang situ. Keluarganya di situ. Bapaknya kafir. Allah alam tentang ibunya. Tapi dia pergi sendiri dengan penuh kesedihan. Khilaf di kalangan para ulama, apakah Ibrahim ketika sudah menikah dengan Sarah atau dia menikah dengan Sarah di Suriah, di Harran. Harran itu daerah Suriah atau perbatasan Turki dengan Suriah. Sebenarnya mengatakan Ibrahim sudah menikah dengan Sarah, ada yang mengatakan tidak, Ibrahim menikah dengan Sarah di sana. Karena tidak disebutkan Sarah bersama Ibrahim, lagi pula Sarah terkenal cantik dan orang terkenal cantik dari Syam. Maka dia pun ketika pergi dengan penuh kesedihan, tidak ada yang bersamanya, maka dia pun ingin punya teman, keluarga yang soleh menemaninya dalam kehidupannya. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Subhanallah. Kata Allah, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang kalau punya anak soleh, luar biasa. Itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Punya anak soleh, nurut, dikasih tahu, nurut. Diarahkan, membahagiakan orang tua, membanggakan orang tuanya. Sampai kadang-kadang anak begitu soleh, dia yang nasihati kita. Dia yang nasihati kita. Sungguh kebahagiaan Allah menjadikan nasihat kepada kita dari orang yang sangat tulus, yaitu anak kita sendiri. Kalau istri yang nasihati mungkin modus. Tapi kalau anak yang nasihati, insya Allah apa? Tulus. Istri juga tulus ya, tapi kadang-kadang modus ya. Jadi subhanallah, maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak soleh. Dan buat anak soleh itu adalah hibah. Hibah itu anugerah. Makanya Allah mengatakan, yahabu lima yasha'u inathan, wa yahabu lima yasha'u az-zukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak-anak perempuan, dan Allah menganugerahkan sebagian orang hanya anak laki-laki, dan sebagian orang Allah anugerahkan anak laki dan perempuan. Jadi anak itu apa? Anugerah. Ada orang anaknya perempuan, nikah lagi perempuan lagi, nikah lagi perempuan dan laki-lakinya. Sampai ada seorang syekh cerita sama saya, dia ketemu dengan seorang sudah sangat tua. Dia punya anak perempuan 65. Semua perempuan. Dan laki-laki udah nikah perempuan lagi, dia nikah perempuan lagi. Allah takdirkan memang benar ada orang yang punya anak perempuan saja. Ada yang anak cuma laki-laki saja. 5 laki-laki semua, 7 laki-laki semua. Ada. Ada yang anak laki, anak perempuan. Banyakan kita anak laki, perempuan. Ada orang saya ketemu di Malang, orang Arab. Ustaz, saya punya keluarga, nikah. Istri pertama, anak laki atau kalau gak salah, perempuan. Perempuan semua, 11 orang. 11 orang perempuan semua. Kemudian nikah lagi sama istri kedua, semuanya anak 11, laki semua. Luar biasa. Jangan ditiru, ini cuma cerita. Cuma cerita. Jadi anak itu anugerah. Kalau anugerah kita syukuri. Syukuri dengan menjaganya, membimbingnya, mengarahkannya. Bukan cuma dikasih makan, bukan memanjakannya, mendidiknya agar dia mampu mandiri dan lain-lain. Karena kita akan ditanya tentang anugerah tersebut. Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Anugerahkan aku anak yang saleh. Taib Ibrahim ketika keluar dari Babilonia, dia masih muda, fatan masih muda. Subhanallah, dia baru dapat anak 60 tahun kemudian. Sekitar 60 tahun Ibrahim punya anak Ismail ketika usia 80 tahun. Kalau dia taruhlah umur dia 20, berarti dia menunggu berapa tahun? 60 tahunan baru dapat anak. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, halim. Ibrahim halim, anaknya juga halim. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim sangat halim, sangat penyabar. Anaknya juga, anak pertamanya juga halim. Itu Ismail. Di sini fa basyarnahu maksudnya bukan langsung dikabulkan, tapi ketika kami akan mengabulkan, akan dia punya anak, maka kami beri kabar gembira, dia akan punya anak. Tapi Allah kasih isyarat ketika Allah mengatakan bighulamin halim, anak yang sangat penyabar, isyarat dia akan diuji anak ini. Akan diuji di kemudian hari. Dan benar akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Sejak kecil sudah diuji. Sejak kecil sudah diuji. Dan lahir dari Hajar. Hajar pembantunya siapa? Sarah. Sarah karena lihat suaminya enggak punya anak sudah puluhan tahun, udah nikah sama ini pembantu. Begitu nikah, malah punya anak. Ketika punya anak, dan tujuan Sarah agar Ibrahim punya anak. Tapi ketika sudah muncul sang anak, dia cemburu. Begitulah perempuan, tidak komitmen. Yang nyarikan istri siapa yuk? Sarah. Sunnahnya Sarah, siapa yang melakukan? Sunnahnya Sarah, nyarikan istri buat siapa? Suami. Yang nyarikan istri siapa? Sarah. Yang tujuannya agar punya anak, supaya suaminya punya anak juga siapa? Sarah. Ketika ada anak, dia gak kuat. Begitulah perempuan lemah. Akhirnya dia cemburu karena madunya punya sesuatu yang tidak dia miliki. Akhirnya dia bersumpah untuk melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim harus bawa Hajar pergi jauh bersama putranya Ismail ke negeri yang gersang namanya Mekah. Subhanallah. Dan itu sudah takdir Allah. Seandainya Sarah tidak cemburu, Ismail tidak di Mekah. Kalau Ismail tidak di Mekah, tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburunya Sarah itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Sarah juga punya anak langsung, tidak tentu Ismail tidak muncul karena Sarah tidak akan mengizinkan Ibrahim menikah sama Hajar, iya enggak? Kenapa Sarah mengizinkan bahkan menyuruh Ibrahim menikah sama Hajar? Karena Sarah tidak punya anak. Jadi di balik semua musibah ada hikmah. Setelah Ibrahim punya anak dari Hajar, baru Allah kasih Sarah anak, yaitu Ishak. Makanya kita ini kadang semua kejadian di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Kalau nyaman-nyaman aja. Ibrahim pergi, kemudian nikah dengan Sarah, punya anak, selesai. Emang akan menikah dengan Hajar? Enggak. Kalau enggak ada Hajar, nikah dengan Hajar tidak ada Ismail. Kalau Ismail enggak dibuang di Mekah, enggak akan muncul Muhammad. Ini semua sudah Allah siapkan takdirnya. Maka akhirnya, walhasil akhirnya Ismail halim, kata Allah, kami akan berikan kepada engkau anak yang sangat penyabar. Sejak kecil sudah diuji. Maka pergilah dia bersama ibunya, dipisahkan jauh. Kisah yang masyhur. Akhirnya dibekali dengan sekantong air minum dan sekantong korma. Air minum habis, korma habis. Akhirnya Hajar tidak lagi keluar asinya, air susunya tidak keluar. Akhirnya Ismail kesakitan. Akhirnya Hajar pun cari air, cari makanan ke bukit Safa, Marwah, Safa, Marwah. Akhirnya Jibril datang ngeluarin air namanya air Zam-Zam. Maka kemudian Hajar di situ akhirnya ngerawat Ismail. Al-kisah panjang, tapi kita bukan mau cerita itu. Akhirnya Ismail besar di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya," ketika anak itu sudah sampai pada umur yang bisa bekerja, itu bisa bantu ayahnya, bisa menggantikan posisi ayahnya, bisa berburu sama ayahnya. Dia itu umur, ada yang mengatakan, banyak ahli tafsir mengatakan umur 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Maka Ibrahim diuji oleh Allah, diuji lagi. Pertama diuji dengan terpisah dari anak satu-satunya yang dia cintai. Sudah dinanti 60 tahun baru lahir. Bayang kalau udah doa nunggu 60 tahun anak baru lahir suruh pisah. Sedih atau tidak? Sedih luar biasa. Pikiran anak saya gimana? Gimana ibunya? Gimana anaknya? Makan apa? Tapi ini ujian. Ketika anak tersebut sudah besar, sudah 13 tahun, sudah ganteng-gantengnya, sudah gagah-gagahnya, disuruh sembelih. Ujian berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan Ibrahim alaihi salam ini diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu yang dicintai oleh Allah. Itu Allah mencintainya dan dia mencintai Allah, sehingga dia dipuji pada perkara-perkara yang dia cintai, diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Bapaknya dia cintai harus kafir, negerinya dia cintai harus dia tinggalkan, istri yang dicintai Hajar harus jauh darinya, putra yang dia cintai harus jauh darinya, putra yang dia cintai harus disembelih anak satu-satunya. Ketika itu belum ada anak, masih Ismail. Setelah itu baru lahir Ishak. Ishak lahir 13 tahun kemudian setelah peristiwa ini. Jadi Ismail umurnya 13 tahun menurut pendapat banyak ahli tafsir. Ketika itu maka Ibrahim mimpi. Mimpi bahwasanya dia menyembelih anaknya. Kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Dan mimpi adalah derajat wahyu terendah. Dan subhanallah, Ibrahim sekali mimpi langsung dia jalankan. Menunjukkan iman yang luar biasa. Mungkin dia tidak bilang, ah ini cuma mimpi, mungkin salah kali. Tidak. Coba saya tunggu, siapa tahu mimpi kedua. Ya. Dia tidak tahu, ya Allah, benar enggak mimpi, ya Allah, enggak ada enggak perintah yang lain, ya Allah, masa ini perintahnya. Tidak ada. Ibrahim benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Allah kasih perintah yang istilahnya isyarat, bukan perintah yang tegas. Cuma mimpi. Karena wahyu paling rendah mimpi. Setelah itu mungkin Malaikat Jibril turun. Yang paling tinggi adalah bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi derajat mimpi yang paling, wahyu paling rendah pun akhirnya Ibrahim menjalankan. Dia mimpi, dia datang kepada putranya Ismail. Ya bunaya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Wahai ayah, wahai putraku. Disebut dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai putraku, wahai bu, ya bunaya. Wahai putraku. Bahkan dia tidak mengatakan wahai ibni, tapi putra kecilku, yaitu bunaya itu ditasghir, putra kecilku, ya. Wahai anakku. Ini ara fil manami, dan dia menggunakan dengan fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggris apa? Present tense, itu continue. Jadi seakan-akan sedang di hadapan dia, padahal mimpi sudah selesai. Tapi seakan dia berkata, ya anakku, saya sedang bermimpi dalam mimpiku. Aku jadi menggunakan dengan fi'il mudhari, seakan-akan kisahnya hadir di hadapan dia. Ini ara fil manami anni azbahuk, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu wahai putraku? Kata para ulama, Ismail bisa saja kabur. Enggak mau bi, enak aja. Kabur maka dia kafir seperti anaknya Nuh, iya enggak? Nuh alaihissalam. Tapi Allah sudah bilang, kau akan punya anak yang sabar. Dan namanya anak sabar tidak mungkin diketahui kesabarannya kecuali diuji. Isyarat pasti diuji. Diuji sejak kecil, dia sudah tahan ujian, hidup tanpa ayah, hidup bersama ibunya, di tengah orang-orang yang bukan dari sukunya. Ya. Maka Ismail dengan tegar berkata, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, kau dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Makanya Ismail berjanji, insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang sabar. Dia tidak sombong, dia tidak bilang saya pasti sabar, tapi dia mengatakan insyaallah, ini kalimatul isti'anah untuk meminta pertolongan. Insyaallah dengan izin Allah saya akan apa? Sabar. Dan dia bukan mengatakan insyaallahu sabiran, enggak. Tapi dia mengatakan minas sabirin, aku akan termasuk dari rentetan orang-orang yang bersabar. Aku termasuk dalam golongan mereka insyaallah. Yang menunjukkan lebih mantap lagi. Ya, masih orang berkata, ayahanda, bukankah engkau tahu banyak orang-orang sabar? Insya Allah saya termasuk mereka, golongan orang-orang yang sabar. Makanya Allah berfirman, wadzkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di. Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah Ismail dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqal wa'di, dia menunaikan janjinya. Dan dia janji, dia akan apa? Sabar. Di sini kita bingung ya. Mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Yang sabar menyembelih anaknya atau yang sabar untuk disembelih bapaknya? Mana yang lebih susah menurut antum? Hah? Bukan menyembelih bapaknya, menyembelih anaknya. Mana yang lebih susah? Menyembelih anaknya atau disembelih bapaknya? Dua-duanya berat. Maka dua-dua orang hebat. Bapaknya halim, anaknya juga halim. Dan anaknya, subhanallah ya, namanya umur 13, masih pingin main-main. Ini nasibku ayahanda disembelih. Berat, kita bayangkan Ibrahim ini anak satu-satunya. Anak laki-laki satu-satunya, ada anak yang lain. Terus disuruh sembelih. Dia tak mau punya anak, dia enggak tahu. Apa enggak masih punya anak lagi, enggak tahu. Keturunannya cuma dari jalur ini. Kalau dia mati, selesai. Mau turun, enggak ada keturunan. Allah belum kabarkan dia bakalan punya anak namanya Ishak, belum. Maka ujian sangat luar biasa. Ismail juga dengan sabar, wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. Insya Allah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini seorang jangan terlalu pede. Jangan lupa sertakan apa insya Allah. Ya. Allah ajarkan bagaimana Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah, akhirnya gagal. Dia mengatakan la atufanna laylah. Tis'atan wa tis'ina imra'atan atau mi'at imrah. Malam ini saya akan datangi 99 wanita. Saya akan gauli semuanya malam ini. Dan Allah akan melahirkan, semuanya akan mengandung dan semuanya akan punya anak mujahid fisabilillah. Malaikat bilang, "Qul insyaallah." Bilang insyaallah. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya dia gauli 99 wanita tersebut. Luar biasa kuatnya Nabi Sulaiman. Jadi setiap wanita ejakulasi aja sampai 99 kali aja ejakulasi. Semuanya digauli. Ternyata tidak ada yang mengandung, tidak ada yang melahirkan kecuali satu, itu pun anaknya cacat. Karena lupa bilang apa? Insyaallah ini berkah luar biasa. Makanya sih insyaallah. Jangan terlalu pede. Atau lupa. Ya, kadang terlalu pede, kadang lupa. Ya, maka biasakan mengucap insyaallah. Dan benar akhirnya Ismail sabar. Allah berfirman, "Falamma aslama." Tatkala mereka keduanya pasrah, aslama yaitu Islam, yaitu menyerahkan urusan semua kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini berat. Siapa yang bisa nyembelih putranya sendiri? Siapa yang kuat disembelih oleh ayahnya? Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri. Watallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim membaringkan anaknya di pelipisnya. Jabin, ini jabin ini ya. Jabhah di tengah. Ini namanya jabin. Ada kanan, ada apa? Kiri. Ini bahasa Indonesia apa namanya? Dahi ini. Kalau ini, ya sudah itu namanya jabin. Ya, ditaruh. Ada yang mengatakan, Ibrahim tidak tega kalau nyembelih langsung di depannya. Dia balikan anaknya supaya ketika dia nyembelih dia tidak melihat wajah anaknya. Dan anaknya juga tidak melihat wajah ayahnya ketika sedang menyembelihnya. Sungguh berat. Maka dia mengurangi kepiluan. Ya udah anakku, kamu begini aja, habis sembelih. Maka dibaringkanlah anaknya di atas pelipisnya. Ya, akhirnya ketika mau disembelih, Allah seru, tidak perlu disembelih karena Allah ganti dengan domba yang besar. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami pun menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu telah menjalankan mimpi yang diwahyukan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang berbuat kebajikan. Inna hadza lahu al-bala'ul mubin, ini sungguh benar-benar merupakan ujian yang berat. Allah menamakan al-bala'ul mubin, ujian yang benar-benar apa? Berat. Ada yang menafsirkan bala'ul mubin maksudnya anugerah yang besar, karena al-bala' terkadang maknanya ujian, terkadang maknanya bala'an hasanan, yaitu anugerah. Tapi yang zahirnya ini adalah ujian. Allah mengatakan inna hadza lahu al-bala'ul mubin, ini adalah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidhibhin azim, kami tebus fida, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ya, adapun sembelihan ini dari mana, wallahu alam. Ada yang mengatakan ini sembelihan yang dulu diserahkan oleh anak Adam ketika zaman dahulu, kemudian disimpan di langit, kemudian diturunkan kembali, wallahu alam bisawab. Tapi intinya Allah kirimkan domba untuk mengganti Ismail. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak kita sukai, meskipun melawan hawa nafsu kita, dengan tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan, abadikan untuk Ibrahim pujian kepada beliau di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dia termasuk hamba kami beriman. Kemudian Allah sebut tentang Ishaq. Wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira kepada dia dengan seorang anak yang namanya Ishaq akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami beri keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya Ibrahim dan Ishaq, muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin Islam baik dan ada yang berbuat zalim, yaitu kafir yang nyata. Baik. Ini dalil bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim, yang mau disembelih bukanlah Ishaq, tapi apa? Ibrahim, Ismail. Karena Allah sebutkan Ismail sebelumnya, fabasyarnahu bighulamin halim, kami beri kabar gembira kepada dia dengan anak yang sangat sabar. Setelah itu Allah sebutkan pada ayat berikutnya, setelah terjadi proses penyembelihan tadi, Allah mengatakan wabasyarnahu biishaq wa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira. Ini kabar gembira yang kedua. Berarti kabar gembira pertama beda dengan kabar gembira yang kedua. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan yang disebut adalah Ismail. Pertama, dia anak yang pertama, anak satu-satunya. Kita tahu anak pertama bukan Ishak. Ini kesepakatan Ahlul Kitab dengan kita. Anak Ibrahim yang pertama siapa? Ismail, dia anak satunya. Ishak muncul belakangan. Kemudian dalam Al-Quran, tadi Allah bedakan bisyarat yang pertama, bisyarat kedua. Yang berikutnya, Allah mensifati Ishak dengan bigulamin alim. Wabasyaruhu bigulamin alim, kami mereka beri kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya dengan anak yang berilmu. Adapun Ismail, Allah bilang bigulamin halim, beda dengan anak yang penyabar. Ketika Ishak, Allah mengatakan bigulamin alim, dengan anak yang berilmu. Berarti dua beda. Yang berikutnya, bahwasanya syariat tentang penyembelihan dilakukan oleh orang Islam, yaitu karena kejadian tersebut di Mekah, sehingga diabadikan dengan Idul Adha, diabadikan dengan haji, yang itu tidak dikenal oleh ahlul kitab. Sehingga yang benar adalah apa? Ismail. Oleh karenanya disebutkan, ini saya sebutkan nukilan dari Thahir bin Asyur ketika beliau mengkritik kitab Kejadian Lama, ya. Kisah tentang penyembelihan juga disebut dalam kitab Kejadian 22, tapi yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail, ya. Itu pada kitab Kejadian 22 ayat 1, ayat 2, saya bacakan sini, ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, itu Ibrahim, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firmannya, Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Walau kita tahu yang tunggal dulu cuma Ismail, karena Ishak anak yang kedua. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini tambahan. Ada kalimat yakni Ishak ini tambahan. Kemudian Ismail dan Ishak punya hubungan, makanya ketika Ibrahim meninggal dunia disebutkan dalam Perjanjian Lama, mereka berdua menguburkannya. Saya bacakan pada Kejadian 25, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Jadi yang menguburkan Ibrahim dua anaknya, Ismail dan apa? Ishak, mereka ada hubungan. Ada kontak-kontak. Kalau seandainya yang dimaksud dengan Ishak, nggak mungkin disebut anak tunggalmu. Padahal Ismail sudah ada. Bukan Ismail, bukan anak yang hilang, tidak ada kontak sama sekali, enggak. Sehingga yang tepat kalau anak tunggal berarti harusnya siapa? Ismail. Ismail. Tapi demikian juga dalam Al-Quran, ketika dalam surat Hud Allah mengatakan bi Ishaq wa basyarnahu bi Ishaq wa mi wara Ishaq Yaqub. Dalam surat Hud, Fabasyarnaha bi Ishaq, kami beri kabar gembira kepada istrinya yaitu Sarah bi Ishaq, dengan dia akan punya anak namanya siapa? Ishaq. Wa mi wara Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq akan punya cucu namanya Yaqub. Jadi sebelum Ishaq lahir, malaikat sudah kasih kabar kepada Sarah, kamu bakalan punya anak namanya siapa? Ishaq. Apakah titik? Bukan titik, masih lanjut. Ishaq ini bakalan punya anak namanya siapa? Yaqub. Seandainya kalau Ishaq mau disembelih kan aneh lah. Kan kamu bilang katanya bakalan punya anak, ngapain saya suruh sembelih? Jadi ujian tersebut akan tidak ada maknanya, karena Allah sudah ngabarin dia bakalan punya anak. Ishaq ini akan punya anak namanya siapa? Yaqub. Seandainya Ishaq lahir, kemudian tiba-tiba pada usia 13 tahun Allah bilang sembelih Ishaq, Nabi Ibrahim bisa tanya, ya Allah, bukankah pertama kau udah bilang dia bakalan punya anak, kena belum punya anak suruh disembelih? Ya berarti yang benar yang disembelih adalah siapa? Ismail. Baik, di akhir ayat tadi Allah mengatakan, setelah itu abasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Setelah itu Allah beri kabar gembira, setelah Ismail lahir juga akan lahir seorang anak namanya siapa? Ishaq. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami beri berkah kepada Ibrahim dan juga kepada Ishaq. Kemudian kata Allah, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan keduanya, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang muhsin berbuat baik Islam, dan ada yang zalim kafir musyrik. Ini dalil bahwasanya keturunan Ibrahim dan Ishaq tidak semuanya muslim. Syaukani agak tegas, dia mengatakan ini menunjukkan bahwasanya keturunan para nabi tidak harus muslim mukmin, tidak harus. Di antara bukti bahwasanya ada keturunan nabi yang kafir, anaknya siapa? Nuh alaihissalam. Dan kita semua ini manusia alam semesta semuanya keturunan Nabi Nuh. Entah cucu ke berapa. Karena Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya itulah yang tersisa. Kita semua ini adalah anak Adam, disebut al-abul awwal, bapak yang pertama, nenek yang pertama, nenek moyang kedua adalah Nuh. Karena ketika turun hujan deras kemudian banjir, maka seluruh manusia binasa kecuali Nuh dan pengikutnya sekitar 80 orang. Dan dari 80 orang itu yang keturunannya bertahan cuma keturunan Nabi Nuh. Maka ahli sejarah menulis, oh kalau Nabi Nuh punya anak ada namanya siapa, siapa Syam, kemudian Sam, Ham, Yafid, kemudian siapa ini keturunan ini keturunan ini, keturunan ini. Ya. Dan ternyata anak-anak Nabi Nuh ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka khurafat yang mengatakan keturunan Nabi pasti mukmin, khurafat. Tidak benar. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Orang-orang Yahudi keturunan Yaqub bin Ishaq. Orang baik apa orang bejat? Orang bejat jelas. Dia bilang kita keturunan Nabi pasti soleh. Tidak benar. Allah mengatakan di antara keturunannya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Rasulullah bersabda, man lam yusri amaluhu man batta bihi amaluhum la yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya pelan, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Dan kemudian mengatakan, saya keturunan Nabi seperti emas, mau ditaruh di comberan manapun tetap emas. Ini dari syaitan. Nasab itu nomor dua, yang pertama adalah amal soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sebagian orang mengatakan demikian, sebagian orang yang penting kita turun siapa, darah biru. Coba emas taruh comberan tetap emas enggak? Iya, emas comberan bilang. Jadi kadang-kadang orang terpedaya. Jadi ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita ambil faedah bahwasanya Allah menguji seorang Allah cintai seperti Ibrahim dengan perkara-perkara yang dicintainya, untuk membuktikan bahwasanya dia lebih mencintai Allah daripada perkara-perkara yang dia cintai. Ya. Ternyata untuk meraih predikat kekasih Allah tidak mudah. Allah berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa, yang Ibrahim dia menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah tersebut. Semakin seorang menjalankan perintah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan pasrah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, kalau seorang diberi kelebihan harta, jangan lupa untuk menjalankan syariat udhiyah. Dan itu salah satu bentuk syukur yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memberikan telaga sungai Al-Kautsar kepada Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Rasulullah sungai Al-Kautsar, sungai terbaik di surga sana. Kalau begitu kata Allah, fasabbih, kalau begitu fasalli li rabbika wanhar, kalau begitu salatlah engkau dan menyembelihlah. Maka di antara bentuk bersyukur atas nikmat yang terbaik dua, salat dan menyembelih. Terkait dengan ibadah keseharian adalah salat, dan terbaik terkait dengan harta, ibadah harta dengan menyembelih. Oleh karenanya kalau ada kelebihan harta jangan lupa untuk menyembelih, dan sunahnya disiarkan. Ini salah satu ibadah yang sunahnya disiarkan. Jadi nyembelih sendiri ya. Kalau tidak berani ya hadir, ya, mending ikut apa, berzikir di situ ya. Tapi kalau bisa nyembelih sini itu lebih baik ya. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar man.
1: Iya bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dhul Hijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Ustaz, ada yang menarik nih Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya Al-Tirasa.
3: Iya.
2: Minal aidin wal faizin.
3: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
3: Tahun lalu gimana, Ustaz?
4: Tahun lalu, gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama, sama-sama. Kader sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
3: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
4: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya,
3: poin yang pertama,
2: ya, Ustaz.
3: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
4: Oh iya.
3: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
4: Yeah.
3: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
4: Ya.
3: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
4: Oke.
3: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
4: Apa, Ustaz?
3: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
4: Oke.
3: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan ngejawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku.
4: Ya.
3: Dan begitu juga dengan orang lain, bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
4: Nah, oke.
3: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
4: Siap.
3: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi, kita bisa kasih ucapan selamat secara umum, selamat bertentangan dengan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
2: Oke, Masya Allah.
4: Tahan Van, karena jadi semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz ya. Kalau Idul Adha apa Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz.
3: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
4: Oke,
3: kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
4: Persis Ustaz.
3: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka, karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah. Lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus diamalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
2: Itu Abdul Razak. Itu alasannya tuh
4: padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
2: insyaallah.
4: Jadi kita juga bisa merayakan hari rayanya
2: insyaallah.
4: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Zuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawi.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, hadis ini hasan.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngome dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diulang Iqra dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Ya'la Kurnaidi. Saya berada sekarang di radio kita 94.3 FM, meniti ilmu menata hati. Alhamdulillah di radio ini ada banyak asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. Ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita. Kita ini diingini baik atau tidak? Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir saya mengajak sumbangsih antum semua, ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbangsih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu.

0: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Wa ka ayyi

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
2: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: Indah di Lawah Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
1: Engkau punya Allah.
0: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu begitu dekat.

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.

0: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
3: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
2: Berarti artinya ya Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa, menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
1: Allahu ahad. Allahu samad.
2: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94.3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai.
2: Ada tamu Allah hadirin dari Cirebon. Saat beliau berangkat haji usia 70 tahun. Apa hebatnya Pak Ustaz? Tetangga saya 72, biasa aja. 70 tahun usia nabung. Karena pada saat beliau berangkat usia beliau 95 tahun. Itu anaknya cerita, saking lamanya tuh uang gak laku. Pas mau dibayarin nih gak laku. Ini uang apa nih? Gitu bingung dia. Tapi emang pertolongan Allah ya. Akhirnya dia jual ke kolektor, dikasih harga tinggi sama kolektornya.
3: In tasdukillaha yasdukka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda.
2: 70 tahun nabung untuk 35 juta. Antum kebayang enggak sih? Lalu kita masih berdalih dengan gaji UMR kita untuk enggak berangkat.
3: Jujur enggak sama Allah? Benar enggak mau ke sana? Berani enggak?
2: Berangkat hadirin.
0: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya.

Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup, dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita, bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana, datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup, dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah kehadiran para jagal binatang sementara dia tidak sholat. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana hukum sembelihannya sementara si jagal ini tidak pernah sholat? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana hukuman yang diberlakukan dalam syariat kita bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Coba kita lihat beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah." Akhrajahu Muslim. Pemisah antara seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat berarti dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala, dan kata Tirmidzi, hasan sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan status orang yang meninggalkan salat. Kemudian juga disebutkan dalam keterangan para sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La hadza fil islami liman taraka shalah." Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya posisi dia bukan lagi seorang muslim. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki penilaian terhadap amal yang ditinggalkan oleh seseorang bisa menyebabkan jadi kafir kecuali shalah. Sehingga para sahabat menilai orang meninggalkan puasa tidak sampai keluar Islam. Orang tidak bayar zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, maka para sahabat menilai perbuatan ini menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man taraka shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah dan Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Man lam yusalli fa huwa kafir." Barang siapa yang enggak salat maka dia kafir. Rawahu Ibnu Abdul Bar fit Tamhid, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Mundiri dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa orang yang tidak salat bagi para sahabat statusnya adalah keluar dari Islam. Baik. Oleh karena itu, jika dia ditugaskan untuk menyembelih, lalu bagaimana status sembelihannya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyimpulkan, "Fadzukira ijma'u sahabati ala anna tarika as-salati 'indahum kafirun." Nas'alullah al-'afiyah. Disebutkan bahwa ada kesepakatan ijma' sahabat, kesepakatan dari para sahabat bahwa orang yang meninggalkan salat statusnya kafir. Lalu beliau membahas tentang hukum sembelian dari orang yang meninggalkan salat. Beliau mengatakan, "Alladzi la yusalli la tu'kal dhabihatuhu." Orang yang enggak salat sembeliannya tidak boleh dimakan. Karena statusnya sembelian orang non-muslim yang bukan ahli kitab. Dia bukan muslim karena dia enggak salat meskipun KTP-nya muslim, dan dia bukan Yahudi maupun Nasrani karena status agamanya Islam. dalam KTP tapi dia enggak sholat, maka dia bukan muslim dan bukan ahli kitab. Hadza huwa shawab, itulah pendapat yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, beliau punya pernyataan yang semisal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain yang menceritakan tentang posisi amal ibadah salat terhadap status keislaman seorang muslim. Lalu kembali Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, wa bidzalika yu'lam, dari sinilah bisa diketahui, annalladzi la yusalli la dina lahu, orang yang enggak salat enggak punya agama. Wala tu'kalu dhabihatuhu, sehingga sembelihannya tidak boleh dimakan. Wa idza kunta fi baladin laysa fiha jazar muslim fadhbah li nafsika. Kalau kamu berada di sebuah daerah di situ tidak ada penyembelih muslim yang baik, maka sembelih sendiri. Gunakan tanganmu untuk menyembelih, fima yanfa'uka, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Atau cari seorang penyembelih yang muslim, walau fi baitihi hatta yadhbah laka. Meskipun kamu harus datang ke rumahnya sampai dia bisa menyembelih untukmu. Wa hadza bihamdillahi muyassar, dan alhamdulillah seperti ini dimudahkan. Baik. Sehingga ketika kita membahas tentang apa hukum sembelihan bagi orang yang tidak sholat, jawabannya adalah orang yang enggak sholat tidak boleh menyembelih. Dan oleh karena itu, jika dia tetap ditugaskan untuk menyembelih, maka hasil sembelihannya adalah sembelihan yang terlarang untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai, sebab dia disembelih oleh orang yang bukan ahlu dzabah, bukan orang yang boleh untuk menyembelih, yaitu muslim atau ahli kitab. Sementara orang ini bukan muslim karena dia enggak sholat, dan dia bukan Yahudi atau Nasrani, sehingga sembelihannya tidak halal untuk dikonsumsi. Maka bagi para panitia kurban maupun ketika Anda punya acara menyembelih binatang, pastikan orang yang menyembelih adalah orang yang pernah melaksanakan sholat atau menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kami tegaskan, orang yang menyembelih harus orang yang menjaga sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Tidak hanya sebatas pernah sholat, tapi harus menjaga sholat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. موقع روائع التلاوات يقدم
2: الله أكبر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.

0: disitulah keikhlasan kita di dalam berinteraksi diuji.
1: Kita hari ini ketika bertemu dengan orang yang beragam status sosialnya, jangan cuma memperhatikan orang kaya tok. Jadi kalau misalnya jangan jadi takmir masjid, yang datang ke masjid itu orang yang pakai mobil, disambut enggak? Sambut loh. Tapi apakah sambutan Anda seramah itu ketika ada pemulung datang? Ketika nuun sewu ada ojol yang nuun sewu sudah lusuh jaketnya, apakah Anda seramah itu menyambutnya? Ini pelajaran moral untuk kita semua. Dan ini bukan hanya di masjid saja, di sekolah pun juga demikian. Pihak sekolah ketika menghadapi siswa-siswa dari kalangan menengah ke atas, apakah sikap Anda sama dibanding ketika menghadapi nuun sewu anaknya buruh, maaf anaknya pemulung, apakah sikap Anda sama? Ketika memberikan les kepada seorang siswa yang bayarnya apa? Gede, dengan ngajar TPQ sing gratis, apakah fokusnya sama?

0: Ana ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan ana enggak salah pilih istri, Ustaz. Alhamdulillah, kata dia. Ketika ana punya masalah, ana bangkrut, ana punya utang hampir 64 miliar, Ustaz. Istri ana itu khatam Quran tiap 3 hari. Ustaz. Bayangin antum. Di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu ya, Ma? Kadang-kadang seperti itu. Ana dulu sempat ke penjara Sukamiskin. Itu banyak orang yang khatam Quran di penjara. Ketika di luar, Ustaz, enggak pernah khatam Quran, Ustaz.
1: Sampai penjara, alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan di Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya Al-Tirazah.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin.
1: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
0: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
1: Oh, tahun lalu gimana, Ustaz?
2: Tahun lalu ya gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ngucapin ya sama-sama gitu. Keder sih, Ustaz. Maksudnya kita enggak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat enggak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
2: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
1: Poin yang pertama,
0: ya, Ustaz.
1: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha itu masuk ke non ibadah, mahdhah.
2: Oh iya.
1: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
2: Yeah.
1: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
2: Ya.
1: Jadi pada dasarnya bebas gitu. Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
2: Oke.
1: Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
2: Apa, Ustaz?
1: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
2: Oke.
1: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku.
2: Iya.
1: Dan begitu juga dengan orang lain, bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Lalu Rozak ketika ketemu sama Fani abis Fani nyembelih dan Rozak enggak nyembelih, Rozak bisa katakan Allahumma taqabbal minka atau minkum. Tapi kalau Rozak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
2: Nah, oke.
1: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
2: Siap.
1: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak. Semoga Allah menerima ibadah haji engkau. Atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum selama enggak bertentangan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
0: Oke, masyaallah.
2: Tahan, Fan. Karena jadi semakin menarik deh, Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu, Ustaz. Kalau Idul Adha apa, Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkumnya, Ustaz.
1: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita nggak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
2: Oke,
1: kan kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
2: Persis Ustaz.
1: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa satu atau dua kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat lima waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban. Lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
2: Itu Abdul Razak. Okay. Itu alasannya tuh padat ya. Padet. Jadi bukan kosong aja takabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
3: insyaallah.
2: Insyaallah kita juga bisa merayakan hari rayanya.
3: Insyaallah.
2: Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah berkurban, di mana berkurban adalah merupakan penyembelihan hewan yang Allah perintahkan. Menyembelih dalam Islam, menyembelih hewan kurban adalah merupakan ibadah yang besar. Allah Ta'ala menyebutkan dan menisbatkan ibadah tersebut sebagai sebuah ibadah yang agung dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu sembelihanku, kata sebagian ahli tafsir. Demikian pula hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah nusuk, yaitu apa, menyembelih kurban, adalah merupakan ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa hikmah daripada ibadah berkurban ini? Hikmah yang sangat besar adalah itu menguji akan keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah. Karena ibadah ini adalah untuk Allah saja. Maka ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana asal muasal terjadinya, disyariatkannya kurban. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangan yang bernama Ismail. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah lama menunggu anak. Allah berikan Ismail. Ternyata setelah besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail, Subhanallah, ternyata Nabi Ismail tidak menolak. Karena ketika ia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, menunjukkan bahwa taslim yang agung, penyerahan diri kita kepada Allah secara total. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ismail pun menyerahkan diri kepada Allah. Ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ternyata Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Afadainahu bidzibhin 'azim, kata Allah. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Lihat, Allah menggantikan penyembelihan yang harusnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan menyembelih kambing, dan Allah mensifati sembelihan itu sebagai sembelihan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, penyembelihan kurban adalah merupakan simbol keikhlasan dan tauhid kita. Karena ibadah kurban hanyalah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itulah, setiap Nabi dan Rasul mendakwahkan kepada nilai ini, itu tauhidullahi jalla wa'ala. Penyembelihan kurban menunjukkan akan tujuan daripada penyembelihan, yaitu taslim. Betul-betul menyerahkan secara total kepada Allah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Di mana terkadang ketika sebagian orang tidak taslim kepada Allah, dia ketika diperintahkan sesuatu yang berat baginya, dia berpikir. Ketika mendapatkan larangan yang ternyata larangan itu kepentingan dunianya, seringkali menolak karena tidak ada jiwa taslim. Berbeda ke orang yang taslim, walaupun perintah itu berat, walaupun larangan itu berat, dia tetap berkata sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah ya akhi, sembelihan kurban kita dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "La yanalallahu huluhumuha wala dima'uha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging, tidak pula darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ya akhul Islam, menyembelih kurban bukan menzalimi hewan tersebut, tidak, karena hewan itu diciptakan oleh Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berkurban. Maka bagaimana akan disebut sebagai sikap sebagaimana orang-orang yang dia kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa penyembelihan kurban itu adalah katanya sebagai sikap yang tidak layak terhadap hewan dan yang lainnya. Bagaimana ini akan dianggap perkara yang tidak layak, sementara Allah sendiri yang menciptakan hewan itu, Allah yang memerintahkan kita. Hanya orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah yang mau melaksanakannya, sementara orang yang mendewakan akalnya, ia tidak akan pernah taslim. Dia tidak akan pernah taslim kepada Allah dan Rasul. Maka saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah setiap ibadah-ibadah kita untuk mengetahui tujuan yang diinginkan daripada ibadah tersebut, sehingga ketika tujuan dari ibadah itu terrealisasi dalam hidup kita, insyaAllah itu menunjukkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyembelih bukan karena ingin menghambur-hamburkan harta. Kita menyembelih karena ketaatan kita kepada Allah, agar Allah menerima ibadah kita. Kita menyembelih bukan untuk mayat yang ada di kuburan. Kita menyembelih bukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita menyembelih karena Allah jalla wa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, pertamanya menyembelih di apa kurban di hari raya Idul Adha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asfurun fawqa syajara aqbala yabhathu an tamara. Asfurun fawqa syajara aqbala yabhathu an tamara.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhiri ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib, menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira inda al-khuruj ila al-'id hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar

dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pesan dari orang tua untuk sang anak.

Perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Hai. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi

0: Ilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Maka insya Allah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi, seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika ngelihat antum keluar rumah, bang, kemana? Belum selesai urusannya, sini. Oke, belum selesai, gitu kan? Antum jangan ikutin, karena ketika dipancing emosi antum, antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami, dan suami gak pindah posisi. Sang istri telpon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, gak tahu sekarang mungkin gak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami Masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya. Dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta, bang, gak pernah dipenuhi. Sudah jamaah. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau gak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah, kata suaminya, aku lupa. Cuma satu kaleng itu murah jamaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau gak mau dia meluap jamaah. Unti talik. Engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, afon, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan ngata, belum selesai bang. Sudah antum keluar sudah. Ini benar nasihat Nabi SAW subhanallah. Dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah, keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: Omar, Hannah, in the day of Eid, we can say to one another, تقبل الله منا ومنك.
1: What does that mean, Zaki?
0: It means, may Allah accept all the good deeds from me and from you.
2: Oh, تقبل الله منا ومنك, Zaki.
0: MashaAllah, you said it perfectly, Hannah. We hope that you have a wonderful time with your family.
3: Happy Mubarak, everyone.
4: Alhamdulillah.
5: 4,3 Kita FM.
6: Tilawah Al-Quran disiarkan.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastata' fa bi lisanihi. Fa in lam yastata' fa bi qalbihi. Wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada, zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Ini tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita di Cirebon, Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustadz-ustadz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya, berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh Radio Kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihis salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: semua boleh hilang.
1: Semua boleh hilang.
0: Tapi doa ibu jang.
1: Tapi doa ibu jang.
0: Semua boleh pergi.
1: Semua boleh pergi.
0: Tapi harapan ibu tidak pulang.
1: Tapi harapan ibu tidak pulang pergi.
0: Semua boleh menangis.
1: Semua boleh menangis.
0: Tidak boleh menangis.
1: Tapi ibu tidak boleh menangis.
0: Semua boleh
1: hilang dari kehidupan.
0: Kebersamaan dengan yang jangan hilang.
1: Tapi kebersamaan dengan yang jangan hilang dari kehidupan. Bukankah sepucuk doanya adalah puncak dari setiap segala harapan yang diidam-idamkan oleh setiap banyak orang yang berharap dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Lihatlah Imam Bukhari yang sembuh matanya sebab doa ibunya. Lihatlah Ismail yang mampu bertahan sebab ikhtiar ibunya. Lihatlah Isa, ibu Maryam yang dididik dengan penuh ilmu sebab perantara ibunya. Lihatlah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesalehannya tertular sebab ibunya. Wanita tatkala diciptakan dengan segala keunikannya, dengan segala perannya, ketahuilah peran dan anugerah terbesar yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun, yang menjadi privilege adalah ibu dan berjiwa keibuan.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kenapa kita ini melakukan kurban? Mengingat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, limpahan nikmatnya itu di antaranya kita menyembelih hewan kurban sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kautsar yang saya maksud. Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang sangat banyak. "Fasholli," maka hendaklah engkau salat, "li rabbika," untuk Tuhanmu, "wanhar," dan sembelihlah hewan kurban. Jadi berkenaan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada diri Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita selaku umatnya, maka Allah memerintahkan kepada kita yang pertama, "Fasholli li rabbik," maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah salat hari raya Idul Adha karena terkait dengan masalah kurban. Salatlah dulu baru berkorbanlah.
2: Allahu Akbar, Allah.

Ikhwatul Islam azakumullah, takbir di hari raya Id, Idul Adha itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Di mana takbir mutlak artinya kita bertakbir kapan saja, di mana saja. Maka takbir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 di waktu asar. Makanya disebutkan dalam satu riwayat yang sahih adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir. Mereka pun pergi ke pasar. Lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai kemudian tanggal 13, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Adapun yang kedua, maka ini disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Yaitu takbir yang terikat, yaitu takbir yang dianjurkan di saat setelah sholat fardu. Nah, takbir muqayyad ini dimulai kapan? Yaitu dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari semenjak setelah sholat subuh, jadi setiap setelah selesai sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil.

0: Bandı.
1: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam kemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu, kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhluk yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah gak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh, lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhitung. Hingga andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak. Ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi, maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah, pasir, lagi ada singa-singa ya, mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung, gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya. Sabarlah seperti Nabi Ayyub, soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya, segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya, intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggal. ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah, ini orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini, saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basrah karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
0: Pada hari tasyrik, para salaf rutin membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab kebaikan di dunia.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikitpun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di Radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke Radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan Radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku, dan aku yakin akan janji-Mu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: الله ذو الفضل العظيم.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dhul Hijjah Special. Masih dengan guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio, Ustaz.
4: Sama-sama.
3: Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz, kalau di bulan, di Hari Raya, Idul Adha. Bagaimana kita memberi selamat kepada saudara-saudara kita, Ustaz? Misalnya kalau di Idul Fitri kan memang ada tuh, Ustaz. Misalnya, Abdul Razak.
4: Iya.
3: Minal aidin wal faizin.
4: Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum.
3: Nah, kalau Idul Fitri begini nih, Ustaz. Tapi kalau Idul Adha, apa sih, Ustaz, yang harus kita ucapkan kepada saudara kita atau kepada keluarga kita yang lain? Silakan, Ustaz.
4: Tahun lalu gimana, Ustaz? Tahun lalu, gitu aja sih, Ustaz. Ada orang ucapin, ya sama-sama, gitu. Keder sih, Ustaz. Maksudnya kita gak tahu gitu loh. Ikut-ikut aja. Gimana, Ustaz?
5: Ya, makasih banyak. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat gak pembahasan kita tentang mengucapkan selamat di Idul Fitri?
4: Sayup-sayup ingat, Ustaz. Kebanyakannya lupa. Tapi ingat-ingat dikit lah, Ustaz. Ya.
5: Poin yang pertama,
4: ya, Ustaz.
5: Kesimpulan para ulama kita, atau mayoritas para ulama kita yang lebih tepat, bahwa mengucapkan selamat di Idul Fitri dan Idul Adha, itu masuk ke non-ibadah, mahdoh.
4: Oh iya.
5: Artinya kaidahnya, hukum asalnya boleh, bebas, sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, silahkan digunakan kalimat selamat yang biasa di budaya Anda, di budaya kita.
4: Yeah.
5: Dan catatan yang kedua, selamat tidak haram. Selamat tidak bertentangan dengan syariat.
4: Ya.
5: Jadi pada dasarnya bebas gitu.
4: Oh, ya.
5: Asal yang semakna dan maknanya positif dan doa dan seterusnya.
4: Oke.
5: Okay. Nah, tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca dan disampaikan atau yang diucapkan oleh para ulama kita, kita ambil contoh apa yang disampaikan Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Bahwa Adham, hamba sahayanya, khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz, itu pernah mengatakan, kita nih kalau di Idul Fitri, Idul Adha, itu mengucapkan selamat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar, taqabbalallahu minna wa minka ya amiral mu'minin. Taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu apa respon dan jawaban Umar bin Abdul Aziz di Idul Fitri dan Idul Adha?
4: Apa, Ustaz?
5: Beliau jawab sama persis, taqabbalallahu minna wa minkum.
4: Oke.
5: Lalu kata Adham, wala yunkir dzalika alaina. Dan Umar bin Abdul Aziz enggak mengingkari kita, bahkan menjawab dengan kalimat yang sama. Jadi bisa di Idul Adha kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Atau kita ambil contoh lain seperti yang dijelaskan Imam Tahawi, termaktub di kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama. Imam Tahawi mengatakan, orang yang habis nyembelih kurban tuh setelah selesai, maka dipersilakan dia membaca doa Allahumma taqabbal minni. Itu enggak ada masalah. Ya Allah, terimalah dariku.
4: Ya.
5: Dan begitu juga dengan orang lain, bisa mengucapkan selamat dengan cara yang serupa. Misal taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalau yang mengucapkan enggak berkorban, misalnya Fani berkorban. Fani bisa baca Allahumma taqabbal minni. Ya. Lalu Razak ketika ketemu sama Fani habis Fani nyembelih dan Razak enggak nyembelih, Razak bisa katakan Allahumma taqabbal minka. Atau minkum. Tapi kalau Razak nyembelih bisa mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum.
4: Okay.
5: Bisa juga. Itu yang dijelaskan Imam Tahawi.
4: Siap.
5: Lalu Imam Tahawi menjelaskan juga, terus kita bisa kasih ucapan selamat kepada teman kita, sobat kita, orang tua, keluarga yang haji tahun ini. Pas mereka pulang atau kan kita bisa WA mereka gitu loh. Di setelah tanggal 13, setelah prosesi semua selesai. Itu para ulama dulu kata Imam Tahawi mempersilahkan kita membaca qabilallahu hajjak, semoga Allah menerima ibadah haji engkau, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kita bisa kasih ucapan selamat secara umum, selamat mempertahankan syariat, dan yang biasa disampaikan oleh para ulama kita dari dulu, taqabbalallahu minna wa minkum, seperti Idul Fitri gitu loh.
3: Oke, Masya Allah.
4: Tahan Fan, karena ini semakin menarik deh Ustaz. Karena kan kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu kan karena kita sebelumnya sebulan berpuasa gitu-gitu Ustaz ya. Kalau Idul Adha apa Ustaz taqabbalallahu minna wa minkumnya Ustaz?
5: Ini salah satu blind spot dari banyak kita dan teman-teman semua. Mereka berpikir kita gak melakukan apa-apa. Poinnya adalah, bukankah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah prime time ibadah?
4: Oke,
5: kita sudah jelaskan, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
4: Persis Ustaz.
5: Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu orang habis-habisan ibadah, berzikir, bertakbir, bertahmid, lalu bertahlil, lalu dia baca Al-Quran, mungkin dia khatamkan Al-Quran bisa 1 atau 2 kali selama 10 hari itu, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia berzikir kepada Allah, dia birrul walidain, dia perbanyak sholat, sholat Tuhannya dikencengin, tahajudnya dikuatkan, jaga sholat 5 waktu, terus tanggal 9 dia puasa di Arafah, lalu dia berdoa minta pembebasan dari siksa api neraka karena kuota terbesar itu di tanggal 9 atau di hari Arafah, lalu tentu saja di tanggal 10-nya atau di Idul Adha dia berkurban, lalu dia sholat Idul Adha, jangan lupa. Terus dia amalkan sunah-sunahnya, dia mandi, sholat Id, lalu dia berkumpul, dia bergembira, dan dia nyembelih, dia motong gitu loh. Ini kan pahala besar ketika kita berkurban. Jadi semua rangkaian ibadah tersebut yang telah kita lakukan, lalu kita minta kepada Ya Allah, terima nih amal ibadah ini. Mungkin itu.
3: Itu Abdul Razak. Okay. Itu alasannya tuh
4: padat ya. Jadi bukan kosong aja taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini juga trigger Ustaz ya, bahwa listeners kita semuanya, makanya 10 hari awal Dzulhijjah itu pol-polan
3: insyaallah.
4: Kita juga bisa merayakan hari rayanya
3: insyaallah.
4: Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi listeners, jawaban dari guru kita Ustaz Tuzuzikri Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tilawah indah. Tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawi.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, hadis ini hasan.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: 94,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngome dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diulang Iqra dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum.
6: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
7: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Ya'la Kurnaidi. Saya berada sekarang di Radio Kita 94,3 FM, meniti ilmu menata hati. Alhamdulillah di radio ini ada banyak asatidah Ahlussunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita. Kita ini diingini baik atau tidak? Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir saya mengajak sumbangsih antum semua, ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbang sih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: De.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfid dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT ITE As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com
5: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Wa ka ayyi

0: Indah di Lawa Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
0: Allah tahu, ada perih yang kau sembunyikan. Ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan. Ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
3: Engkau punya Allah.
0: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu begitu dekat.

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.

yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak